0: yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
0: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil, Skotlandia di skor 3-0, dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Majelis jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, di Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah masing-masing dan silakan.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di asrama haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Umur tadi 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah pokok berapa, tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanah jual 1 atau sama panitia pas niti itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4-4-3. Di kota 19
4: yang... Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJP 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatori biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi.

0: Masalah industrinya tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
3: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
4: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
5: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta

0: juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Pendengar Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi layanan masyarakat berikut ini berupa radiogram bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin kuliah di kampus swasta yang keren dengan suasana modern dan juga banyak pilihan program studinya. Datang saja ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo, beralamatkan di Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Kelurahan Wanggaditi, Kota Gorontalo. Telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 18 pilihan program studi unggulan pada 4 fakultas dan program pasca sarjana. Di antaranya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia 3 pilihan program studi, yakni Prodi S1 Manajemen, Prodi S1 Administrasi Bisnis, dan Prodi S1 Bisnis Digital. Sementara Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan tersedia 6 pilihan program studi, di antaranya Prodi S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Administrasi Rumah Sakit, dan S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Prodi D4 Promosi Kesehatan dan Prodi D3 Analisis Kesehatan. Untuk Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik tersedia 4 program studi, di antaranya Prodi S1 Hubungan Internasional, Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan Prodi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya menyediakan 4 program studi, di antaranya Prodi S1 Teknologi Pendidikan, S1 Pendidikan Khusus, S1 Lingkungan, dan S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Sementara untuk program pasca sarjana tersedia program Magister Manajemen dengan akreditasi baik sekali. Buruan, jangan sampai ketinggalan, datang dan segera daftarkan diri Anda di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2 gedung utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo atau menghubungi 0852-411-167628 atau di 0813-556-788-22. Ayo jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter dan mengglobal.

0: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram Bank _ Indonesia _ Gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terus kita sinambungkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini dengan menyimak dialog pagi ini dengan topik Stop Narkoba Jaga Generasi Bangsa yang saat ini sudah bersiap di studio RRI Net. Ada Andi Sanga, selamat pagi Andi.
3: Ya, selamat pagi Yusri.
2: Seperti yang kita ketahui bahwa di 26 Juni nanti itu akan diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional ya. Seperti apa nanti penanganan dan juga pencegahan terkait peredaran narkoba di Gorontalo? Kita akan simak dialognya. Nampaknya para narasumber juga sudah bersiap pagi hari ini. Silakan Andi.
3: Iya, terima kasih Yusri. Dan saya ambil kendali ya. Dan pendengar, senang sekali saya Andrianto sangat kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Tadi di awal sudah disampaikan ya, topik kita di pagi hari ini terkait dengan Stop Narkoba Jaga Generasi Bangsa. Nah, topik ini memang sengaja kami angkat dalam menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Nasional ya, yang jatuh pada 26 Juni 2026 atau diperingati setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Nah, pendengar, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Nah, generasi muda yang seharusnya menjadi penerus pembangunan dapat kehilangan kesempatan meraih cita-cita akibat terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang ini. Pencegahan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama melalui peran keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Sehingga memang untuk persoalan ini memang tidak bisa ditangani oleh satu atau dua pihak saja. Nah, edukasi tentang bahaya narkoba perlu terus digencarkan agar anak-anak dan remaja ini memiliki pemahaman yang kuat untuk menolak ajakan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pendengar, kegiatan positif seperti olahraga, pendidikan, dan pengembangan kreativitas ini dapat menjadi benteng bagi generasi muda untuk tidak terjerumus dalam perilaku ataupun hal-hal yang berkaitan dengan narkotika ini. Nah, pendengar, di pagi hari ini sudah hadir bersama saya tiga narasumber ya, yang tentunya ini berkaitan erat dengan penanganan maupun pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi kalangan generasi muda pada khususnya di Provinsi Gorontalo. Yang pertama ini, pendengar, kami perkenalkan ada Brigjen Pol Sri Bardiyati Esos MSI selaku Kepala BNNP Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi.
3: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini. Baik. Kemudian juga pendengar ada narasumber kedua kita. Ada Pak Dr. Ibrahim Paneo ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi, juga sudah sering menjadi narasumber kita, selaku Kepala BNNK Bualemo. Selamat pagi Pak Ibrahim.
5: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim kembali setiap menjadi narasumber, selalu datang, selalu hadir di studio ya. Kemudian ada juga Pak Daniel Pulhulawa SHMH selaku penyuluh narkoba BNNP Provinsi Gorontalo. Selamat pagi.
6: Pagi.
3: Iya, terima kasih Pak sudah datang langsung ke studio meluangkan waktu di pagi hari ini. Kemudian juga pendengar, kita masih menantikan kehadiran narasumber kita yang lainnya, mungkin akan bergabung lewat Zoom ya. Namun sebelum itu, sambil menantikan, kita akan mulai dialog kita di pagi hari ini. Dan kami mengajak Anda yang ingin menyampaikan masukan, saran maupun pertanyaan kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir, bisa di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Ya, saya pertama ke Ibu Sri ya. Baik, ya, sampai dengan bulan Juni, pertengahan 2026, bagaimana perkembangan kasus di Provinsi Gorontalo? Mungkin ada perubahan data, Bu, dari tahun-tahun sebelumnya. Memang setiap kita mengangkat terkait dengan topik ini, pasti kasusnya yang akan ditanyakan pertama. Okay. Karena ini memang selalu ada berkaitannya dengan perkembangan kasus.
4: Baik.
3: Silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa semuanya yang ada di sana. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita yel bersama tagline-nya BNN RI. Oke, kita semuanya BNN. War on Drug for Humanity.
3: Huha.
4: Terima kasih. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian yang ada di sana semuanya, bahwa kalau kita lihat ancaman narkotika ini sudah merambah ke semua lini ya, ke semua lini, baik di desa maupun di perkotaan. Tidak memandang statusnya, dia pegawai, dia swasta, dia nelayan, siapapun, anak muda, generasi muda. Hati-hati karena ancamannya luar biasa. Bahkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia di tahun 2025 ini, dari angka di 2023, dari angka 1,71 atau sekitar 3,5 juta penduduk Indonesia, ini meningkat menjadi 2,1. Luar biasa. Atau setara 4,5 juta. Berarti pertanyaan saya adalah, kenapa kok bisa meningkat ya? Berarti ada sesuatu yang perlu kita gelorakan bersama. Berikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat seluruh Indonesia. Mau di kalangan pentahelik ya, Pak?
3: Iya.
4: Seluruh kalangan, pemerintah daerah, kemudian masyarakat, kemudian BUMN, NGO, bahkan media. Itu harus terus menggencarkan bahwa ancaman narkoba adalah harus kita tangani. Kita berikan, kenali, masyarakat harus mengenali penyalahgunaannya, penyalahgunaan narkoba, dan pahami penyalahgunaannya. Karena kalau tidak, anak-anak kita, generasi muda kita akan gampang sekali dimanfaatkan oleh para sindikat narkotika. Tentunya abang moderator, ini sangat merugikan negara kalau generasi muda kita, lost generation, dan banyak yang menggunakan narkotika. Itu sangat berbahaya. Hati-hati, sindikat narkotika ya akan mengedarkan narkotika dari semua lini. Modusnya banyak.
3: Ya, saat ini modus yang paling banyak di
4: ya, modus banyak. Hati-hati teman-teman, narkotika dalam bentuk ganja, sabu, sudah banyak yang, mohon maaf, hati-hati para bandar ini sering memberikan kepada anak muda. Rata-rata adalah orang-orang yang masih menengah ke bawah, karena otaknya ini masih gampang sekali dipengaruhi. Ya, kalau yang punya duit mungkin karena mempunyai penghasilan yang banyak. Bahkan kalau dia mengatakan bahwa narkoba tidak ada masalah, siapa bilang narkoba tidak masalah? Narkoba adalah penghancur generasi muda, penghancur generasi tua, bahkan generasi balita. Hati-hati para orang tua, adik-adik semuanya, masyarakat. Jangan sampai anak-anak muda, anak-anak balita dimanfaatkan oleh, mohon maaf, orang tua yang menjadi bandar, disalahgunakan anak-anak ini untuk mengantar. Hati-hati, waspadai. Kemudian yang kedua, ya, modus-modus narkotika sudah dialihkan juga kepada liquid-liquid campuran. Contohnya di vape.
3: Ya. Ya. Karena masih jadi kegemaran banyak anak muda sekarang itu.
4: Betul.
3: Menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga.
4: Betul itu, Pak. Moderator. Jadi memang vape dianggap bahwa vape adalah apa? Gaya hidup. Tidak mempengaruhi teman sebelahnya. Hei, hati-hati, waspadai, ya. Vape pilihan. Tapi kita pilihlah sesuatu yang bermanfaat. Karena vape secara kimia, Bapak Ibu semua pemeriksa bisa tahu, bisa baca di literatur-literatur, ya, rusaknya organ tubuh kita terhadap kimia. Kedua adalah sudah diselundupin. Selundupin apa? Dimasukkan obat-obat liquid. Ya, obat-obat tan lainnya, bahkan liquid narkotika, ya, ke dalam vape. Kemudian obat-obat OOT, Pak, obat-obat tertentu juga yang disalahgunakan. Ini juga sangat berbahaya buat anak-anak muda, ya. Baik. Sangat ini. Nanti dalam rangka Hari Anti Narkotika ini juga saya sedikit nanti kami suarakan ke masyarakat, ya, Pak, untuk kaitannya dengan bagaimana BNN Gorontalo dan jajaran kami akan menyuarakan, menyebarluaskan dalam puncak Hari Anti Narkotika ini.
3: Baik, baik, ya, luar biasa ya pengantar dari Ibu Sri Bardiyati di pagi hari ini. Saya ke Pak Dani, sebagai seorang penyuluh, artinya memang sering banyak berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, persoalan-persoalan di masyarakat, Pak, yang memang banyak muncul seperti itu, sehingga mengkonsumsi atau penyalahgunaan narkotika ini masih banyak terjadi sampai dengan saat ini. Silakan Pak Dani.
6: Baik. Bicara narkotika tentunya pastilah masalah yang kompleks, salah satu extraordinary crime. Tentunya kalau bicara peningkatan yang untuk terjadi di masyarakat itu tentunya banyak hal. Misalkan jika kita kaitkan adalah faktor ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian jika kita kaitkan dengan lingkungan pendidikan, ada alasannya dengan stres pendidikan. Kemudian salah satunya apa yang disebutkan oleh Ibu Kepala tadi, yang mana anak itu mudah sangat dipengaruhi. Nah, tentunya kita butuh peran masyarakat khususnya dalam menangani masalah narkoba. Apa juga yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, kita nggak bisa bergerak sendiri. Tentunya kita hanya focal point. Berapa sih anggaran ada di BNN? Berapa sih sapras pegawai yang ada di BNN? Kita tidak akan mampu, tentunya juga kita hanya bekerja sendiri. Tentunya fokus kami adalah menggelarakan P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap kepada masyarakat untuk tidak terjerumus kepada hal-hal menggunakan narkotika, apalagi yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala, bahannya vape sekarang, apalagi sudah ada zat narkotika di dalamnya yang tentunya masyarakat lebih mengikuti FOMO atau tren, khususnya untuk vape itu sendiri, karena ada kandungan yang namanya etomidan, yang awalnya itu belum masuk dalam Permenkes, akhirnya sudah masuk ke dalam Permenkes RI. Jadi sehingganya untuk penggunaan vape nantinya jika ada kandungan narkotika, maka kita akan tindaki, kira-kira seperti itu.
3: Ya, sudah pernah temuan, Pak, di Gorontalo?
6: Ya, kalau untuk temuan sendiri, kita pernah razia waktu itu di BNNK Kabupaten Gorontalo, merazia toko-toko vape store. Namun untuk penemuan secara spesifik, untuk spesifik kami belum mendapatkan hal itu. Dan semoga kami tidak mendapatkan hal itu, kira-kira seperti di bumi Hulondalo ini.
3: Iya.
4: Kalau khususnya Gorontalo, ya.
3: Iya. Ya, ya, biasanya itu memang disisipkan di liquid yang memang dijual dalam bentuk liquid atau di benda atau apa ya, tempat yang mereka gunakan itu, wadahnya itu.
6: Karena kalau liquid kan itu kan hanya medianya. Nah, untuk narkotikanya itu kan sabu cairnya itu, ya. Jadi liquidnya itu, liquidnya
3: di, dalam liquidnya itu
6: ada kandungan narkotika, ada sabu cair atau ada etomidat dan lain sebagainya. Itu yang BNN harus tindaki. Jadi ada kandungan narkotikanya di dalam situ.
3: Iya, jadi untuk mendeteksi agak sulit juga, ya.
6: Iya, betul. Karena untuk mendeteksi sendiri kita enggak bisa periksa satu per satu. Maka dari itu untuk menjaga hal tersebut, makanya kita BNN sekarang itu untuk di BNRI sendiri itu membatasi kalau boleh pelarangan vape. Itu keras, Pak Kepala BNRI itu mengajukan ke DPR untuk vape-nya itu untuk di kita batasi untuk penggunaannya.
3: Baik, kalau untuk sejauh ini untuk barang-barang vape seperti itu yang masuk ke wilayah Gorontalo, ada pemeriksaan seperti apa yang dilakukan?
6: Kalau untuk pemeriksaan vape sendiri itu kan bukan wewenangnya untuk bukan wewenangnya BNN. Tentunya itu wewenangnya untuk bea cukai.
3: Iya, tapi ada barang koordinasi yang mungkin dengan bea cukai.
6: Ya pasti. Kita apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, memberantas narkoba harus ada pentahelix, akademik, bisnis, community, government and media. Jadi untuk pemberantasan narkotika sendiri kita harus bekerja sama. Untuk barang yang masuk vape sendiri, kalau ada temuan itu mengandung narkotika, berarti bea cukai pasti akan koordinasi dengan kita. Kalau ada obat-obatan terlarang, pasti BPOM akan dikaitkan. Kira-kira begitu.
3: Baik, baik. Baik ya, saya ke Pak Ibrahim. Ibrahim, untuk kalangan generasi muda ya, memang masih selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika. Menurut Bapak, kenapa selalu anak muda yang menjadi sasaran?
5: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi sasaran. Karena anak muda itu memang ada masa-masa yang disebut masa adolescence, masa-masa pingin mencoba di sana. Selalu pingin mencoba sesuatu hal. Justru itu dalam tagline kita di narkoba itu, jangan pernah mencoba. Memang ini sangat berlawanan dengan kebutuhan psikologis dari anak muda. Anak muda ya pingin mencoba sesuatu. Justru itu kami tekankan kepada anak-anak muda ini. Karena yang berikut anak muda itu, ya bayangkan kalau sekarang generasi Z sama generasi Alpha misalnya yang lagi Gen Z atau Gen Z misalnya. Kita ada program dari bangsa kita yaitu Indonesia Emas 2045. Nah, mereka-mereka ini yang akan memimpin nanti. Coba kita bayangkan kalau mereka sudah terkontaminasi dengan narkotika. Bagaimana kita bayangkan pemimpin-pemimpin yang morfinis, pemimpin-pemimpin yang otaknya sudah dipenuhi dengan narkotika.
3: Ya, artinya Pak Ibrahim, untuk peredaran narkotika saat ini memang bukan hanya berbicara soal bisnis ekonomi, Pak ya. Ada tujuan, maksud jangka panjang seperti itu.
5: Memang sudah ada tujuan-tujuan ke arah proksi. Sudah ada tujuan-tujuan proksi. Memang kalau Indonesia kuat, memang dari sisi Indonesia kan punya manusia atau jumlah penduduk yang besar, sangat-sangat sulit, itu memang modalnya kita. Tapi oleh bangsa lain, karena sulit dihancurkan secara kasat mata, maka dihancurkanlah, masuklah narkoba-narkoba untuk yang paling gampang untuk menghancurkan suatu bangsa. Kita kenal dulu Cina hancur karena narkobanya. Tapi alhamdulillah kalau Cina cepat bangkit. Nah, Indonesia ini yang lama bangkitnya. Nah, sampai saat ini secara data juga masih, ya kami juga di Bualemo kami berpikir belum ada tren menurun untuk saat ini, walaupun anggarannya yang menurun, tapi kegiatan-kegiatan dan temuan-temuan kami hari ini saja kami temukan melalui tim asesmen terpadu sudah 32
3: sepanjang 2026 Pak.
5: 2026 baru bulan Juni. 2026 dibandingkan dengan kemarin 2025 45 45 orang, 2024 sekitar 44 orang. Jadi ada kayak tren peningkatan pengguna narkotika tadi.
3: Dan itu sudah positif semua Pak yang di tahun ini.
5: Sudah yang kami tangani melalui asesmen terpadu itu.
3: Itulah. Baik. Ya, kalau untuk peredaran narkotika yang beredar di Indonesia itu, apakah memang murni dari Indonesia, orang-orang di Indonesia yang menanamnya atau bagaimana, atau dari luar?
5: Dari luar. Banyak sabu itu dari luar. Kalau yang dari Indonesia, ganja. Memang ganja yang seperti yang kita ketahui bersama, tanamannya yang paling banyak ditemukan di bagian Sumatera Aceh sana.
3: Yang kalau di pegunungan-pegunungan itu tersembunyi itu Pak ya.
5: Alhamdulillah sudah ada program pemerintah mengalih fungsi dari tanaman ganja ke tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.
3: Oke, baik. Ya, sangat menarik pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Sambil menantikan ya, kita akan break sejenak tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
7: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
8: Beda gimana maksudnya?
7: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
8: Hus, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
9: A few moments later.
7: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
8: Ih, jadi takut dengarnya.
7: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak.
10: Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: kalinya. Udah, jangan keras-keras. Siapa tahu malingnya ada di sini.
1: Ih, ada apa ini? Pagi-pagi udah pada ngerumpi. Bubar, bubar. Ih, jaga jarak. Ingat, prokes.
2: Sok banget Dika itu. Emang dia apa pihak kampus?
0: Tahu ah, suka ikut campur dia.
2: Lihat aja kalau nanti dia berani aja songong depan saya.
0: Udah, sabar. Ditahan emosinya. Ingat, nanti siang ketemu di tempat biasa ya.
2: Oke.
3: Hey, Dio.
4: Hey.
3: Nanti siang kita ada Zoom meeting ya. Pemuda peduli itu jangan lupa ya untuk gabung.
4: Gimana ya? Sepertinya saya ada kegiatan lain kayaknya nih. Aduh, kayaknya saya nggak bisa gabung nih.
3: Oh gitu. Ya sudah. Besok kalau ada pertemuan lagi, kamu harus gabung ya. Kan via Zoom juga.
4: Saya usahakan tapi ya, nggak janji.

0: Eh, Apri, lihat Dio nggak?
1: Dia sakit katanya. Tadi dia WA saya minta tolong diizinin.
0: Oh gitu. Ya dah, nanti aku coba mampir jengukin.
1: Eh, nggak usah, nggak usah.
0: Loh, kok nggak usah? Emangnya kenapa, Pri?
1: Bukan nggak boleh, maksudku kan masih pandemi.
0: Kan tetap prokes juga. Lagian aku kan cuman sendirian aja kan.
1: Dibilangin dia itu sakit. Mau ketularan gak sih?
0: Ya udah, gak pakai.

0: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, masih dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Topik kita masih tentang stop narkoba jaga generasi bangsa. Dan saya kembali lagi ke Ibu Sri Bardiati ya, selaku Kepala BNNP Provinsi Gorontalo, sambil menunggu ataupun menantikan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ibu, besok ini bersamaan dengan peringatan Hari Narkoba ya Nasional. Ya, nanti kegiatan apa ini yang akan digaungkan oleh BNNP bersama jajaran di Gorontalo untuk bagaimana bisa mencegah upaya paling menjadi sasaran sekarang pencegahan dibanding penanganan. Nah, seperti apa ini yang akan dilakukan, Ibu?
1: Oke.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya dan pemirsa yang ada di sana. Alhamdulillah Hari Anti Narkotika Internasional, kalau kita bilang ya. Hari Anti Narkotika Internasional, kalau boleh menjadi disingkat HANI.
0: Iya.
1: Yang kita peringati setiap tanggal 26 Juni. Kebetulan besok ya, di hari Jumat kita akan merayakan Hari Anti Narkotika Internasional. Ini tentunya merupakan momentum penting ya bagi kita semua untuk melakukan refleksi kita semuanya, refleksi sekaligus memperkuat kepeduluan bersama yang saya bilang tadi sebelum saya sebutkan beberapa kegiatan ya. Ini adalah sekaligus memperkuat kepeduluan bersama terhadap dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tadi sudah disebutkan pada sesi awal tadi, yang hingga saat ini masih, saya bilang, masih menjadi ancaman. Saya akan terus bersuarakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini masih menjadi ancaman nyata ya bagi kesehatan, keselamatan, yang pasti masa depan anak muda, masa depan masyarakat. Ya, oleh karena itu kegiatan Hari Anti Narkotika ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi menjadi peringatan, menjadi pengingat kita yang dalam hal ini

0: terkait dengan persoalan narkotika, ya. Persoalan narkotika bukan hanya sekedar persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan kemanusiaan, ya, yang harus kita bantu, kita tolong, ya. Persoalan terhadap nyawa manusia yang sudah banyak merenggut banyak harapan, yang saya sebutkan tadi, ya, kesehatan, harapan, merusak kehidupan, ya, dan hal lainnya. Alhamdulillah, tema saya sampaikan kepada pemirsa semuanya, ya. Tema Hari Anti Narkotika Internasional 2026 tentunya sejalan dengan tema besar kita, Pak, ya. Hari Anti Narkotika Nasional saat ini adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Yang tentunya di sini menegaskan bahwa upaya melindungi anak dan remaja yang tadi kita sampaikan di depan, ya, anak dan remaja dari ancaman narkotika ini menjadi hal yang luar biasa. Kita harus lakukan secara menyeluruh, terarah, bahkan sampai kepada keberlanjutannya. Seperti itu. Jadi kita terus menggaungkan informasi tentang kenali bahaya narkotika dan berikan pemahaman sepaham-pahamnya kepada masyarakat tentang penyalahgunaannya.
1: Iya, Ibu Sri, mohon maaf sebelum kita lanjut, kita ada penelpon ini, kita coba angkat dulu. Iya, selamat pagi Pak Yusuf di Telaga.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf.
2: Iya, assalamualaikum narasumber.
3: Waalaikumsalam.
2: Sangat luar biasa apa yang disampaikan di hari ini, di pagi hari ini, karena memang ini sangat penting buat kita semua. Karena kami sebagai orang tua, tetap kami tidak menginginkan anak-anak kami akan bisa terjerumus ke hal-hal yang seperti ini. Dan hari ini saya berterima kasih dengan ibu ini yang sudah menjadi narasumber yang selalu. Dan mungkin apa yang disampaikan narasumber hari ini untuk menjadi edukasi kepada masyarakat seluruh provinsi Gorontalo. Cuma ada satu masukan-masukan kami.
1: Silakan.
2: Mungkin ini memang sudah jalan. Ini di setiap sekolah itu kan perlu untuk penyuluhan agar anak-anak tidak akan terjerumus di barang-barang haram ini. Baik dari tingkat SD, SMP sampai SMA atau perguruan tinggi. Nah, mungkin ini memang sudah banyak kali dilakukan, tetapi kami berharap kepada pemerintah, kepada narasumber hari ini tidak bosan-bosannya untuk mengedukasi kepada masyarakat agar tidak akan terjerumus ke barang-barang yang seperti ini. Karena kami khawatir kalau sudah tidak ada yang selalu mengingatkan, memang ini adalah peran orang tua juga, tapi setidaknya juga yang paling lebih bagus juga kan sering disampaikan ini seperti di media ini. Saya sangat bersyukur insya Allah RRI ini selalu jaya dan selalu menghadirkan narasumber seperti ini untuk menjadi suatu perhatian buat kami sebagai orang tua, karena kami jujur tidak mau anak kami akan terjerumus di hal-hal yang seperti ini. Tapi kan di lingkungan, di luar, kan di luar, di rumah kan mereka kan tidak tahu.
1: Baik.
2: Nah, insya Allah melalui hari ini saya hanya berharap dari SD, SMP, SMA sampai ketika kejuruan tinggi, insya Allah tidak pernah bosan-bosannya ibu untuk memberikan edukasi atau memperingatkan kepada anak-anak bangsa. Kayaknya saya jaga jangan sampai anak-anak bangsa yang menjadi pemangku kepentingan politik kebijakan sudah terjerumus di barang-barang yang seperti ini. Kira-kira hanya itu yang menjadi penyampaian ke saya. Terima kasih buat RRI, terima kasih buat narasumber hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Telaga, ya, Kabupaten Gorontalo. Halo, ya Pak Dani, ya. Baik, silakan, mungkin bisa itu ditangkapi sedikit Pak, apa ya masukan dari Pak Yusuf untuk kegiatan sosialisasi edukasi kepada anak muda, khususnya para pelajar, ya, dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan untuk kejuruan juga ini lebih dimasifkan. Nah, bagaimana selama ini dilakukan oleh BNN dan kendala maupun tantangannya yang dihadapi lapangan?
4: Baik, silakan. Makasih sebelumnya Pak Yusuf atas kritiknya, sarannya kepada kami khususnya di BNN. Jadi untuk apa yang disampaikan tadi itu ada benarnya. Memang kritik itu memang sudah kita lakukan, atau saran memang ini adalah hal wajib yang harus kita lakukan oleh BNN. Apalagi kami sebagai yang hari-hari terus menerus di lapangan harus menggelorakan perang anti narkoba, itu pasti kita sasar generasi muda. Apalagi Pak Yusuf, saya, dan mungkin yang kita ada semua di sini, kita mempunyai anak tentunya yang harus kita jaga. Tentunya untuk program kami sendiri untuk di sekolah itu rutin, Pak. Itu kami nggak pernah bosan untuk menggelorakan. Salah satunya adalah kami mempunyai kampanye informasi dan edukasi P4GN di sekolah. Kemudian kita juga mempunyai program yang namanya ketahanan keluarga. Di situ ada intervensi pola asuh. Bukan hanya anaknya, akan tapi orang tuanya kita undang. Kita berikan edukasi di situ tentang bagaimana untuk mengajarkan anaknya untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kemudian kita juga bahkan bukan hanya sosialisasi, berbagai macam-macam metode memang telah dibuat oleh BNN. Salah satunya adalah program IKAN, integrasi kurikulum anti narkotika. Itu hasil kerjasama antara BNN RI dengan Kemendikbud Dasmen. Kalau di wilayah jatuhnya berarti dinas pendidikan provinsi. Nah, di situ banyak materi-materi tentang P4GN, bagaimana cara merehabilitasi, yang nantinya akan jadi panduan para guru untuk membuat modulnya. Memang BNN P Gorontalo sendiri itu sudah ada panduannya dari pusat. Tinggal bagaimana guru-guru untuk menjadikan pedoman ini untuk dimasukkan ke dalam kegiatan yang pertama intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler berarti kegiatan mata pelajaran wajib. Kalau ekstrakurikuler berarti ada PMI-nya, ada pramukanya, mungkin Saka juga nantinya akan masuk di situ. Mungkin seperti itu dulu.
1: Ya, tapi kalau sejauh ini yang menjadi aturan dari pusat sudah untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, begitu bagaimana?
4: Iya. Karena untuk IKAN sendiri itu naungannya bukan hanya di Dinas Pendidikan, akan tapi juga Kementerian Agama. Di situ ada mata pelajaran agama. Dengan untuk Kemenag sendiri kita sudah ada PKS, sudah kita tindak lanjuti, modulnya sudah kita bagikan. Kemudian dengan Dinas Pendidikan mungkin setelah PENAS kemarin kita sudah menyurat menawarkan MOU dengan Pak Gubernur. Di situ ada lampirannya yang terdiri dari beberapa dinas, salah satunya Dinas Pendidikan yang tugasnya adalah mengintegrasikan kurikulum anti narkotika. Kemudian ada BKKBN khususnya Duta Jenre yang tentunya ada program P4GN-nya, ada Dinas P3A pemberdayaan perempuan dan anak yang fokusnya juga untuk menjaga perempuan dan anak. Kemudian kemarin juga kita tambahkan Dinas Pemdes yang mana Pemdes, ada program desa bersinarnya di situ. Jadi semuanya sudah kita tindak lanjuti. Tinggal bagaimana kita menjalin kerjasama dengan stakeholder yang ada. Jadi untuk PKS, implementasi IKAN segera dan akan kita laksanakan.
1: Baik. Ya mungkin itu ya Pak Yusuf ya, gambaran dari apa yang dilakukan BNN dalam rangka sosialisasi. Saya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, mungkin untuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat, baik itu anak-anak maupun orang tua ini, bukan hanya berlakukan 1-2 tahun kebelakang, tapi sudah cukup lama. Nah, kalau saat ini untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, kalau Bapak sendiri melihat bagaimana ini? Apakah masyarakat masih antusias dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga perlu ada inovasi baru seperti itu?
5: Ya, betul. Memang seperti kata Pak Yusuf, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan. Ya, jangan bosan-bosan. Tapi ini kita terus akomodir semua saran-saran. Kayak sekarang itu, dulu mungkin kalau sosialisasi itu anak-anak hanya menjadi subjek sebagai penyuluhan kita, sosialisasi kita. Nah sekarang kita melibatkan mereka. Kita melibatkan mereka untuk bagaimana mereka itu masuk dalam satu wadah memberantas narkotika, dalam pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh BNNP dan jajarannya dalam Saka Anti Narkoba, Satuan Karya Anti Narkoba, Kepramukaan. Jadi mereka di situ terlibat langsung. Mereka menjadi mereka sendiri yang nanti di sana ada beberapa krida yang berafiliasi dengan kegiatan-kegiatan dari BNN. Kemudian juga mereka ikut langsung pada kegiatan relawan anti narkoba. Nah ini mereka dulunya mereka sebagai subjek sasaran saja, ini mereka sudah melibatkan diri. Nah, belum lagi sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah sudah banyak sekolah-sekolah yang menjadi status sekolah bersinar, kampus bersinar. Nah ini kami melihat ke depan ini yang harus kita gelorakan. Bukan hanya mereka sebagai sasaran penyuluh saja, sekarang itu mereka harus terlibat langsung untuk melaksanakan P4GN ini, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Ini yang ke depan kita lebih gelarakan.
1: Ya. Pak Ibrahim ya, kalau kita melihat untuk misalnya edukasi seperti itu, dia mungkin untuk melakukan hal itu dia harus dilakukan oleh orang-orang yang terdekat. Nah untuk peran pendidikan ya, salah satunya di sana ada guru yang setiap hari selalu berhadapan dengan para siswa. Ini menjadi sangat penting. Nah bagaimana, apa yang ingin Bapak sampaikan atau mungkin Bapak tekankan kepada para guru?
5: Ya, memang ini guru-guru itu sangat penting. Selain tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala BNNP, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak.
1: Ya. Ya.
5: Kemudian oleh penyuluh narkoba itu ada program intervensi kurikulum anti narkotika, itu sudah ada modulnya dari SD, SMP, SMA. Nah, ini peran dari guru pendidik itu sangat penting. Maka kami menyiapkan guru-guru ini sejak memang sudah lama kami siapkan guru-guru ini menjadi inisiator pelaksana program ini. Nah, kami sudah bimtek seluruh guru-guru itu, kami sudah bimtek melalui P4GN ini. Guru-guru, terutama guru-guru BK yang selalu berkecimpung dengan persoalan-persoalan narkotika yang ada di sekolah. Nah memang kita tidak bisa pungkiri, kemarin kami di Bualemo 2 bulan lalu ada 20 orang yang kita dapatkan pengguna lem. Ya walaupun kita tetap masih ada iming-iming dari orang yang
1: sengaja,
5: ya, sengaja merusak anak bangsa ini. Memang kita,
1: berapa itu Pak iming-imingnya?
5: Ya kita memang kita berbuat baik, ternyata juga ada yang tidak mau bangsa kita menjadi baik, menjadi kuat, anak-anak kita menjadi cerdas. Ya ini tantangan kita semua. Itu seperti disampaikan oleh Ibu, kita bukan sendiri, harus melibatkan semua stakeholder.
1: Oke, baik. Ya saya kembali ke Ibu Sri ya. Silakan Ibu.
0: Saya mungkin tadi sempat terputus ya. Sedikit saya tambahkan ya, kaitannya dengan penyebarluasan informasi di lingkungan pendidikan ya. Sekolah-sekolah, sebagaimana pertanyaan dari
1: Pak Yusuf tadi.
0: Pak Yusuf tadi luar biasa. Terima kasih Pak Yusuf. Memang Pak, ini menjadi kegiatan yang paling fundamental buat kami. Karena kalau penyebaran luasan informasi melalui pendidikan, pendidikan itu mulai dari mana? PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ya, ini kenapa kami mendorong sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Dani, IKAN, integrasi kurikulum anti narkotika. Kita kuatkan, kita dorong sampai harus nih Pak, saya harus nih. Makanya saya mohon di Dinas Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi khususnya, kemudian nanti juga ke Dinas Pendidikan yang di bawahnya lagi ya, bahwa ayo IKAN, integrasi kurikulum anti narkotika harus kita kerjakan bersama-sama. Dan betul-betul diimplementasikan di sekolah. Sekolah menjadi garda terdepan untuk bagaimana, selain keluarga ya, sekolah untuk mencegah anak-anak kita tidak terjerumus dalam narkoba. Budaya sekolah kita aktifkan ya untuk integrasi kurikulum narkotika. Kenapa Bapak Ibu? Kalau mata pelajaran yang sudah ada di modul-modul sekolahan maupun perguruan tinggi, silakan gunakan. Tapi kami dari jajaran Badan Narkotika Nasional seprovinsi Gorontalo, ayo kita sama-sama unsur P4GN juga menjadi bagian yang menyatu. Yang menyatu nih Pak, yang menyatu dalam seluruh proses pendidikan. Yang menyatu dalam arti silakan masukkan, selipkan. Ini luar biasa nanti. Kalau seluruh unsur pendidikan, insya Allah terkait dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika ini dimasukkan, ini menjadi luar biasa. Karena apa? Karena dimulai dari proses pendidikan lah. Pendidikan, pendekatan ini penting. Karena anak tidak hanya sekedar belajar dari teori-teori yang ada di sekolah, tetapi juga dapat membiasakan anak-anak ya dari kebiasaan dan contoh-contoh nyata yang mereka alami setiap hari di sekolah. Harapannya adalah ya Bapak Ibu semuanya, para pemirsa, kalau IKAN, integrasi kurikulum anti narkotika ini disebarluaskan juga di wilayah pendidikan, ini buat kami itu luar biasa. Yang dibilang tadi BNN tidak bisa kerja sendiri, iya. Harus pentahelik. Karena apa Bapak Ibu? Kepada anak-anak kita, harapannya adalah bahwa anak-anak di lingkungan pendidikan itu tidak sekedar tahu bahaya narkoba, tahu, tidak sekedar hanya tahu ya bahwa narkoba itu berbahaya. Dan itu tidak hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar seluruh anak muda, generasi penerus kita di semua lini, di pendidikan apalagi, itu betul-betul memahami ya, memahami penyalahgunaannya. Kenali betul ya, kenali betul Bapak Ibu ya, dan peduli ya, dan peduli, dan kelama-lamaan kalau dia sudah peduli, membiasakan untuk bisa menjauhi dari kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, di masyarakat, karena sudah membiasakan, membiasakan sejak kecil, sejak di mana? Di PAUD.
1: Oke.
0: Ya, luar biasa Pak. Karena kami mencoba untuk seluruh lingkungan pendidikan bahwa anak-anak muda ini harus satu, yang saya bilang tadi ya, nilai-nilai yang harus diterapkan oleh anak di lingkungan sekolah maupun di lini-lini yang lain adalah bahwa harus diterapkan ini Pak, luar biasa. Kalau kita terapkan integrasi kurikulumnya, kemudian kita sebarluaskan ke anak-anak didik kita, makanya mudah-mudahan tidak lama lagi Pak, insya Allah hari Senin kami BNN diundang provinsi dan jajaran diundang oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan.
1: Iya.
0: Ya.
6: Kurikulum Mulok.
0: Iya, yang kurikulum Mulok. Ya, Mulok. Kita mencoba nanti kita paparkan di sana lebih detail lagi. Penanaman nilai ini tentang P4GN harus dimulai sejak dini. Terkait dengan apa? Berani cegah. Berani cegah semua lini, mau muda, mau masyarakat, mau tua, ayo berani cegah. Kendalikan diri. Ya, berani mengendalikan diri, mau mengendalikan diri. Dan yang saya bilang tadi, pahami konsekuensi dari seseorang, banyak orang atau sekelompok orang yang sudah menggunakan narkotika, orang-orang yang dicoba, dibujuk, rayu menjadi bandar, hati-hati. Ya, berani cegah juga. Tidak tolak kalau ada orang-orang yang mau mengiming-imingkan jadi bandar, karena bandar biasanya akan menyampaikan sesuatu kepada anak-anak dengan luar biasa cara masuknya ya. Kemudian juga kami mohon kepada seluruh jajaran pendidikan, bahkan lini masyarakat, ayo kita sama-sama berani tolak siapapun, apapun ya bentuk narkotikanya, mau OOT, obat-obatan tertentu ya, kemudian mau yang tadi dibilang ada lem, kemudian yang sudah dibiasakan bensin ya, kadang-kadang disedot gitu loh. Memang itu bukan narkotika, tapi itu adalah awal ya. Hati-hati, kita harus berani tolak, berani lapor ya, bersikap tegas terhadap ajakan negatif. Masyarakat, ayo berani tolak. Kalau tidak tahu, berikan pemahaman yang luar biasa ya, sehingga masyarakat menjadi tahu. Kemudian baik, adalah peduli terhadap teman dan aktif melaporkan situasi. Bapak Ibu, jangan lupa ya. Lapor, konsultasikan. Jangan malu, jangan menjadi stigma bahwa kena penyalahgunaan narkotika, yang menggunakan narkotika adalah anak-anak didik kita, kadang-kadang menyalahgunakan ya, yang ada yang menyalahgunakan, hati-hati ya. Mereka harus dibantu, konsultasikan, obati ya. Konsultasikan ke kami, ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, BNNK se-Provinsi Gorontalo. Kita siap. Kita siap dengan screening intervensi lapangan. Bahkan kalau kita harus datang, kita akan layani dengan baik.
1: Baik. Baik ya. Kita akan break sejenak ya, Bu ya.
0: Oke, terima baik, kasih. Ya.
1: Sambil menantikan siapa tahu masih ada penelpon yang masuk lagi. Okay. Ya, baik pendengar, sangat menarik ya bagi Anda yang ingin bergabung. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 8 menit ya. Silakan bisa bergabung. Sambil menunggu, kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku dalam ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini ya. Dan ada satu penelpon, ya kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, halo. Ya, sudah tersambung, Pak. Ya, halo. Oke, baik, ya, terputus ya, nanti bisa dicoba lagi. Sekarang kita sudah berada di pukul 9:52. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit ya. Kita akan bagi kepada Pak Sudirman ya. Ya, sudah tersambung ya? Terputus. Ya. Baik, nanti bisa dicoba lagi ya, Pak Sudirman ya. Kita tinggal memiliki waktu sekitar 6 menit lagi ke depan. Kita akan masuk ke sesi closing statement. Saya pertama ke Pak Ibrahim. Silakan Pak Ibrahim, 2 menit Pak untuk closing statement-nya di pagi hari ini.
5: Ya. Baik, terima kasih untuk seluruh pemirsa RRI Gorontalo yang alhamdulillah masih setia sampai pada saat ini. Nanti kami terkait dengan kegiatan HANI yang terutama dikhususkan untuk anak-anak muda.
4: Ya. Ya,
5: kami memang ada program yang khusus anak-anak muda ini. Yang pertama program Ananda Bersinar, ya, aksi nasional itu dimulai dari anak. Kemudian ada tadi program IKAN, Integrasi Kurikulum,
4: ya.
5: Ini memang dikhususkan untuk anak-anak muda. Tapi kami berharap semua stakeholder, masyarakat, semua yang pemangku kepentingan seperti yang disampaikan oleh Pak Dani tadi, kami mohon bantu BNN.
4: Ya.
5: Kalau bukan kita semua, siapa lagi yang mau membangun negeri ini? Harusnya kita mulai dari sekarang, kita bersatu untuk melawan narkoba, karena narkoba bukan hanya kemarin kita untuk orang dewasa pas sudah masuk ke jaringan anak-anak. Jadi mari kita bersatu untuk melawan narkoba di bumi Gorontalo ini.
4: Oke, baik ya, saya ke Pak Dani. Silakan Pak Dani.
6: Baik, untuk penyalahgunaan narkoba adalah ancaman nyata bagi kita semua, bagi masa depan bangsa kita, khususnya generasi muda. Menghindari narkoba itu bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi menjaga impian, kesehatan, dan masa depan kita semua, khususnya para generasi muda. Di HANI nanti, pesan kami adalah kami akan melaksanakan khutbah Jumat serentak, yang mana kami juga mohon bantuannya dari pihak RRI untuk mengkampanyekan hal ini. Situ kami menitipkan pesan-pesan anti narkoba agar dapat didengar oleh seluruh masyarakat, khususnya perihal agama, karena kullu muskirin khamru wa kullu khamrin haram. Setiap yang bukan itu adalah haram, dan yang setiap haram itu adalah dosa. Terakhir, mari bersama-sama kita katakan tidak pada narkoba. Marilah kita perangi narkoba untuk kemanusiaan sebagai pekerjaan kita yang nantinya akan membawa kita dan menjadi amal jariah kita di surga nanti untuk menyelamatkan generasi muda. Demikian dari saya.
4: Ya, baik. Ya, sangat menarik sekali ya dua closing statement-nya kita di pagi hari ini. Ya, terakhir ke Ibu Sri Bardiati, silakan Ibu.
7: Baik. Closingnya agak lama ya, sampai
4: ya, masih ada 2-3 menit maksimal.
7: Oh, 2-3 menit. Baik, Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati. Kami menghimbau semua, baik seluruh warga masyarakat, dalam hari ini ada keluarga, ada lingkungan, ya. Hayo kita sama-sama, ya, kita sama-sama cegah anak-anak kita ya, supaya tidak berperilaku meniru, mencoba ya penyalahgunaan narkotika. Anak-anak kita, jika anak-anak kita berada di lingkungan yang tidak baik, Bapak Ibu, atau pergaulan yang salah, hati-hati, maka mereka lebih mudah terpengaruh ke hal-hal yang negatif, termasuk juga tadi ya, narkoba. Sebaliknya Bapak Ibu, apabila anak-anak kita berada di lingkungan yang aman, kemudian berada di lingkungan yang positif, dan saling menjaga semua lini, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, ya semua lini saya bilang seperti tadi, ya menjaga akan membantu anak tumbuh dengan baik dan tentunya mampu menolak ajakan yang buruk tadi, ya luar biasa. Karena itu, mari perlindungan anak dari narkoba tidak hanya menjadi, saya tekankan, tidak saja menjadi tugas orang tua di rumah, tetapi sekali lagi juga menjadi tanggung jawab bersama di lingkungan sekitar kita, termasuk masyarakat, ya teman-teman sebaya yang kadang-kadang bergaul, ayo sekolah, lingkungan pendidikan. Ingat, anak tidak hanya belajar pelajaran, tetapi juga belajar sikap hidup seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, berintegritas, ya terhadap diri, ya sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap bahaya narkotika, ya. Baik. Juga bahwa anak-anak kita, hayo, semua kegiatan-kegiatan terkait dengan P4 Gen, mohon kepada semua lini masyarakat ini menjaga tanggung jawab bersama, iya, untuk memastikan bahwa tumbuh sehat, kuat, berkarakternya anak-anak kita dari bebas dari penyalahgunaan narkotika, benar-benar menjadi, ya, biar bisa menjadi generasi yang mampu sehingga menuju Indonesia maju, Indonesia emas, ya luar biasa. Kami mengajak bersama, ya BNN mengajak bersama bahwa pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat, tapi harus menjadi gerakan kolektif bersama, melibatkan semua lini yang saya bilang tadi. Jadi dalam rangka Hari Anti Narkotika ini, ayo kita sama-sama gerakan bersama, Ananda, gerakan bersama, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Dimulai dari mana? Stop narkoba dimulai dari sejak dini. Terima kasih.
4: Baik ya, closing statement yang sangat luar biasa ya, dan pendengar, apa yang kita bahas di pagi hari ini semoga bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk sama-sama ke depan bagaimana bisa mencegah anak-anak generasi muda ya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dan terakhir, terima kasih Ibu Sri Bardiata.
7: Terima kasih
4: ya, Pak Ibrahim, Pak Neo juga terima kasih sudah hadir bersama kami di pagi hari ini.
7: Terima kasih
4: ya, Pak Daniel Puluhulawa. Ya, terima kasih juga ya, sudah hadir. Dan terima kasih juga pendengar yang Anda hadir ya, ikut ataupun bergabung bersama kita di pagi hari ini, baik melalui via telepon atau juga melalui YouTube RRI Gorontalo. Saya Andrianto Sanga, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 Gorontalo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang. Semua pendengar yang terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan saya menyapa Anda semua untuk Gorontalo siang ini sampai nanti di jam sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Yakob Jafar, beliau menciptakan satu lagu ini dulu ya, tahun 90-an. Dan ini memang bertepatan dengan apa yang menjadi topik kita hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita di Gorontalo siang ini menyajikan deretan lagu-lagu daerah khusus untuk Anda yang baru saja bergabung. Apa kabar? Kami akan terus menghadirkan lagu-lagu yang bisa membuat Anda lebih bersemangat dan mengenal lagu-lagu daerah di Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Panggilan kepada pasien atas nama Bapak Musa.
2: Umi, kita ke puskesmas mau apa sih? Itu kok banyak kakek-kakek sama nenek-nenek.
3: Kita mau periksa kesehatan, nak. Nenek sama kakek-kakek yang tadi itu juga sama kayak kita. Mereka mau periksa kesehatan.
2: Loh, tapi mereka kelihatannya baik-baik saja.
3: Iya, mereka baik-baik saja, tapi tetap dianjurkan untuk selalu mengecek kesehatannya secara rutin supaya mereka tahu kondisi kesehatan mereka setiap saat.
2: Oh, kayak aku ya, Umi. Aku juga di sekolah diperiksa sama petugas kesehatan loh. Aku diperiksa mulut, gigi, dan diberi suntikan vitamin.
3: Betul, sayang. Kalau kakek-kakek sama nenek-nenek yang tadi itu, mereka diperiksa tekanan darahnya, gula darahnya. Mereka juga sering nyeri bagian sendi dan tulang. Mereka juga cepat lelah, sering batuk. Nah, kalau sudah diperiksa kan bisa tahu apa yang harus diobati. Periksa kesehatan itu tanda sayang supaya kakek-kakek sama nenek-nenek tadi itu bisa umur panjang. Nah, kalau umur panjang berarti lebih lama ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, ya kan?
2: Sayang ya Umi, nenekku sudah meninggal.
3: Jangan sedih, Hafizah. Kita doakan nenek mami ada di surga Allah. Hafizah tahu doanya kan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Sadaqallahul azim.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Katanya sih pendengar, kalau kulitnya kuning langsat seperti warna kulit pisang cangkang cau, bentuknya bodas tepung terigu, giginya putih kayak tepung terigu, bibir berem-berem, berem-berem orang bilang merah-merah, merona gitu kan, berem jawar ayam kayak janger ayam, panon mata ya coklat, panon coklat kopi susu, matanya coklat kopi susu. Ini nah bahasanya Sunda euy. Banyak bahasanya Kang Dedi. KDM gitu kan. Runta artinya itu sampah. Karena ini lagunya nyindir banget ya, siapa sih yang enggak kenal Doel Sumbang? Punya lagu pasti sedikit nyindir. Pasti dia menyasar hal-hal yang ia ingin sentil. Panona alus, irung alus, bibir alus, matanya bagus, hidungnya bagus, bibirnya juga bagus. Di tempo tiharep, dilihat dari depan, tigigir sangat mulus. Tigigir manik mulus ya. Jadi yang nakal katanya, yang nakal sangat-sangat nakal, kelakuannya siga setan. Yang katanya kenapa, sayang sekali yang itu kelakuannya seperti setan, sering ganti-ganti jalo, gonta-ganti jalo, tek sirikna unggal minggu, setiap ganti laki ini dalam setiap minggu. Oh ya gitu ya, identitasnya seperti itu, sampah katanya, runtah. Saya ketemu orang Sunda tuh yang pas waktu saya nyanyi lagu Runta tuh. Lagi di dulu kapa, woy, bilangnya, iya tahu ngerti orang Sunda, woy. Jadi tahu ngerti ya, karena memang dia orang sana. Selamat siang aja untuk semua warga Sunda yang ada di daerah kita di wilayah Gorontalo. Udah betah-betah aja ya. Ya mudah-mudahan banyak rejeki, nambah peluang besar di sini, dan ya ujung-ujungnya bisa pulang kampung juga itu. Kita di sini juga mau ngabarin nih, ada banyak apa yang dilakukan juga di wilayah sana di Jawa Barat, khusus untuk Anda yang orang daerah sana, karena juga permasalahan yang tidak jauh beda dengan kita di sini. Ada jalanan rusak, ada ini yang lagi viral.

akan ada postingan-postingan di media sosial yang mengaku sebagai korban. Nah, akhirnya polisi di sana membuka ruang kepada siapapun yang merasa menjadi korban untuk melapor. Ya, jadi mungkin ada korban lain lagi selain pacar dari si Taufik Hidayat. Oke, kita tinggalkan itu ya. Mungkin juga di sana ada upaya-upaya lain yang dilakukan terhadap bertambahnya eceng gondok yang ada di sana. Ternyata kalau debit air kecil, eceng gondok tidak terbawa arus. Jadi ya itu numpuk di lokasi dan akhirnya nyangkut di batu-batu di pinggir sungai. Ini yang dituturkan oleh warga desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Mereka melontarkan aspirasi itu di media sosial juga, bahwa ternyata hulunya yang adalah Waduk Dharma dan apa yang terjadi di sana mulai terlihat dampaknya di hilir. Dengan luas genangan sekitar 425 hektar, Waduk Dharma yang selama ini dikenal sebagai sumber irigasi sekaligus destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, terutama yang ada di bagian timur, tapi dalam waktu terakhir ini permukaan airnya berubah. Hamparan eceng gondok menutupi sebagian waduk, membentuk lapisan tebal dan terus bergerak mengikuti angin dan arus. Jadi tanaman liar ini yang berasal dari Amerika Selatan ini ya pastinya mengganggu banget ya. Mengganggu pemandangan, menghalangi cahaya matahari yang bisa turun memberikan kadar oksigen di bawah air. Dan tentu ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dalam jangka waktu panjang. Dan tentunya seperti yang terjadi di wilayah kita di Danau Limboto, itu mempercepat pendangkalan perlahan tapi pasti.

0: Angga, kamu pernah gak sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu?
1: Jujur ya, aku tuh dulu merasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini aku sadar kalau

0: benar sih Yu. Aku juga gitu loh. Kayak waktu dengerin lagu Londa Loli UU dari Gorontalo. Langsung terasa vibes rindu kampung halaman gitu deh. Rasanya kok beda ya sama lagu-lagu modern. Lebih nyentuh hati gitu deh.
1: Iya, makanya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
0: Setuju. Dan uniknya, tiap daerah punya ciri khas tersendiri loh. Ada yang bikin semangat, dan ada juga yang bikin adem hati. Kalau kita bisa nge-mix sama musik modern, pasti deh makin banyak anak muda yang tertarik. Bener gak sih?
1: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload sesi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
0: Ayo mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Itu dia pendengar, persembahan lagu dari Kalimantan Tengah ya. Dan bagaimana keadaan mereka yang ada di sana, karena mereka juga ternyata baru saja melaksanakan kegiatan panen padi. Namun cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir ini sangat berdampak pada sektor pertanian yang ada di desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen itu mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dan dalam waktu yang singkat ini menyebabkan sejumlah tanaman pertanian yang ada di desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat itu tidak berkembang secara optimal. Kondisi cuaca menurunkan kualitas hasil panen dan juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Para petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman yang mereka tanam ini rentan sekali terserang penyakit dan akhirnya mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun.

0: Kabilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

25 di tahun 2000. Albumnya remake dari album 2001 ya. Untuk kita nikmati bersama Bambu Gila. Ini Dance from Maluku. Molukas. Suasananya udah makin panas. Kami di sini juga harus menuntaskan lagu-lagu daerah kita lewat persembahan terakhir. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Ada persembahan dari Timur, kita nikmati bersama di akhir. Terima kasih, selamat siang, tetap di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulondalo. Botia polima bantabandalo habali lo hulondalo habali uhiwalia metoli bundo botia tehas din Daniel Watia ta mopotunggulolo iya. Mengudla awa mengudato. Pamalenda ta tapu a wota uolo pamalenda to pusan to aita lolipunto hulondalo umali embarkasi haji penuh. Ma uito boli utia umahe popo woluolio boli mahe popo ganapulio lo pamalenda umali sarati lo embarkasi haji betin. Uti-beti ilo tanggula meli gubernur Gusnar Ismail to ulolo limo olotalon to po hajia. Deu umali embarkasi haji penuh beti nebo ma po upo uda ama to pusat. Nabo donggo bibilohe wolo owol wolo upango. Masa tia beti umahe palakisalio upo peti dehua lokal pali ulara. Taun utalu-talu pamalenda provinsi ma moli mohulu de asupalu lo upo titik dehua lokal pali udara. Patuju taun 2028 talu-talu ma lega napu moa ami. Bolo mohima putusani lo pamalenda to pusat. Pamalenda provinsi ma aawota walo pamalenda to pusat. Deu embarkasi haji beti mahu a o wujudulio.
1: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Buatulo Bupato, Eksekutif, Buatulo Bala, Militer, dan Buatulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Aduh lo, itu donggo lamia tia tuh habali u bahasa lo hulung galo. Pamalenda Kabupaten Walemo lo otanggulai odu data lo tanto limo lio umo sikola to sekolah rakyat to tahu nubeti ma lo tu ude odu data lio. Iti bupati lo Bualemo rumpagau odito mama olo milohe sikola rakyat beti ju lo otanggulai. Na ayati ma ilo syukuru owo luo lo sikola rakyat beti. Ikuota usila dia lio ma lo oma o de targeti umati lantu mai lo pamalenda. Hama lo mai USD, SMP, wau SMA. Pilo po woluo le sikola rakyat beti, alihu mo a amimola mali o sikola. Tidio po o de mongo udula alio u ohila mo po sikola to walao nabo bububula to omambolo u mo po sikola. Ngopo hia umai lohenga u tongo sikola pamalenda lo Bualemo ma ima imato sikola umahe po ola patolio to kalaja. Pohilelio kalaja lo sikola buti lapatato wakutu umati lantulio main. Potala, sikola beti mambo mocetaki mongo ditimoli uhi pindalia pohu dua lio lipu utalu-talu.
2: Tahuda lo mongo panggola. Openu demo poto molobu ati bongo asalipo walilio pale.
3: Biar nanti lambat menumbuk padi asalkan hasilnya beras. Artinya upaya mencapai cita-cita.
0: Odu olo itu donggolamnya tia tuh bali ubah bahasa lo hulondalo. Walo uhetamelo lo anak sikola tolim bunga lo sikola mato imato lo balai besar pengawas obat wa makanan mialo BBPOM. Umalo potidehu satuan karya pramuka pengawas obat wa makanan mialo saka POM. Uma tonggolahe ode siko sikola walo. Uma mo malakisa wolo uhitamelo lo anasikola tolimbunga lo sikola. Alihu mo patato wolo uhitamelo lo anasikola buti maimo osehati. Iwakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi maile iodu ola po-opo onata waw ma mohu ila kokolio abuti. To umo dahasehati lio ilanggango lo mongo ditimoli. Ta pohu dua lelipu to utalu-talu. Boli BBPOM malongohi pahamu potunuau potuhata ode anasikola. Alihu moto duo pongotota upo-upo udaa umo osehati. Wau mopo pelehio to umo otopotala. Iti wagup Ida Sahida Rusli Habibi ilohihile ode BBPOM sikola pamalenda waula iati helumo ima imato wau aawasi wolo utamelo lo ana sikola buti.
2: Lumadu lomo panggola
3: bo'o de lo hulano bongo wau ala wahu.
2: Seperti santan dan kunyit artinya menyatu satu sama lain.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Badan Pusat Statistik mialo BPS kota lo hulondalo maimohu ila nona olio lo sensus ekonomi. Alihu program utalu-talu tuhata odeta pila tuju. Ika pala lo BPS to kota lo hulundalo Sri Dewi Mono Arfa lo otanggulai hasili lo sensus beti mai mopo opatata owoluolo ekonomi to hungo na ianti. Alihu mopatato olo pamalenda to umopona olo pororam. Ika pala lo BPS kota lo hulundalo Sri Dewi Mono Arfa moli lo otanggulai owoluolo ekonomi to kota dila tutu wawa lo ekonomi to kabupaten. Wanu to kota bo polu-polu to ato jasa wau perdagangan, poli wanu to kabupaten polu-polu to ato pertanian. To kota lo hulondalo mo data mongo dahangi, umusi populai olo. Ipotala sensus to taun ubuti, po tapula lio tulade umo patato, to umai mopelai aro dawalo ekonomi.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Moi tohu tulu mo andulu. Moi tohu do ito mali moito.
5: Bermain api akan terbakar. Bermain arang hitamlah jadinya. Artinya perbuatan jahat pasti ada balasannya.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Pamalenda mahu amo po olinggahe mialo mohiatua hingga dio lo panyaki lo TBC. Uma wali-wali to program lo kesehatan. Program beti mai mo pa olinggahe palakisa alihu mo patato odudata lo tama o panyaki TBC tohungo la iati. Tohulon talo beti polu-polu tu ato palakisa uau ma mo dupita olo tama ilo panyaki TBC ume iunemo. Ita ua lo tim kerja TBC te Dinas Kesehatan Provinsi Dolpi Sumarau lo otanggulai. Mopo hingga de penyakit TBC buti mapo upo udaa olo pamalenda sabuma lo wali program nasional wau ma o aturang lio Tulah dia ulu tu dinas kesehatan kabupaten kota. To pala kisah itu dia bumalih hulolota tama ilo penyakit TBC. Utie mahu atangani alio alihu dilamalo oduhenga ta o penyakit TBC. Sabu penyakit TBC botiju mo o ombita.
2: Lumanu lo mo panggola.
4: Bo o de lo pu o lelihu.
5: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
0: Mengudlawa mengautan to tanu bo o odi mola uma tilo pasambe uma lamia tia to hianga botia insya Allah poli de modudung gaya to hianga pe enda main. Lapato udilamo patato maapo de mangutato utilala to bahasa bolo poileala potunu potuhata wa utilala to lo iya ende bolo potunu me amiatia wa tiate has din Daniel bolo me iodu ola poopo nanta da bo ando to udi pomohindu amiatia ta tapungo po ela mai u lalaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope e ngope e peta alo didi poli ngope e ngope e peta alo patu inte body topo. Watiamu hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

지어 못

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

Berada kita menikmati persembahan lagu dari Demita. Lagunya Kisah. Lagu yang dipopulerkan Bumerang di tahun 90-an. Pasti dengan musik dan informasi kami hadirkan sampai nanti di jam 12 atau jelang azan zuhur untuk hari ini.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mirah dari Bandar, dirilis tahun 2003 oleh Hana Rambe. Diawali dengan kisah dalam liburannya ke Pulau Banda, Wendy tertarik kepada koki di dapur. Koki tua itu bernama Mirah, bekas buruh kebun pala, kemudian jadi nyai tuan besar yang melahirkan Lili dan Weli. Lili hilang di bawah tentara Jepang. Mirah tak pernah tahu Lili kelak melahirkan bayi perempuan yang segera ditinggalnya mati. Bayi itu lalu dipungut orang dan dinamai Wendy Higgins. Mirah merasa heran, tamunya yang juita ini mengingatkannya kepada tuan besar yang hilang karena jemputan tentara Jepang. Tak akan ada orang yang membukakan rahasia. Sesungguhnya, tamu itu ialah cucu kandungnya yang berbeda ras. Dalam buku ini, penulis tak mempertemukan keduanya sebagai orang sedarah. Sebaliknya, ia membawa kita kepada semua pesona terhadap perjalanan nasib manusia dalam campuran kimia yang aneh, penuh dengan misteri penciptaan. Novel ini diakui secara intens melukiskan wujud pohon pala dan suasana di kebun pala, pohon rempah yang sangat wangi dan terkenal itu. Disitulah terangkum seluruh pengalaman hidup tokoh novel ini. Dalam perjalanan waktu yang panjang, kala manusia adalah pesona abadi dan nasibnya memang mengharukan. Dalam hempasan gelombang hidup yang digerakkan oleh sejarah, oleh perang, oleh pergaulan, hidup tokoh tampak terombang-ambing, sunyi bagaikan perahu yang hanyut di tengah keluasan samudra. Pekerjaan Hana Rambe sebagai wartawan memberi dia kesempatan untuk bepergian dan perjalanannya menginspirasi karya-karyanya. Dia juga pernah terkenal sebagai seorang penulis dengan rinci penelitian subjeknya. Sebelum menulis Mirah dari Banda ini, ia tinggal sebulan di Banda demi penelitiannya.

0: 2010, ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan dua kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.
1: Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya. Saat ini ternyata NASA sudah melalui fasilitas Wallops Flight Facility. Ini dijadwalkan nantinya meluncurkan roket suborbital hari Rabu kemarin, atau untuk hari ini waktu setempat ya, hari Rabu. Dan peluncuran itu direncanakan nanti pada pukul 5.30 hingga 9.30 waktu setempat, di mana NASA ini nanti akan membawa puluhan eksperimen yang dikembangkan mahasiswa, dan eksperimen itu tergabung dalam program Rock Sets and Rocks On. Jadi uniknya, NASA menggabungkan dua program pendidikan tersebut dalam satu misi roket untuk pertama kalinya. Jadi ada sekitar 250 peserta dari 38 tim universitas dan community college terlibat. Tidak hanya itu pendengar, 50 eksperimen ini berhasil dimuat dalam satu roket melalui inovasi tim tenis. Dan program Rock On ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam merakit eksperimen dari nol di lokasi. Sementara Rock Set ditujukan bagi tim yang lebih maju. Tujuannya yaitu untuk merancang dan mengembangkan eksperimen yang menyerupai misi NASA sesungguhnya. Nah, di sini di bawah pengukuran cuaca ya, itu eksperimennya yang dibawa, yaitu pengukuran cuaca, juga radiasi atmosfer yang ada di atas. Mereka juga akan menguji teknologi seperti pelindung panas, pelacakan puing antariksa, dan adanya sistem robotik jenis roket jenis Terrier Improved Malmut yang diperkirakan mencapai ketinggian sampai 100 mil atau sekitar 160 km. Lalu roket itu akan kembali ke bumi dengan parasut, nanti akan mengapung di Samudra Atlantik untuk dipulangkan kembali.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pukul 11.54 menit waktu Indonesia Tengah.

Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Lerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Lerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Mwanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jess Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan. Taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's

0: Stasiun Tech tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it's tough. It's warm out.
0: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis. Dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva

0: tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I'm always gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse. Sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bethomburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati. Setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,

0: kondisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejarah 10 Muharram sangatlah panjang, mulai dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Asyura sebagai hari istimewa sebab mempunyai sejarah. Dan beberapa riwayat disebutkan bahwa banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di hari itu pada masa yang lalu. Pertama, Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima oleh Allah di hari Asyura. Kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah penduduk dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Tiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksa Raja Namrud berupa api yang membakar. Empat, Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara Mesir akibat fitnah. Lima, Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan hiu. 6. Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan Allah dari penyakit kulitnya yang menjijikkan. 7. Nabi Musa alaihi salam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Beliau dan umatnya yang berjumlah sekitar 500 ribu orang selamat ketika memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke kampung mereka. Dan masih banyak peristiwa lain yang terjadi di hari 10 Muharram itu yang menjadikannya sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura disebut sebagai hari yang penuh kenangan dan pelajaran yang berharga.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat siang pendengar di Gorontalo, siang ini masih bersama Anda, nemenin waktu istirahat Anda. Mau makan, mau sholat, juga boleh ya. Kami hadir untuk Anda di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini, pendengar. Kita masih di Gorontalo siang ini dan ada satu kabar buat Anda pencinta musik, di mana ada seorang artis yang kembali merilis album keduanya, Bernadia. Ia merilis album yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Ini mengangkat tema ketakutan dan kecemasan, rasa was-was dalam kehidupan. Jadi albumnya sebenarnya berawal dari atau terinspirasi dari xerophobia atau yang namanya ketakutan terhadap kebahagiaan karena khawatir akan datang hal-hal buruk setelahnya. Di sini Bernadia menggandeng sejumlah produser dan penulis lagu baru serta menghadirkan nuansa musik era tahun 2000-an. Saya lebih senang ini lagu yang musiknya era 90-an, lebih nyaman, lebih adem.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Untuk selanjutnya ada Kulonta Lolipuu bersama Tipa Kuni. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya to hiang abutia. Syukuru u itu donggolo to dua umuru. Usukuru hiang donggolo to dua. Insyaallah itu amiatia de boi sehatia. Hikuatia hi ori jikia. Tadulah hai botia. Tunggu lo mula akhir ya wa utipe aminia. Amin ya rabbal alamin. Mengodlah mengod tato. Tantu lima dapat-dapat to lewat ya utato. Tadulah umar lo panggato. Ngope elio de bo ma molinga ngato. Dabo to owo luo lewat ya. Umar moslita molo iya. Wolo hiwalia me tolipun to botia. Jo syukuru de ubotia penas upilo hutulio toli punto botia jo upilo marcaya lio olanto hulon talo jo ma ila pato lo umoto yunuto jo ma ila pata lo umoto yunuto wau amani da uito jo mongo tata mongo dula i alhamdulillah. Witolo odelo tilangkulunto ju. Witolo odelo tilangkulunto hulontalo. Deu hulontalo butia amani. Hulontalo butia tilangkulalio awota wauponua towo lota lota. Lota dadata ju. Waudialu hihedelio. Tabuti ta taudeli. Tabuti taubotulo. Tabuti-buti tak boleh dunggamai. Tabuti-buti dan lain-lain sebagainya. Dia luhi hedelio dia buat utuat. Lia-lia tu ulu alit waw. Dah wito begitu. Wito. Tahun baru hijriah. Maulu wito kan. Betiah hijriah. Dan dali. Popo wali amai. Buti itu lo lulutulah buti ta. Ta melo iko. Iko buti ei penas. Kan teto. Hingga terjadi ilo walilio buti tunggu lo ilapato. Teto itu kan walia lo huyula heluma hulunga. Nah yuk dendal muli pupuani ngamai titi naku jo walau di nak wito i he huyula hulunga jo heluma hulona lo hulon talo. Ya, indo begitu. Musi jo, begitu. Mula pahu aling guna begitu. Jo, begitu. Tidak apa buti oh itu lo humbala buti apangi. Jo, begitu. Apangi wah hulalu dia malu tau lawa. Musi modelo aldi, hulalu itu musi modelo aldi. Jo, kan tato poponua tato liang. Nah, wido saling mendukung kan heluma huyula hulunga begitu tato kan begitu to apa ni begitu tak botia mesti odukungnya lo utia tak begitu mesti odukungnya lo wido jo apa ni manja odukungnya lo hulalio apakah rasanya nah wido begitu kan cih wido logat Allah abolo nah, itu jo umoli, jo umoli beto umoli popo waliondo, jo sabu tiplo tu mulai mai beto hulunga itu kan bahkan perjuangan 23 Januari itu ada budayanya pak beto hulunga. Hulunga kan tiba nih wartawan itu kan bentuk hulunga itu jadi pasukan ke kepanga. Komando pasukan telinanga kan di tilanggulali hulunga itu kan ada unsur budayanya jo kita pertahankan beti unsur budaya jo medo wow na beti mata ati pemailo bi ati cagar budaya melato ti melato tetil melo kantor pos padahal itu beto kekayaan yang itu beto kekayaan kita itu jo bukti sejarah itu oma mai lo hubio dito jo
Nah beda budaya butija bau sekedar bau mau hiburan tinggal apa lo tahu buti budaya buti bau mau hiburan lah mau lo uti aja inda buti budaya bau hiburan itu bele itu termasuk itu yang perlu perlu dilindungi itu di desa mana itu kan anda mau masuki desa cagar budaya. Saya lihat ke sana rumah-rumah itu bele wolihi mu'ami. Tu di sawalo itu ya yang di muka mentalolo bandara itu masih di situ itu. Ulo talum talum. Desa apakah itu? Dendal tentam tot. Jo tawa tawa i pokomentar ya mai. Da utijo. Da itu bol ma bolo. ya. Kata hang itu bele utijo. Da uti betijo. Oh palalu itu. Itu betul budaya-budaya. Jadi betul budaya jadi bawa harap untuk bawa tari, bawa Allah. Termasuk rumah-rumah peninggalan dulu itu yang harus kita pertahankan. Karena itu bukti sejarah ada bukti wamian terlu Allah. Gimana gitu yo? Yo, anti Allah ya. Ini anak cucu kita ke depan nanti gimana gitu? Yo, Allah, maafkan lahir dan batin. Yo, tahu tiba tijo. Wah tiap betian demo pembaca pemain, saya menunggu tonuta lo balanja to penas, tontal balanja. Wah tiap lo tali aliwadala contoh, jo, lo tali aliwadala, wah tiap dan lain-lain sebagainya. Lanjut, betian tak tonuta betian, wah tiap mau lau pesalamu delipa Kasman Gobel, jo to koyogu. Kayu ogu itu singkat koyogu itu kan ogu ogu itu kan tanggulo ayo kai bakas mane mola to desa koyogu atinggola jo bolok duola po odanta jo upilo po bantal untuk mai amana to po wala anti jumat tilunggulo wati alo mola salamu dari Pak Herman Bolongko tiom kai tumenggupo gimana kabar lanjut wati jo mau tadono tau titi di Facebook pa Allah tiba harus lipa utina jo odu Allah umale i amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang punya nama Pita Agus, assalamualaikum bakoni. Waalaikumsalam. Boheli ngolohui dulahu pale atima hipotutua to hulango boli lo duhenga lo dupoto lebe mao uti oyotio lo hungolo pale di manakah itu jo di manakah itu dan salah jo moto dua buti didi karena buti ama pile melo BMKG didi wali sampai tanggal 25 beto wali cerah ceria yulati jo ulat dongko ilen belia jo nunggu ilang beliau itu nanti ya bolo ma bolo itu musim masih siap lo ma jo betia mengolah mengotato ma dia pulau datang dia boleh betia nanti betijo itu betul wanu bolo moli pohutua lio kokolio tolong kota lo nasional ume pohutua lio to Orlando nali di poli popo walion to wito baito jo da alihuju olai iyo jo olai iyo mola baito delo jo rumah pekarangan pangan berjiji itu baito dari Papua Barat Daya tinggal jo baito lo ambu di to ma baito. Di samping dorang mau lo pamer betul tinggal orang ngolio betul pengalaman watohu, jo watohu hewan detail ngolio jo. Itu ngolio tertarik betul rumah pekarangan pangan berjiji, jo ada 12 macam kalau tidak salah ya yang tatanam teto betul. Mak okanto, mak bawangi, omalita, utamate, osawi, dan lain-lain sebagainya boleh ngolio. Tidak mengaonggo si dadata. Wau tiga ambangi botol itu mengoleh betul sama bila hebat itu teh tu cuk, jo, tapi itu
Wow, uwe oleh mah bu, dah baru buka hikau betiau. Ih, dah lama ingat lewat watoh hati ju. Dah lama ingat lewat betiau watohu. Uhi, ambil lemah. Wow, pecah balian orang tambah ngawali tuat wali. Aduh, nana. Jo, lantau watoh utikan bu pengailak otili. Jo, ngoi dah mula Muhammad otili juan bu itu watohu. Jo, dah baik cepat sekali. Nah itu udah betul. Siapa ini yang di Facebook? Tommy Riders Walangadi. Assalamualaikum bakuni jo. Waalaikumsalam. Semoga sehat laito tibakuni. Amin ya rabbal alamin. Jo, bolo duola po data watia ode paceboog, Pak Ina Rajak. Jo, hai bakuni, hai juga. Jo. Bang Adox. Halo opa, halo juga. Siapa lagi? Pak Farid Manopo, sangat disayangkan rumah jabatan kantor pos dibongkar tidak mengerti nilai budaya. Iya, itu. Budaya beti jabo umum nyanyi, jabo umum tari, jabo umum saronde, jabo itu bukan hiburan, Pak. Jabo lah rapon tu budaya beti bo hiburan, apa tak beti bela peninggalan beti yang ada kaitan dengan sejarah. Mamelung kalau, belali. Si gagal internasi dia gagal. Jo, lanjut. Yang punya nama Oki, walaulah bari. Alhamdulillah, jo, pio hati. Jo, engkau kal bebe. Yang punya nama Ali, halo Pak Kuni, sehat selalu. Jo, amin. Yang punya nama Gerhana, assalamualaikum. Pak Ita Kuni, pohua atau Marisa. Jatuh pohu Pak Ita tadi tu Pak Ita itu botol kubur apa? Bobi. Alah, bolo. Yang punya nama tukang roti, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Uti, Wanu Ayu Hulalo, kayu bulan. Injo, nak kan ulo Ayu Hulalo. Indo bedo, Wanu Malatoko Yogu. Walo kayu ogu. Indo bedo Malata Tinggola. Injo, bolo maaf bolo. Rija yang punya nama Rija Melungo. Sehat selalu Pak Kuni, amin. Siapa lagi ini? Fadli Gagak Uti. Apa yang gagak? Ipenas. Jo, memang gagak. Jo. Yang punya nama Gerhan. Oh, sudah. Siapa lagi ini? Yang punya nama siapa ini? Ilham ya. Unana mama didontong. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Wonosari. Oh, jo. Yang punya nama Titin Kasim. Alah, dia so akad, Pak. Dia dari jempol itu kan bakat itu, eh. Yo, lanjut. Yang punya nama Sujuran Kaik. Oh, dia assalamualaikum, waalaikumsalam. Amiatia Mondo Popayato. Debo Mopo. Ma polot dulahe, ma polot dulahe. Olot topo payato, koi. Lah, dia ma empat olo melato payato koi. Ya, antolam itu koi dia ma empat olo koi. Koi, belum kasih banyak koi. Jo, lanjut biasa toh. Jo, bahilau dia malipawati ya. Jo, lanjut Pak Herman Ngabito. Salam dari Manado, Teling Atas. Semoga sehat selalu Pak Kuni. Oh iya dang, udah di Teling Atas kan. Tak kira le kuat mau datang di Penas le kan sama-sama le. Ih, banyak dari Manado kutik kan. Durang, berapa durang itu ding suding otop bapawai le durang kemari kuat om Herman. Jo. Dorong bawa pawai, waktu dorong pulang umi mangkwa. Nanti pasir kwa. Maka dorong mau pi Manado, nanti mbak kuda di jalan roda jo kan. Jo, lanjut. Nah, emak itu tak asli olo Jo, belum maaf. Jo, belum maaf. Walau tiju, walau tiju.

Siapa lagi ini? Bang Niago, assalamualaikum Pak Kony. Waalaikumsalam. Yang punya nama Fatma. Kak Musa, assalamualaikum Pak Kony. Waalaikumsalam. Yang punya nama Gerhana. Alah, bu dia tertawa akang abah. Jo. Siapa ini? Moms kembar. Halo Pak Kony, sehat selalu. Sehat selalu ya. Tetap menghibur kami semua. Jo, walau odu-olo. Siapa Estra Woloti? Ade Estra. Ade ada sehat selalu Joe. Yang punya nama Mick Nixon Karim, gas Pak Kony, gaskan Joe. Yang punya nama Rahmat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Asmala Santo, Joe, assalamualaikum. Joe, waalaikumsalam. Yang punya nama Titin Kasim, dia kirim love Pak. Nah tapi warna merah, ih bahaya itu abah. Lanjut, yang punya nama Asmala Santu, salam dari Pohuwato Kuni. Pohuwato di mana? Kalau saya di Pohuwato Koi. Pohuwato, waktu di Lemito Koi. Kalau di Ibu Asma di mana Koi? Lah, saya tidak bilang kamar Koi. Lanjut, siapa ini? Ilham ya, ganteng tiba Kuni ternyata. Oh, ada belia? Oh iya. lanjut bajak laut. Ih, moohe Mindanao ti Jepang. Mangindanoan ulo mengepang lama. Yo. Salam hangat dari Pantai Indengo. Polo Timur. Oh, jo ma Polo Timur. Nanduli mahale poli pa. Oh, mahale poli tola. Poso po sabarito putito. Wow, partola, do. Di mana pilih lemili Pak Elo yang punya nama bajak laut, Polo Timur. Nah, Polo Didi, Polo Timur, Polo dan lain-lain. Bagaimana dengan Polo Sembolo Didi, Polo Didi? Sembolo di itu kan gimana gitu yo dehuli pemaaf DPN damai yo user apa ini. Assalamualaikum Pak Kony, suka ganti sekali. So ganti kamera apa kamera bergengsi ini yang so ganti akang nali dosa apa lihat iya toh jabo titieli jo. User yang punya user satu. Salam dari Goru di mana bro? Jo, siapa ini yang punya nama Buti Abjadi? Oh, untuk nama Buti Mawol, Buti aku eh. Jo, mak boleh heboh boin di Leo, Buti Tep, dia boleh apa aja wa. Salam dari Luo Pak Kony, Buti Mawol, Buti Luo nama di Luo boh membiru dah boh Buti utang gula upo baca mal susah. Ulah walaku kata, Jo. Bang Niago, assalamualaikum Pak Kony, wati ahilah mudungohu tanggomo li Pak Kony potala waloti potala moluli botia ngongoto latia. Oh, mau ngongoto jojo, minum obat kuat jo, tiki di puskes CKG, cek kesehatan gratis jo. Nah, insya Allah jo, insya Allah moto duo usehati. Moluli to ngongoto insya Allah, amin jo. Nah itu mutang kamu ini banyak sekali komentar yang punya nama Zeb. Tak ingat pas saya PO pa tiap pagi kuat badengar radio pati makun. Oh ati Allah. Ya. Itu karena dulu itu hiburannya orang tua itu kan beradio. Belum ada kan apa-apa. Kan baru beradio, baru RI. Baru satu itu siaran itu. Itu baik Ibu RRI, dabu itu. Apalagi acara-acara dulu ya. Nah itu. Nanti memang orang tua kita tidak ketinggalan. Bahkan saya pe bapu olo beli kamari pi di pasar utia. Beli kamari itu baterai wolo mampu baterai kucing balompa. Tete tayang unana predi jo empat tahun apa butuh lalu ya. Terima kasih. Lanjut yang punya nama air mancur. Halo Pak Kony, halo juga, sehat selalu festival.

0: pagi kapan? Tadi malam. Yo, tadi malam di Dembe, Abah. Yo, buku tinggalan, Jo. Tuh sampai kenyang-kenyang makan apangi. Jo. Indo apangi, dah itu beito. Apangi beito. Itu beito apangi beito, Jo. Asura itu beito. 10 Muharram. Bila tua talia 10 Muharram. Boti-boti mao, satu Muharram tu tulu ya, tu isimu. 10 Muharram, apangi tu Dembe, Kota Barat. Pata donggolo wewe, boti, wanu ketupat, itu memang, to buka lo sunati. Donggolo ti, nte wolo-wolo di polbi, lo binda aitin tenali. Indo beido, kita mau cari hari besar-besar Islam, baru tua tanto leto. Dan bukan hanya ramainya, tapi lu alio beto upalalu. Njo. Mau du apa bolo buti muhumbala buti apangi. Dipo dua-dua apangi bu mawa etalo ula itu. Njo. Nabo uala mongopanggola potiti wali ti mongoli bo odelo apangi wau hula lio. Bukan bulannya, gulanya. Hati-hati pol. Hula lio bisa diartikan bulannya. Yang dimaksud berarti gulanya itu maskot. Yo, indo wamba opopo nua. Potiti hutuma ati mengoli bo odelo hulango bongo wau alawahu. Wamba opopo nua. Abo to hulango bongo dia mempertahankan dirinya. Eleponu dilutuan to alawahu tio loali alawahu tapi juta tapu polele lio tio mol ngaku tede bo hulango bongo. Jo, dia beti olong potitual ente lanjut pol untima amat di pulau datol komentar naku madi dua hua jo hindali titian bo apangi dal senangi mulai lao ojo nah nah lanjut Pak Iwan Jakaria. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Walau arti lo bayahu bayar bengulo bayar terlihat terbayang ter apa lagi seidentik dengan itu jo itu apa itu lanjut Pak Holy ini yang punya nama Jo Holy Piola sehatilah itu Pak Kuni Jo insyaallah amin. Walau rezeki, barakati, jo, amin. Mondo, bundulia, tomarisa. Bahilah udah malah tiap bundulia apa koi, lah, jo, walau dola pada tak koi, jo, jo, aduh bahilah udah malah tiap tiba halit koi, jo, lanjut, di bahasa Nurinabi. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Wanu bol bo lokalu bebe tika ita olango totalu li presiden kira-kira de oma lo tapu honor kuni Ajo. Kan jaman ada penas kai. Dewa lima di lupa tulup lah. Pema eme muma ioma boleh pohi boleh letika iwa mohe lo dulahu malu maluin alu peti nak nak lo tu bengoli enjo belman boleh naik yuk kaya atu tu ma pilo tok meli ibu kupi oli ibu serli betul iyo enjo boleh dua lah boleh datang lanjut pak onalonan mauloti assalamualaikum pak kuni waalaikumsalam muali oloti pak kuni mau reporter bola kaki pakai bahasa Losuawa, dia mandi, jo, mau reporter tiba nanti lancar, dia buti tieli jo, mau apa lagi bahasa ulon talo tata pata, apalagi mape delman bahasa Losuawa, wah, nah, jo, lanjut. Ma parispatan kuni alhamdulillah jamaah haji maile duga mai tika ita dilalo tapu oleh-oleh jangan bapak anjing Uito beto mahe po elalam yatia. Kai, ilong ngola yo jalon lutu latalon to po hajian nono. Puma ili iya lewati ya. Walio bolu mahe mancing yo la upoli yo. Pemadila. Karena beti amiati ahui beti adai hulat beti hiju asura doa. Nah, beti yo jai lontong beti. Timah ati ti lontong po hajian meyo jai lontong. Malo ida tiyo. Di mata budua ya boleh bermain mancingi yo, bermain mancingi yo, nana, ojo, ayo elamai dapat ya tu ti, karena amiat dia mai petang ya mau ii, ita bilah olamiat dia olam mai po iya, pemaka ipo olam mingol makai. Mahempoti obulongali timak to dua ut mahempoti obulongali mongoli pahinggi pamaita ya uti odinggi mai ali mamu halingwa eh pen mak bu diam pen mak barakati yo njo awal mak bo jan dulu bapak jing eh mandi lo datal komentar naku eh lanjut enggak ada cerita mai itu ah lanjut ba sampai ini Kakanda Jais. Assalamualaikum bakuni waalaikumsalam. Siapa lagi Pak Rizbatan? Baya-baya huito kuni dila terpampang. Ya. Terpampang terlihat ternampak apa lagi? Pokoknya seidentik dengan itu. Ya. Lanjut. Ayo Nusi, selamat siang Pak Kuni. Siang olo. Jo, jo, lo abo lo ti. Nampu tiju poli dulu hulan tu lantongo. Di po otawa uti malantong alime terus ya tau ulolo. Ah, uanu terpolo didi itu motatamia wolo taluheda. Huta uhi pototo yundula, huta uhi polu uhi polululude, huta uhi pototo pinga. Uanu boti topolo dulu he. Motatamia lo upolo hengu. Nah, membidu ode umo popo bu. Namanya masih sial, pok dah wapoli tau keke ingo. Pokoknya utian ma ngeo ngeo ngau mangau ngau apoli buti otolo pemadam. Buti dulu hulo nanti. Ya pusing kita titi, wah yuwalio. Gatel dia pendek karena tinggal lo ya pusing tinggal kan mangau ngawa tinggal lo wih dah lalu jo lanjut sampai ini yang punya nama user 111 salam dari Gorut. Gorut di mana nak aku bilang kemari kan di mana ke di mana begitu abah jo tadi ini air mancur oh sudah. Siapa ini? Rita Otolua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Alfia. Alah, apa dia? Yo, lanjut. Hian Jau. Salam dari Mami Jau. Mami Jau di mana? Yo, jo. Ya, bolo aduh Allah, pontako, manjako, Yo. Siapa lagi ini yang punya nama Asmal Santu Pahuwato di Marisa Kompleks Pohon Cinta. Oh, di sana. Koi. Kalau saya itu mau pergi dalam itu koi lagi musim kamu makan di situ koi. Yo. Walau maaf, walau. Lanjut. Lanjut. Jo, walau dua lapor. Datuk koi, Ibu Asmal Santu. Lanjut yang punya nama Ibu Maryam Ulunji. Assalamualaikum Pak Koni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Kapten Polo Baleango. Jo kepu Baleango ti popiha kepu Baleango di Jo. Dia bolo pemaku samulau kepu Jo. Abah dia no jaman pula melikop like putih wali mami ate di pemolah inde pesabari lo to putih to andila to dabu-dabu jamon nula pe entati ya sampai ini yang punya nama Om Hero. Assalamualaikum Pak Koni pikirannya pemain memate lo dulahu dari Om Hero to desa Motilango kecamatan Tibawa memate dulahu Yo. Keke. Keke. Lanjut. Ini siapa ya? Halo Gorontalo, kami izin pamit ya balik ke Sumatera Selatan. Oh ya, terima kasih. Terima kasih sudah datang ke Gorontalo. Ya insya Allah ini punya ya kesan yang baik lah. Ya, selamat jalan ya. Ya ini peserta EPNAS pamit pulang Sumatera. Sumatera Selatan. Yo. Ya, terima kasih. Moga-moga punya membawa kesan yang baik. Ya, insya Allah kalau dibikin lagi di Sumatera, kan, iya kan? Ya, terima kasih ya. Lanjut. Talebanyut-nyut. Alah, Talebanyut-nyut-nyut apa? Yo. Halo Pak Kuni, halo juga. Yang punya nama Nabila, tipe aku ini cuma dengar radio ini sudah palia langsung. Ya, selama situ. Halo, Milaba. Saya ini lari di tiga frekuensi. Radio, Facebook, dan TikTok. Katakanlah tiga frekuensi lah. Jo. Donti, Madonoti. Langsung, yang punya nama Muindung Gio. Salam dari Tinelo Bakuni, Pak Iwan Tohiti Joe, Bolok Dua Lapo Nanta. Lanjut Pak Asim Kalapati, assalamualaikum Bakuni, salam hadir dari Dolong, Sulawesi. Oh, Sulawesi Tengah. Bakuni Uroro Habari Bakuni, alhamdulillah sehat. Jojo Itima dari Dolong. Dari Dolong Pak, tata luar olah tiap bola laminya. Yang punya nama Nayo Tayo. Tineneng kosa baku ni. Oh, bu belum tahu. Ati so lama, ati so berapa bulan meninggal. Sudah meninggal Tinenggos. Selang berapa bulan ya? Ba'a menyosok tiba kiki. Yang duluan bertiaju di Bali Idi. Iya. Bantah boloti ape. Tak boloti upu. Tinenesari. Tak boloti upu. Tak boleh ti pali, patak boleh ti nenggos, patak boleh ti bakiki. Boleh saya sendiri yang orang kas tinggal menunggu giliran. Jo, lanjut. Siapa ini? Sayuran, cake, lucu sekali. Mana? Siapa yang balucu? Terlalu sekali. Tinggal orang bawa baca bilang lucu. Alah. Kalau udah apa? Ya tu tiloma itu ni. Alhamdulillah, boleh. Lanjut. Mode gelap. Jo, assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. To Papua Langi SP2 mupatudat belah. Jo, tima Allah salam ya cabang yang nyoto. Jo, yang nyota nak. Bo tinggal. Jo. Lanjut. Yang punya nama Erwin Amin. Biskoi Bilibidu. Oh, saya pecam-cam dulu itu itu biskoi Bilibidu sampai sekarang olah loa untuk biskoi Bilibidu, Pak. Jo, karena memang cam-cam latihan dulu itu, abok itu kukis yang gampang mau beli, baru kukis roda, kukis burungi. Apalagi hungololoyo mau cari kamar ini kelapa ini, apalagi di musim orang bapanjat mampir main bawa ngopatau perlu abu tibis koi bilibidu ente atu tilo maungi ngopatau dongko mau masuk to tahi. Oh wow, ulami lo tahi lah haula memang kuat. Lah haula memang kuat. Lanjut jo biskoi bilibidu itu jo di mana? Lanjut. Di Penas Allah ada bisko bilibidu. Lanjut. Yang punya nama Asni Jabar. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Siapa ini? Pak Hasrin Sahari. Assalamualaikum Pak Kuni. Cuman dapat dengar di radio. Ini sudah paling langsung. Oh iya. Jo. Kalau maaf lah apa data. Lanjut. Babek 97 Pak Kuni. Jo. Siapa lagi? Eja. Pak, bagaimana agar bahasa Gorontalo yang memang bahasa aslinya itu dikenalkan kepada kita penerus bangsa? Ya, itu baito. Itu baito yang aslinya. Kita jangan dulu yang kita pasang yang susah semua. Ya, satu-satu dulu. Itu. Tutup kasana huhebu. Itu kan. Kita berbahasa Indonesia disambung dengan Gorontalo yang asli. Supaya cepat terterima oleh Gen Z. Itu. Tutup kasana huhebu. Itu. Alah, apa ini huhebu? Pasti dia mau tanya. Itu. Apa itu huhebu? Pintu. Pasti dia baku ampe kamari. Pintu. Nah itu. Yang aslinya huhebu. Yang begitu. Sekarang orang baca mu kamari. Sebenarnya huwali. Sekarang orang baca mu janela. Sebenarnya tutulowa. Sekarang orang baca mu gorden. Sebenarnya podehu. Sekarang orang baca mu tiris. Padahal di piambalo. Orang baca mu ruang tamu. Padahal duledehu. Nah, ini yang begini-begini ini. Yang dalam rumah saja sudah banyak yang hilang. Itu. Nah itu. Ya, dengar-dengar saja ini. Pokoknya kalau di Pro Ampa, jam 8. Jam 8 saya di Pro Ampa, 95,1. Itu ada bahasa Gorontalo. Itu. Nah itu. Ya, banyak-banyak itu yang mudah-mudah itu cari itu bahasa-bahasa Gorontalo yang ya yang aslinya. Itu yang aslinya. Karena sekarang ini banyak yang memaksakan. Itu kayak pintu. Dipaksakan jadi pintu. Padahal bahasa Gorontalonya huhebu. Itu kan pemaksaan. Pemaksaan serapan itu. Tidak nungguin tuala di para dosen apa itu. Pemaksaan serapan atau bagaimana. Nah, banyak orang bertanya apa bahasa Gorontalo lo sapi. Ya sapi. Nah, itu. Itu bahasa Gorontalo itu kan diserap. Ada yang diserap tidak mendapat penambahan fonem seperti ember, emberi. Sapi itu tidak ditambah apa-apa. Itu. Ada yang diserap ditambah, ada yang diserap tidak ditambah. Yang ditambah ember, emberi. Gambar, gambari. Kelas, kalasi. Indo-indo. Itu yang ditambah. Itu serapan. Yang tidak ditambah itu sapi. Dialukan sapi-i, sapi-a, sapi-o. Yang diserap panggung. Itu kan? Apa Gorontalo panggung? Panggung. Kan tidak ada panggungi, panggungo. Nah itu sama juga yang menyerap suster. Apa Gorontalo suster? Suster. Itu kan diserap. Jangan memaksakan untuk digorontalokan. Jangan. Jo, boleh maafkan lahir dan batin. Nah, ini kagak ini. Nanti bikin kolom pun baru pasir kamar di sini tuh hamba cerita. Jo. Nah, tidak usah mau belajar. Bukan cerita Jo. Jo, lanjut. Siapa ini? Yang punya nama Kundo. Pak Kuni, salam dari Ponelo Kepulauan. Gagak ini bu pengai lalu sih. Lanjut yang punya nama Bang Jabar. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut yang punya nama Muindung Gio. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Tinelo. Jo. Lanjut Bang Jabar. Assalamualaikum. Jo. Lanjut Eja. Bahasa Gorontalo sudah jarang didengar di era modern ini. Ya. Itu. Tapi itu, ini sementara diangkat lagi. Kan sudah banyak lomba-lomba lah. Ada lomba pidato, ada lomba mohungguli, ada lomba lagu nyanyi Gorontalo. Nah itu-baito. Itu sudah mulai diangkat lagi. Bahkan ada mulok-mulok. Nah itu. Ya, poli, mulok itu kita sisip tetap bahasa asli. Kalau memang, jangan di situ dukungi ya. Itu kan dari kata dukung. Jangan memaksakan. Oh ilando musi ada musi odukungiando. Yo musi oh ilando. De mulai lomoda. Itu. Nah anak sekarang itu menganggap bahwa itu Gorontalo. Itu de mulai lomoda. Itu pohon timah ada kata mulai. Itu kan karena pengaruh bahasa bawaan. Itu pengaruh bahasa bawaan. Detu muli lo monta. Gitu loh. Asiku nama bodelo delaku. Adelaku lo tam tota podali bial mawo tawa. Lanjut. Tunggu dulu, saya mau balik dulu di Facebook ya. Lanjut. Yang punya nama Yunus, selamat siang Pak Koni. Ya siang Allah. Ya salam dari Bongo Meme. Blok M. Jo, Bongo Meme, Jo. Yang punya nama Uyun Pakuni Artilo. Eleponu beito wolo. Eleponu biarpun. Jo, biarpun. Itu. Lanjut. Pak Ardinin deh. Gagada kuni patulod lah. Kita betitia ini. Jo, bong yong nyota odie. Lanjut. Robiana Harun. Assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Eli Kolam. Tipa kuni ati. Jo. Ya, tipa kuni saya anak-anak. Lanjut. Pak Yusuf Malik. Assalamualaikum Koni. Waalaikumsalam. Fahri Pantosau. Kalimau tu aman kuni. Bapak cik boleh ente. Yo, mama itu aku tua. Mama itu pulau datang komentar nak aku. Yo, kima Allah tu tiktok mah di dua hua. Utiti ini komentar ini kalau buat apa ni? Kanyang sekali saya ame. Yo, aku cuma mah itu ni. Yo, buat komentar tiali. Lanjut Pak Agus Karu. Assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Walau ti mamanya Ramli. Rapli, Rahman, semua yo hingga wololah baru pakun, yo alhamdulillah baik, yo yang AR yang punya nama AR. Ini tine nenggosa bukan, no, tine nenggosa sudah meninggal apa, nah hingga baloko ye, nih yang punya nama Adi, halo. Bagus nih jualo juga ya cap 19. Ternyata yang di radio ini ya saya ini lari di tiga tampa di radio, di Pacebook, di Facebook dan di TikTok. Jo ada tiga tampa yang saya lari akan ini dalam satu acara ini bakal bebe ini. Jo yang punya nama user berapa itu? Bagus nih Tipaci so di mana? Tipaci juga sudah meninggal. Oh, di Paci semua dia masih aktif anti, masih aktif PNS. Selama umur dia dah di Paci sudah sekian tahun. Yo, lanjut yang punya nama Kundo Pak Kuni, salam dari Ponorogo. Siapa lagi? Salam dari Biluhu Pak Kuni. Oh, cap 19. Yo, halo Pak Kuni, kami izin pamit. Oh, Pak, ya. Terima kasih, selamat jalan yang ke Sumatera Selatan. Sudah merasakan panasnya Gorontalo ya, karena di Gorontalo itu hanya dua musim, musim panas dengan panas sekali. Cuma dua musim itu, musim panas dengan panas sekali. Siapa? Kontrol waktu dulu. Ya, saya ke Facebook. Siapa lagi ini ya? Fahri Pantosau, kami izin pulang ya. Terima kasih Limboto. Oh, ada Iko Venezuela ente. Jo, aku tidak baku dapat. Baku dapat bagaimana? Banyak sekali orang aku. Apalagi ti ibu Sherly dah sampai kemari. Lah, setidak baku tahu mak bode lo. Abah lo, ingot tato payah talo pale. Huna no abu apa lo tahu? Nah, bode lo wale longkalo. Lumadu poli ini lumadu. Jangan poli sangka iyalah subah makin tiba kuni. Loh. You punya apa? User di mana ti kafe sudah meninggal kau Jo. Selama. Salam dari Monano untuk keluarga di Purbala yang punya nama M. Oh ya, bos habis waktu Jo. Pak Abdul Wahab Katalib. Salam dari Podu. Podu Nunu. Biluhu Tengah. Oh, Jo. Tok Biluhu Tengah uti Jo. Mawolo, yang punya nama Eja, bagaimana bahasa Gorontalo digunakan di era modern ini? Contoh internet, apakah bahasa Gorontalo internet? Tidak, tetap internet. Kita mau serap itu bahasa-bahasa apa saja, kalau memang kita bisa tambahi dengan fonem, yuk. Kalau tidak bisa, jangan. Kayak panggung, kan tidak ada panggungnya. Kayak suster, kan tidak ada susteri. Itu kan? Kayak sapi, kan tidak ada sapi ya.
1: Ya, baiklah. Mawaluti Pak Ibu Ayun, Pak Ayun. Bagaimana tanggapan Pak Kuni tentang anak muda atau orang berbahasa Gorontalo dibilang anak kampungan? Oh, nanti pancing kamari itu besok. pancing kamari dengan itu besok. Entah ni boleh boleh lama abu jom bangun tanam mengulah. Dendal mengulang mengotak tetan bapa pahuliop mati adun kata tu yang ngapetin salam adun kata yang ngapet nama itu rumah aku tu umi mau mutu maka aku tu lo umi mau bubulu ente apa itu buat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Mengetahui ada lagi beberapa teknologi-teknologi baru di bidang-bidang IT yang diperkenalkan dari Kementan, ada alsintan-alsintan baru, ada banyak yang bisa kami dapatkan setelah kami ada di sini.
2: Kita butuh peran masyarakat, khususnya dalam menangani masalah narkoba. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Tentunya kita hanya focal point. Berapa sih anggaran ada di BNN? Berapa sih sarpras pegawai yang ada di BNN? Kita tidak akan mampu tentunya jika kita hanya bekerja sendiri.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo adanya kunjungan Presiden dan Wakil Presiden pada kegiatan yang berlangsung di Gorontalo tahun 2026 ini. Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden di daerah ini untuk menindaklanjuti beberapa kegiatan pemerintah pusat yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto di daerah ini diawali pada peresmian Kampung Nelayan Merah Putih KNMP dan penutupan Pekan Nasional Petani Nelayan tahun ini yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Menurutnya menjadi satu hal yang membanggakan Presiden melakukan kunjungan dua kali di Provinsi Gorontalo. Gusnar berharap kunjungan Presiden Prabowo di Provinsi Gorontalo tahun ini akan membawa berkah bagi seluruh masyarakat yang ada.
1: Bahkan Presiden dua kali, hampir tidak pernah kejadian dalam waktu yang relatif singkat Presiden bolak-balik ke satu daerah, berkecuali ke Gorontalo. Insya Allah ini akan membawa berkah bagi seluruh rakyat di Provinsi Gorontalo. Termasuk di dalamnya perwujudan embarkasi haji Gorontalo.
0: Pada kesempatan kunjungan tersebut, Pemprov juga akan membahas dengan kementerian terkait dengan rencana embarkasi haji penuh di Provinsi Gorontalo ke depan. Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan 17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo memberikan dampak positif bagi petani, nelayan, dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia.
2: Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo sebagai sarana dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanian dan perikanan kelautan melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan inovasi antar daerah. Berbagai ilmu pengetahuan dan inovasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan bekal berharga bagi petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Penyuluh pertanian asal Provinsi Sulawesi Selatan, Haryadi, mengaku dirinya banyak memperoleh informasi terkait perkembangan teknologi pertanian yang dapat diterapkan seperti penggunaan alat dan mesin pertanian modern, teknik budidaya yang lebih efisien, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung aktivitas pertanian.
3: Kami bisa mengetahui ada lagi beberapa teknologi-teknologi baru di bidang-bidang IT yang diperkenalkan dari Kementan, ada alsintan-alsintan baru, ada banyak yang bisa kami dapatkan setelah kami ada di sini. Insya Allah apa yang kami dapatkan dari sini yang berupa ilmu dan pengalaman mungkin kami bisa sampaikan kepada teman-teman penyuluh termasuk teman-teman kelompok tani bahwa ada semacam kegiatan penas oleh-olehnya seperti ini berupa paket teknologi IT untuk bidang pertanian, bagaimana kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk pengiriman hasil supaya harga di tingkat petani tidak terlalu murah.
2: Sementara itu, penyuluh pertanian asal Kalimantan Timur, Fitri Idrus, mengungkapkan pengetahuan yang diperoleh selama 5 hari mengikuti kegiatan PENAS akan diimplementasikan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Kalimantan Timur.
4: Banyak hal yang baru yang dipelajari, yang didapat, baik itu di kegiatan-kegiatannya, bahkan termasuk juga kegiatan expo pameran yang difasilitasi. Oh, banyak sekali mas, inovasi baru banyak sekali. Khususnya era digital ini, sekarang ada sistem yang didapat oleh petani itu untuk menganalisa dan mendeteksi penyakit tanaman. Hanya dengan melakukan scan foto, sudah bisa terdeteksi kekurangan, kelemahan, penyakit, kemudian penanganannya. Itu luar biasa. Di pameran itu ada salah satunya yang sudah hampir semua stand pameran dari beberapa mitra usaha itu mempersembahkan produk-produk yang terbarukan, kemudian teknologi-teknologi yang memudahkan petani nanti di lapangan.
2: Pada pelaksanaan PENAS, seluruh peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga melihat secara langsung terhadap penerapan teknologi dan praktek pertanian dan perikanan kelautan yang telah berhasil dikembangkan di berbagai daerah. Inovasi dan teknologi yang diperkenalkan diharapkan dapat diadopsi petani dan nelayan, muaranya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Bobby Riawan melaporkan.
0: Para petani di Gorontalo diharapkan mampu menangkap berbagai peluang yang ditawarkan melalui agribisnis modern. Mengingat perkembangan sektor pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menuntut petani untuk memahami pasar, teknologi, hilirisasi, hingga kemitraan usaha.
5: Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA Provinsi Gorontalo Arjun Mongulaingo mengingatkan para petani di Gorontalo untuk memiliki mental maju dan terbuka terhadap perubahan agar mampu menangkap berbagai peluang yang ditawarkan agribisnis agraris modern. Menurut Arjun, perkembangan sektor pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menuntut para petani untuk memahami pasar, teknologi, hilirisasi, hingga kemitraan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Hal ini, tegas Arjun, sejalan dengan arah pengembangan sektor pertanian yang semakin berbasis teknologi dan penguatan agribisnis. Ia menilai Gorontalo memiliki potensi besar di sektor pertanian karena menjadi tulang punggung perekonomian daerah, apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Gorontalo masih sangat dominan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
6: Itulah harapan kami. Kami itu petani, itu ingin maju. Kami punya modal, skill, altitude, dan knowledge, astadin, knowledge. Kami punya pengetahuan. Kami punya semuanya. Tapi kalau regulasi tidak menunjang, percuma juga kami ingin berangkat untuk maju, bercita-cita ingin maju dan sejahtera. Artinya semua ini kepada pemerintah. Kalau ada misalnya semacam hambatan, kita jangan dipersulitlah, misalnya perolehan pupuk dan lain sebagainya, bibit untuk kebutuhan itu. Jadi kita harus ini jalan, Mbak Asya. Nah, kami melihat hari ini pemerintahan kita sudah sangat menunjang regulasinya. Ada undang-undang penyuluhan, ada undang-undang perlindungan proteksi lahan, ada ketersediaan pupuk yang cukup. Tinggal bagaimana mental dari seorang petani atau seorang nelayan itu sendiri ingin maju atau tidak. Karena semua fasilitas sudah ada. Walaupun di sisi lain penyalurannya agak berbeda misalnya. Itu hanya ada 1-2 mungkin.
5: Arjun menjelaskan momentum pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan tahun 2026 di Gorontalo harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan bertukar pengalaman dengan petani dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperluas wawasan, membangun kemitraan, serta mengenal inovasi pertanian yang telah berhasil diterapkan di daerah lain. Ia juga mendorong generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian sebagai bidang usaha yang menjanjikan. Arjun berharap petani di Gorontalo mampu menjadi pelaku utama dalam transformasi pertanian modern sehingga tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di pasar yang semakin kompetitif. Rusdianeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung pembinaan masyarakat melalui program Dasawisma sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. Program Dasawisma ini dinilai memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat keluarga, terutama dalam mendukung pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan keluarga, hingga ketahanan ekonomi rumah tangga. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pembinaan masyarakat melalui kelompok Dasawisma agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga. Menurut Ismet Mile, penguatan Dasawisma menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun kesetaraan sosial sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
7: Agar kegiatan kegiatan semacam ini kita akan lanjutkan terus-menerus, saya akan angkatkan di APBD ini. Kegiatan ini dalam rangka membina seluruh masyarakat tanpa kecuali agar kesetaraan dan kebersamaan kita di dunia, apa namanya, kegiatan masyarakat dan sebagainya adalah sama. Kenapa dasar usia dibentuk? Karena melalui dasar usia informasi tempat.
0: Ia menjelaskan kelompok Dasawisma memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembinaan keluarga dan lingkungan karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain memperkuat pemberdayaan masyarakat, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menilai keberadaan Dasawisma dapat membantu memperkuat solidaritas sosial, ketahanan keluarga, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Ombudsman Gorontalo mengapresiasi penyelenggaraan dan pemulangan jemaah haji tahun 2026 yang berjalan lancar.
9: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan lancar dan baik, ditandai dengan jemaah haji asal Gorontalo kembali ke daerah dalam kondisi selamat. Apresiasi tersebut disampaikan saat pemantauan pemulangan jemaah haji kloter 30 di Asrama Haji Gorontalo. Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo Muslimin Beputra kepada RRI kemarin menyampaikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang lainnya berjalan maksimal selama pelaksanaan ibadah haji, baik jemaah berada di embarkasi maupun di Tanah Suci. Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman juga mewawancarai sejumlah jamaah untuk mengetahui langsung kualitas pelayanan yang mereka terima selama berada di Tanah Suci. Hasilnya, para jamaah memberikan penilaian positif terhadap berbagai aspek pelayanan yang disiapkan petugas haji.
10: Kami memberi apresiasi kepada segenap PPH Gorontalo atas kinerja yang sangat baik, sehingga seluruh jemaah haji asal Gorontalo kembali dengan selamat 100%. Hal ini menandakan pelayanan haji dan pelayanan penunjang lainnya berjalan maksimal selama pelaksanaan haji, sehingga kesehatan jemaah haji tetap sehat. Alhamdulillah.
9: Muslimin juga mengingatkan agar kualitas pelayanan haji yang telah mendapat apresiasi dari para jemaah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada penyelenggaraan haji tahun-tahun mendatang. Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak, mulai dari tahapan persiapan, pemberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga pemulangan jemaah ke daerah asal. Ombudsman siap bersinergi dengan pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umroh, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan standar pelayanan haji di Gorontalo. Taufik Usman melaporkan.
0: Dengan berbagai faktor menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, mulai dari tekanan ekonomi, stres, pergaulan, hingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Karena itu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba khususnya di Gorontalo membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Penyuluh narkoba BNN Provinsi Gorontalo, Daniel Puluhulawa, menegaskan BNN tidak dapat bekerja sendiri dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menurutnya dukungan dari orang tua, sekolah, lingkungan, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam membentengi generasi muda dari ancaman narkoba.
11: Bicara narkotika tentunya pastilah masalah yang kompleks, salah satu extraordinary crime. Peningkatan terjadi di masyarakat itu tentunya banyak hal. Misalkan jika kita kaitkan adalah faktor ekonomi dan lain sebagainya, kemudian kita kaitkan dengan lingkungan pendidikan, ada alasannya dengan stres pendidikan, kemudian salah satunya anak itu sudah sangat dipengaruhi. Kita butuh peran masyarakat khususnya dalam menangani masalah narkoba. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Tentunya kita hanya focal point. Berapa sih anggaran ada di BNN? Berapa sih sarpras pegawai yang ada di BNN? Kita tidak akan mampu tentunya jika kita hanya bekerja sendiri. Tentunya fokus kami adalah menggelarakan P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap kepada masyarakat untuk tidak terjerumus kepada hal-hal menggunakan narkotika.
0: BNN mengingatkan modus peredaran narkotika di Indonesia kini semakin beragam dan terus berkembang mengikuti tren maupun gaya hidup masyarakat khususnya di kalangan anak muda. Salah satu upaya melalui liquid vape atau rokok elektrik yang kini banyak digemari generasi muda. Kondisi ini menuntut masyarakat harus lebih waspada dan memiliki pemahaman yang baik sehingga tidak akan terjerumus dan jadi korban penyalahgunaan narkoba. Akademisi Ekonomi Kami lagi, Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo menilai inflasi pada sektor pendidikan masih menjadi tantangan karena laju kenaikannya cenderung lebih tinggi dibandingkan sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya. Berikut laporan Desi Riansah.
12: Inflasi di sektor pendidikan di Indonesia masih tergolong tinggi dan terjadi hampir setiap tahun. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Rifi Fajrina mengatakan, kenaikan biaya pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi menunjukkan tren yang terus meningkat. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya inflasi pendidikan adalah masih adanya ketimpangan infrastruktur dan akses pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat biaya pemerataan layanan pendidikan menjadi lebih besar. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan geopolitik global dan meningkatnya biaya logistik juga turut memengaruhi kenaikan biaya pendidikan di tanah air.
13: Inflasi di bidang pendidikan memang itu relatif terjadi setiap tahun ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita melihat trennya memang setiap tahun pasti ada peningkatan mulai dari 3% ya. Jadi atau bahkan tapi di bawah 10% rata-rata inflasinya. Namun kalau kita lihat inflasi di bidang pendidikan khususnya di Indonesia untuk perguruan tinggi ya misalnya tingkat pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar itu kecenderungannya inflasinya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi bahan pokok ya. Jadi kalau kita bicara soal kenaikan harga memang benar relatif terjadi, sayangnya dia terjadi relatif tinggi dibandingkan konsumsi lainnya. Kalau daya dorong di Indonesia, sebenarnya daya dorong yang cukup besar itu kita bisa melihat satu mungkin faktor infrastruktur di Indonesia itu sendiri mungkin yang belum merata antar daerah.
12: Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi masyarakat. Rifi berharap upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat terus diperkuat sehingga kenaikan biaya pendidikan tidak semakin membebani keluarga Indonesia.
0: Pendengar TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun pembelajaran 2025-2026 meluluskan anak didik sebanyak 75 orang. Peserta didik yang telah lulus tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar atau SD.
14: Kolaborasi orang tua dan pihak sekolah menjadi salah satu langkah strategis dalam melaksanakan program serta kegiatan pendidikan khususnya di lingkungan sekolah taman kanak-kanak. Dengan kerjasama dan dukungan masyarakat dalam hal ini orang tua, dengan sendirinya terjadi sinergitas pelaksanaan proses pembelajaran. Ini dikemukakan Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Nilawati Eki, pada pentas anak yang dirangkaikan dengan perpisahan anak didik tahun ajaran 2025-2026. Menurutnya pelaksanaan kegiatan ini murni merupakan partisipasi dari orang tua yang setiap penyelenggaraan kegiatan sekolah senantiasa berperan aktif. Terkait anak yang telah menyelesaikan pembelajaran di TK Negeri Pembina tahun ini sebanyak 75 orang. Sedangkan jumlah peserta didik yang ada di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kota Gorontalo sebanyak 113 orang.
15: Pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini adalah murni partisipasi dari orang tua yang alhamdulillah di setiap program-program sekolah mereka selalu berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan. Saya ucapkan terima kasih pada orang tua dan juga saya sampaikan bahwa anak-anak yang akan tamat kelompok B itu ada sejumlah 75 orang dan jumlah peserta didik yang di TK Negeri Pembina ada 113 orang. Jadi ada 75 anak yang kami luluskan di tahun ini.
14: Sebagai Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Nilawati mengapresiasi kerjasama serta dukungan para orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di TK ini. Keberlangsungan pendidikan sangat ditentukan oleh berbagai komponen termasuk diantaranya masyarakat, dalam hal ini orang tua. Hendra Raup melaporkan.
0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
8: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi,

0: dan Pusaka Indonesia.
1: Kami tetap

0: Berikan kita kembali lagi di program LDR 100% Indonesia untuk hari ini ya, di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Azhar di sini akan hadir menemani Anda. Kita sampai di jam 4 untuk LDR ya. Lain telepon silakan bisa bergabung untuk merequest atau juga memilih nanti lagu yang Anda ingin dengarkan ya. Untuk sore ini kita punya lagu dari Judika, Jikalau Kau Cinta, terus juga ada Armada, Adam dan Hawa. Lagunya Ungu Seperti Yang Dulu, juga ada lagunya Koboy dengan Katakanlah. Ada Toh Pati featuring Nadib Basalama dengan Semusim ya. Lain telepon silakan 0821. Halo LDR. Ya 0821 96648664. LDR
1: 100% Indonesia. Halo Kak Eja, Ibu Nelly Bolehuto.
0: Jo, Ibu Nelly Bolehuto, gimana perkabaran?
1: Kabar rumah pertubuh rasa waktu pepoji.
0: Eish. Lagu yang mana ini?
1: Armada.
0: Armada, oke.
1: Oke Kak Eja, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly dari Bolehuto. Halo LDR. LDR, sudah masuk dari siapa di mana? Halo, suaranya kecil sekali. Bisa dikecilkan dulu untuk radio monitornya, Ibu? Dari Ibu Rina. Di Kabila. Lagu yang mana Ibu Rina, silakan? Judika. Judika. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya dua lagu di sini, bisa Anda vote atau dukung 0821 96648664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Jo, Ibu Tuti.
1: Iya.
0: Iya, silakan Ibu Tuti.
1: Mau pergi di
0: Bollywood. Oke, lagunya Armada ya.
1: Armada.
0: Armada, oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti juga sudah mendukung lagu dari Armada. Halo LDR. Terputus ya. Halo LDR. So masuk ini Ibu dari siapa di mana? Halo.
2: Rostin Indonesia.
0: Iya. Ibu Rostin, baca cerita dulu.
2: Iya. Ada keluarga ada duka Kak Eja.
0: Oh, hati. Baru ada buat telepon kamar di sini.
2: Iya. Siapa yang satu?
0: Oh, iya. Baik.
2: Lagunya Judika?
0: Judika. Oke, baiklah.
2: Kak Eja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Oke, kita terima satu penelpon lagi. Halo Elder.
1: 100% Indonesia. Halo Ega.
0: Halo juga Tanoo.
1: Iya, Armada Jo.
0: Armada Jo. Oke Jo.
1: Oke, terima kasih Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, inflasi pada sektor pendidikan di Indonesia masih menjadi perhatian karena laju kenaikannya yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan konsumsi lainnya ya, termasuk beban bahan pokok gitu ya. Nah, akademisi Universitas Negeri Gorontalo UNG, Riri Fajrina, mengatakan inflasi pendidikan merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi ya dalam setiap tahunnya. Secara umum kenaikan biaya ini berada pada angka di bawah 10%. Namun pertumbuhannya dinilai cukup signifikan bagi masyarakat. Menurutnya biaya pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi itu memang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan laju inflasi pendidikan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kelompok pengeluaran lainnya. Ikuti info selengkapnya beredar di rri.co.id. Kita masih lanjut lagi, peringkat untuk LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagu dari Koboy dengan Katakanlah. Terus juga lagu dari Ungu seperti yang dulu, ada Toh Pati featuring Nadif dengan Semusim. Juga lagunya Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Lain telepon, halo LDR.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: LDR Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Wati di Buladu.
0: Wati di Buladu, silakan Wati, lagu yang
1: Koboy.
0: Mana? Koboy, oke.
1: Iya. Makasih, Assalamualaikum Kak Eja.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam. Di belakangnya Wati, Todolo, halo LDR.
2: Transportnya Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Dari Ibu Ratna, Nakiri Kilomota Bualemo.
0: Yo, Todolo Ibu Ratna.
2: Lagu Ungu.
0: Ungu, seperti yang dulu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Kita sudah punya dua lagu lagi mendengar, ada Koboy, Katakanlah, dan juga lagunya Ungu seperti yang dulu ya. Mau pilih lagu yang mana? Silakan, boleh. Halo LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari ibu siapa ini?
3: Dari Ibu Dia Lakoro.
0: Ibu Dia?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Huh? Di Bonepante.
0: Oh, di Bonepante. Oke. Okay. Tadi dulu ibu mau lagu Ungu atau Koboy?
3: Lagu Koboy.
0: Koboy. Oke.
3: Okay. Siapa ini deh? Siapa?
0: Dengan Azhar.
3: Ayah, makasih. Mm-mm. Pak Azhar.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya juga yang ada di Bonepante ya.

0: Lanjut kembali di line telepon. Halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dennis ya?
0: Iya, dari Pak.
1: Dari Pak Niko di Telaga Biru.
0: Pak Niko di Telaga, silakan Pak Niko.
1: Lagunya Ungu seperti Ungu. Yang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Iya, dari siapa nih?
2: Ibu Ridu di Bulan Ungu.
0: Tadola Ibu Ridu lagu Koboy atau Ungu? Ungu. Oke, baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kayaknya poinnya sama nih. Kita coba satu lagi. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari
3: Ibu Iya di Bawah Lemong.
0: Ibu Iya lagunya Ungu atau Koboy?
3: Ungu.
0: Oke.
3: Oke, Kak, makasih. Saya sabar keluarga dan cinta menyerah balalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah ada lagunya Koboy dengan Katakanlah ya. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Silakan yang pengen ikutan request. Kita masih punya lagu dari Toh Pati featuring Nadib Basalamah dengan Semusim. Ada lagunya Fatur Selalu Untuk Selamanya, juga Elemen Cinta Tak Bersyarat. Juga lagu dari Ivan Seventeen dengan Apa Kabar ya. Line telepon silakan 0821-9664-8664. Halo LDR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman, di mana ya, dulu Bung Aman ini?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Di Kabila. Ya, ya oke, okay. Silakan. Tilong Kamila. Yang ketiga itu Elemen Cinta Tak Bersyarat.
1: Fatur.
0: Hah? Fatur. Oh, Fatur. Yang kedua berarti.
1: Ya, terima kasih Kak Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Lagunya Fatur Selalu Untuk Selamanya. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. LDR.
2: Transport Indonesia. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa ini?
2: Dengan Om Iin, Kabupaten Bolemo.
0: Ya, silakan mau lagu yang mana?
2: Lagu Ikut-Ikutan dengan Bung Pan itu.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Ya, terima kasih Pak. Insya Allah sehat-sehat terus bersama keluarga.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu juga ya. Masih bisa merequest tadi karena Pak Iin tadi mendukung lagu yang sama. Halo LDR.
3: LBR, ini dari Sudirman Manopo di Sumbawa Timur.
0: Pak Sudirman, kasih kecil lu dulu Sadiki volume radio, boleh?
3: Ya, ya, ya.
0: Oke.
3: Okay. Ikutan saja lagu.
0: Yang mana? Yang tadi, di ya, Fatur?
3: Ya, ya, ya.
0: Oke, okay, ya. Baiklah.
3: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman Manopo ya. Halo LDR.
4: Halo 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Dari Mursid di Tamalate.
0: Pak Mursid di Tamalate. Silakan Pak Mursid, lagu masih bisa request. Ada Elemen, ada Ivan Seventeen atau lagunya Toh Pati featuring Nadif.
4: Sempati atas, sempati
0: atas. Toh Pati.
4: Oh, Toh Pati.
0: Semusim.
4: Iya, lagu Toh Pati itu juga.
0: Oke, baiklah.
4: Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, sehat selalu juga ya. Dengar banyak orang membeli menggunakan sendok plastik saat menyantap makanan panas karena dianggap praktis dan lebih higienis. Namun di balik kemudahannya, kebiasaan ini juga disebut menimbulkan risiko kesehatan jika dilakukan secara terus-menerus, terutama plastik bersentuhan langsung dengan makanan panas dan juga berminyak ya. Edukator sekaligus praktisi bisnis lingkungan Bang Sapsaf ya. Ini mengingatkan bahwa paparan suhu tinggi pada alat makan plastik ini berpotensi memicu perpindahan senyawa kimia tertentu ke makanan yang kita makan ya. Makan pakai sendok plastik ini jelas berbahaya selama kita makan pakai sendok plastik biar tangan bersih. Padahal kalau sendok itu ketemu makanan panas dan berminyak dipakai mengaduk terlalu lama, risikonya akan tidak main-main gitu ya. Ini dikatakan Bang Saf ini ya dalam sebuah acara ya membahas topik kesehatan alat-alat makan gitu ya. Menurutnya kombinasi suhu panas, kandungan minyak dan lamanya kontak antara sendok plastik dengan makanan dapat meningkatkan potensi migrasi mikroplastik maupun senyawa kimia ke makanan. Oke, pendengar, kita lanjut lagi di line telepon. Silakan, masih ada lagunya Toh Pati dan Nadif Semusim, juga lagunya Fatur Selalu Untuk Selamanya. Halo LDR.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
5: LDR 100% Indonesia, ekspresian karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Beni Jo.
0: Silakan Bung Beni, lagu yang mana?
5: Fatur.
0: Fatur, oke, okay, baiklah.
5: Oke, okay, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: dagangan aku kok gini-gini aja ya? Padahal rasanya juara.
1: Lah kamu jualannya masih pakai spanduk doang. Zaman sekarang semua orang belinya lewat online.
0: Aku gak paham soal itu. Ribet kayaknya.
1: Ribet apaan? Tinggal posting di media sosial, buka toko online, kasih promo, dijamin rame.
0: Kalau aku cuma punya foto belum? Gimana?
1: Ya ampun, itu mah bukan foto, tapi puzzle. Investasi dikit buat foto bagus, terus belajar digital marketing, nanti pelanggan tinggal datang sendiri.
0: Wah, kayaknya seru juga ya. Jadi, harus mulai dari mana?
1: Ya dari sekarang, tak. Ingat, UMKM yang gak go digital, itu kayak wifi tanpa password, hilang sinyal.

0: Lagu dari Nadif Basalamah featuring Topati, pendengar dengan Semusim. Ya. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Cuaca di luar masih cerah, ya. Apa kabar untuk Anda masih beraktivitas di sore hari ini? Semoga masih terus semangat, ya, untuk menyelesaikan semua tugas-tugas di hari ini. Kita masih punya lagu dari Elemen, Cinta Tak Bersyarat, ada Ivan Seventeen, Apa Kabar, terus juga ada tambahan lagu dari Melly Goeslaw dengan Gantung, juga lagunya Iwan Fals dengan Aku Bukan Pilihan, ya. Lain telepon silakan. Halo LDR. Halo LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari silakan Om Maaf nih, lagu yang mana?
1: Cinta Tak Bersyarat.
0: Cinta Tak Bersyarat. Oke.
1: Terima kasih Bung Eja.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kita ke penelpon lagi setelah Om Maaf nih di bulan. Di mana tadi ya? Buladu ya. Halo LDR. Iya, masih terputus LDR.
1: Halo, assalamualaikum Kak Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia dengan Ibu Sri ini di Suawa.
0: Ibu Sri, baru terdengar pol ini Ibu Sri. Lagu yang mana Ibu Sri?
1: Kali mau masuk, soalnya tinggal masuk.
0: Lagu yang mana Ibu Sri?
1: Melly Goeslaw.
0: Melly Goeslaw, Gantung ya. Oke.
1: Sehat selalu Kak Eja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Ibu Sri dan keluarga ya. Ada lagunya Melly Goeslaw, Gantung, juga Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Silakan yang mau memilih dari dua lagu tadi langsung saja ya. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya. Dari Rifanto, silakan ya. Rifanto, lagu yang mana?
2: Lagunya Elemen.
0: Elemen, oke, ya. Boleh.
2: Terima kasih Kak Eja, sehat selalu.
0: Terima kasih Rifanto, sehat selalu juga ya. Satu kesempatan kita berikan ke penelpon. Kami ingatkan juga untuk azan asar hari ini tepat pukul 15:19 waktu Indonesia Tengah. Halo LDR.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
3: Dari Ferry Abedata di Tilong Kabila.
0: Ferry di Tilong Kabila, lagu yang mana Pak Ferry?
3: Elemen.
0: Elemen, oke.
3: Ya selalu Bang Indra.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Pendengar, masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia ya. Kita masih punya lagu dari Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Terus lagunya Iwan Fals dengan Aku Bukan Pilihan. Masih bisa di request untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664. Tadi sudah ada lagu lagi, ada WhatsApp dari Ibu Hasni di Mola Lahu, lagunya Gantung, bukan jantung poli ya. Oke, terima kasih Ibu Hasni sudah diputarkan lagunya Meli ya. Ya, di 082196648664. Halo LDR. Oke, masih terputus, dicoba kembali. Halo LDR. LDR.
1: Ya.
0: Iya, dari
1: Asna.
0: Ibu Asna di Cokro ya. Oke, silakan Ibu Asna, lagunya Ivan Seventeen atau Iwan Fals. Iwan Fals. Baiklah.
1: Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di line telepon, silakan. Selain Ibu Hasna dari Cokro ya.

0: Kita terima kembali penelpon. Halo, LDR.
1: Halo,
0: waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Ayun di Lubuk.
0: Iya, Ayun mau lagunya Ivan atau Iwan Fals?
1: Itu yang terakhir.
0: Iwan Fals.
1: Iya.
0: Oke, baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, masih ada waktu untuk yang ingin bergabung kembali di 082196648664. Halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Tinelo.
0: Inka di Tinelo. Silakan Inka, lagu yang mana?
1: Ada lagu apa-apa.
0: Ada Ivan Seventeen, Apa Kabar, atau Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan?
1: Itu Ivan.
0: Oke, baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Inka. Waalaikumsalam.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 15:55, kita akhiri persembahan kita di program LDR 100% Indonesia. Dan kita akan nantikan untuk program selanjutnya, Beranda Asta Cita, live dari RRI Pro 1 Jakarta. Kita akan dengarkan bagaimana ada cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal dari RRI Jakarta, kemudian juga penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat, produksi RRI Melabuh. Dari RRI Serui, strategi daerah menuju swasembada pangan, dan juga gerakan urban farming warga Malang dukung Asta Cita Nasional, produksi RRI Malang. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti program Beranda Asa Cita disiarkan berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore dengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwadi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi tim mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita perangan Nusantara inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya, kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai, jadi seperti kacang tanah itu kan sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih rai, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk riset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada. Ada ya.
4: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacang lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapatnya dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
0: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di mana pun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Bu Dharma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan dari salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada seta sawah. Dan penguatan untuk perluasan area tanah. Ini ada direncanakan di Kantin Termen dan juga Pondori informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri itu sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah jadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Nah,
6: jadi sama ya, jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain Pak, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung
5: ya Pak ya.
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya, ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya? Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Erudin sendiri ini. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih, apakah masih banyak seperti itu? Atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu, sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita pemasaran oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah. Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya.
6: Alhamdulillah, akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, mulai di 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi. Dari olah tanah, yang alat tanah, yang traktornya. Juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, di tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berkaitan dengan petani milenial dulu.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya. Mungkin pesan terakhir. Sebelum kita
5: kiri, di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Beranda Asta Cita.
7: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda asta juta penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar beranda asta juta berjaringan produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka

0: lagi gencar-gencarnya mendorong suasana pangan ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu ya Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di APBN kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Nyapil.
0: Terkait dengan cetak lahan Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Nah potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Nyapil ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhalang, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Nyapil, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Nyapil ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Pak?
1: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Nyapil. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Nyapil, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Nyapil, nanti benih tersebut

0: bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak.
0: Ya.
1: Lalu untuk kesulitan para petani di HP ini, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Nah, lalu terakhir Bapak ini, Bapak. Apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serui. Saya Afi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa, Bu, di Cemara Hijau Farm?
6: Iya, waktu itu kita berawal

0: telah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHL juara satu se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Iya, tadi kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Iya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, gitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat melihatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum. Ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkospi, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ini bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya, Dok.
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu beresiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar di manapun Anda berada, kita baru saja mengikuti program Randa Sajita Nasional live dari RRI Plus 1 Jakarta. Dan selanjutnya kita akan nantikan penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut tepat pukul 16. Kapan lagi, Bu? Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Berita pertama dari RRI Manado, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sulut Tenggo, Malut menggelar forum konsultasi publik untuk menjadi wadah evaluasi layanan dan optimalisasi aset negara bersama instansi terkait serta akademisi.
2: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut bersinergi dengan KPKNL di 4 wilayah sesulut Tenggo Malut menggelar forum konsultasi publik atau FKP di Aula Gedung Keuangan Negara Manado pada Rabu siang. Forum ini menjadi wadah evaluasi layanan dan optimalisasi aset negara bersama instansi terkait serta akademisi. Dalam forum ini, Kepala Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut Sumarsono menegaskan pentingnya pengelolaan barang milik negara atau BMN secara cepat dan akuntabel, terutama dalam proses penghapusan aset rusak berat agar tidak membebani negara, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
3: Ini adalah ada beberapa hal mengingat tugas dan fungsi daripada DJKN. Selain mengenai lelang juga ada terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Jadi intinya adalah bahwa pengelolaan barang milik negara harus dilakukan secara akuntabel, harus cepat, harus teridentifikasi. Tujuannya adalah bahwa tugas BMN ini, ya, pengelolaan barang milik negara ini, selain untuk pelaksanaan TUSI juga dapat digunakan untuk melakukan peningkatan PNBP. Nah, sekaligus terkait dengan lelang, ya, bahwa di dalam hal ini fungsi dari DJKN adalah selain pengelolaan barang milik negara juga ada pengelolaan piutang dan juga lelang, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya lelang ini bisa lebih mengakomodir, tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali barang-barang yang masih dalam kondisi rusak berat dan sebagainya, yang dalam hal barang itu pun nanti tidak dilaksanakan eksekusi, tetap tidak ada biaya pemeliharaannya, akan lebih baik kalau barang itu sudah dilakukan proses penghapusan.
2: Kegiatan ini pun mendapatkan apresiasi sekaligus catatan dari Akademisi Universitas Samratulangi, Jericho Pembengi. Ia menilai dialog langsung seperti ini sangat positif, namun ia meminta agar indeks kepuasan masyarakat ke depan turut didukung oleh instrumen survei independen.
3: Pasca berkaitan dengan Permen PAN 2014 tahun 2017 tentang indeks kepuasan masyarakat. Apakah masyarakat puas? Kalau dikatakan instansi atau penyedia layanan lain ada yang namanya kotak pengaduan, siapa yang memeriksa itu? Oleh karena itu, saya mendorong untuk adanya combine data, combine hasil apa kotak pengaduan dengan ada survei atau penelitian, supaya bisa membandingkan.
2: Selain fokus pada pengelolaan barang milik negara, DJKN mengajak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan layanan lelang dan pengurusan piutang negara agar aset yang tidak lagi produktif dapat segera ditindaklanjuti serta piutang negara dapat diselesaikan secara lebih optimal. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Tahuna. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di Sangihe, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, euforia turnamen sepak bola terbesar dunia turut membawa berkah bagi para pedagang bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Peningkatan antusiasme masyarakat terhadap ajang olahraga 4 tahunan ini mendorong menaiknya permintaan berbagai atribut sepak bola terutama bendera negara peserta. Seorang pedagang bendera Terso Manangsang mengaku penjualannya meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Jika sebelumnya hanya menjual beberapa lembar bendera dalam seminggu, kini hampir setiap hari ada pembeli yang datang mencari bendera negara peserta Piala Dunia.
5: Untungnya lumayan sih, karena waktu anak yang kirim dari Manado itu sekitar 20 lebih lembar itu bendera, katanya modalnya 500.000. Selama penjualan ini sudah seminggu, hampir dua minggu, saya lihat itu uangnya sudah sekitar hampir 10 juta keuntungannya itu. Kayak saya bilang, ya saya bersyukur karena daripada belum ada pekerjaan, dapat modal begini, itu bisa membantu kehidupan setiap hari.
4: Menurutnya, momentum Piala Dunia ini menjadi peluang usaha musiman yang mampu membantu menambah penghasilan keluarga. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia, para pedagang di Sangiha berharap momentum ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendongkrak ekonomi rakyat. Jubel Johannes melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, kita beralih ke RRI Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut membuka kegiatan Youth Camp Pemuda Sinode Gereja Masehi Protestan Umum atau GMPU tahun 2026 di Bumi Perkemahan Marisi Rainis. Lewat kegiatan ini, generasi muda Talaut dan Sangihe dituntut untuk menjadi agen perubahan yang tangguh di era digitalisasi.
6: Suasana penuh sukacita mewarnai pembukaan Youth Camp Pemuda Sinode Gereja Masehi Protestan Umum atau GMPU tahun 2026. Kegiatan rohani yang berpusat di Kecamatan Rainis ini diikuti oleh 283 peserta yang berasal dari Sangihe dan Talaut. Ketua Panitia Kegiatan Agus Marial dalam laporannya menegaskan, Youth Camp ini bertujuan membentuk karakter generasi muda yang beriman, mampu mengimplementasikan iman mereka dalam tindakan nyata, terutama di derasnya arus digitalisasi.
7: Dengan tujuan membina anak-anak muda dalam pertumbuhan iman untuk diimplementasikan dalam tindakan yang nyata di era digitalisasi saat ini. Dengan peserta yang mengikuti saat ini, baik dari Kepulauan Sangihe maupun Kepulauan Talaut, jumlah laki-laki berjumlah 137 orang, perempuan 146 orang.
6: Sementara itu, Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Daud Malingsang memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terbangun antar gereja dan pemerintah. Bupati menekankan pemuda adalah aset terbesar daerah yang memegang kunci masa depan Talaut.
8: Pemuda adalah aset yang sangat berharga dan merupakan kekuatan besar yang dimiliki oleh gereja, masyarakat, daerah, bahkan bangsa untuk membangun masa depan, terlebih masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut yang berada hidup di tangan generasi muda yang hari ini sedang dipersiapkan melalui berbagai proses pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pengembangan diri. Sebagai generasi penerus, para pemuda diharapkan mampu menjadi pribadi yang beriman, cerdas, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman di era perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Pemuda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya dan bukan bertindak sebaliknya.
6: Melalui momentum ini, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Youth Camp tahun 2026 sebagai wadah memperkuat identitas diri, menjadi terang dan garam bagi dunia, serta mempererat persatuan dari ujung negeri. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke berita terakhir dari RRI Gorontalo. Bulog akan menindak tegas oknum yang melakukan permainan terhadap penyaluran dan penjualan minyak kita.
9: Penyaluran dan penjualan minyak kita yang didistribusikan Bulog hanya dilakukan melalui jaringan resmi Rumah Pangan Kita RPK, Pasar Rakyat dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan SP2KP. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng subsidi pemerintah ini diterima masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, usai melakukan sidak di Pasar Sentral Kota Gorontalo, mengatakan Bulog komitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
10: Kami sudah berkomitmen dan sudah menegaskan kepada seluruh jajaran Bulog di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, seluruh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah, menyalurkan minyak kita ini hanya untuk di pasar-pasar SP2KP maupun pasar rakyat dan di RPK-RPK. Rumah tangan kita. Apabila ada oknum pimpinan cabang ataupun pimpinan wilayah yang menjual minyak kita di luar pasar SP2KP maupun pasar-pasar rakyat dan RPK, maka kami ambil tindakan keras, sanksi kepada para oknum-oknum yang melanggar.
9: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan baik internal maupun kepada pedagang terhadap proses distribusi dan penjualan minyak kita kepada masyarakat. Langkah tersebut untuk menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan, serta menghindari praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi atau HET.
11: Tentu dalam upaya pengawasan harga lebih spesifik minyak kita, kami tidak bekerja sendiri, kami bersama-sama dengan Dinas Perindak, dengan Dinas Pangan Kabupaten Kota seluruh Provinsi Gorontalo, juga dengan Satgas Pangan, Polda dan Polres-Polres di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Jika ada masih ada pedagang yang coba memainkan harga minyak kita yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa HET-nya adalah 15.700, maka itu akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9: Selain itu, Bulog juga akan memberikan sanksi kepada oknum pedagang yang menjual harga di atas yang telah ditentukan berupa pencabutan izin untuk penjualan minyak kita. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat penegak hukum juga terus diperkuat guna memastikan distribusi minyak kita berlangsung transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bobby Riawan melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, Kamis 25 Juni 2026. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo. Ditujukan kepada Novi Mustafa alias Novi Mustafa binti Syamsuddin Mustafa dengan NIK 757-1160-1179-0001. Tempat tanggal lahir Gorontalo 20 November 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Molosipatwe Kota Barat, Kota Gorontalo. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Tetapi saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Agar termohon datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo dengan alamat Jalan Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Nopi Mustafa alias Nopi Mustafa binti Syamsuddin Mustafa sebagai termohon. Demikian penanggung jawab Jurusita Abdullah Yunus Pou.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waronda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO, serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh.

Pendengar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kesehatan yang telah berkontribusi untuk menyukseskan pengamanan kesehatan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 2026 hingga puncak kegiatan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang berlangsung di Gor David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua mengatakan keberhasilan penyelenggaraan agenda nasional ini tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama seluruh unsur kesehatan yang bekerja secara terintegrasi sejak sebelum kegiatan dimulai hingga pelaksanaan puncak acara. Dilansir dari rri.co.id, sejak 15 Juni, berbagai langkah antisipatif telah dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan lingkungan dan peserta tetap terjaga. Kegiatan diawali dengan surveillance kesehatan lingkungan pada homestay dan lokasi penginapan peserta guna mengidentifikasi serta mencegah potensi faktor risiko penyakit. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karena lingkungan yang sehat merupakan salah satu faktor utama dalam melindungi kesehatan masyarakat pada kegiatan berskala besar. Ya, Anda bisa ikuti info lengkapnya pendengar di portal resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, masih akan kami sajikan lagu-lagu religi untuk menemani Anda menantikan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kami kembali ingatkan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Ada yang berada di wilayah Bone Pantai dan Sawah Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Kita ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dilantunkan oleh Hajah Sarini Abdullah.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Risalah Maghrib disampaikan oleh Muhammad Juprianto IKSH dengan judul Zina sebagai Pintu Masuk HIV/AIDS.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullaha walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul ya la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam menanti kumandang azan maghrib pada hari ini, marilah sama kita mendengarkan untaian hikmah yang berjudul Zina sebagai Pintu Masuk HIV dan AIDS. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini Islam telah memberikan pedoman yang jelas tentang batasan halal dan haram. Salah satu larangan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam adalah perbuatan zina. Zina termasuk salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah karena dampak buruknya yang begitu luas, baik terhadap pelaku, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Ayat ini sudah jelas menerangkan bahwa Allah melarang zina karena termasuk perbuatan yang keji. Tak hanya zina itu sendiri, tapi segala hal yang bisa mendekatkan seseorang kepada zina. Ini menunjukkan betapa bahayanya dosa ini, sehingga harus dijauhi sejak dari akar-akarnya. Dampak buruk dari perbuatan zina tidak lain adalah zina sebagai pintu masuk HIV dan AIDS. Salah satu bukti kebenaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang menjelaskan bahwa apabila tersebar zina secara terang-terangan, akan muncul penyakit ganas yang tidak pernah ada sebelumnya. Di zaman ini sudah terbukti, yaitu muncul penyakit akibat zina, fahisyah yang tersebar merajalela seperti penyakit HIV/AIDS, sifilis, gonore, herpes, dan lain-lain. Penyakit-penyakit ini disebut dengan penyakit menular seksual karena menular melalui hubungan seksual. Rasulullah telah mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya yang artinya tidaklah nampak perbuatan keji di satu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, wabah, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Dalam hadis ini disebutkan dengan lafaz fahisyah. Termasuk fahisyah ini adalah perbuatan homoseksual sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Fakta menyebutkan bahwa AIDS lebih mudah menular pada pelaku homoseksual karena anus, mohon maaf, bukanlah tempat untuk berhubungan seksual. Anus akan mudah terluka walaupun kecil dan virus mudah masuk dan berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perbuatan fahisyah kaum Nabi Lut. Walutun idh qala liqaumihi ata'tunal fahisata wa antum tubsirun. Dan ingatlah ketika Lut dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah padahal kamu melihatnya?" Melihat kekejian dari perbuatan itu. Ainnakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat dari perbuatanmu. Pendengar RRI yang berbahagia, di zaman ini zina bahkan homoseksual sudah dilakukan dengan terang-terangan. Pantas saja Allah menurunkan penyakit seksual menular sebagai hukuman pada mereka. Para ulama menjelaskan bahwa kita sudah mulai memasuki akhir zaman. Di akhir zaman kelak, zina dilakukan secara terang-terangan. Bahkan perzinaan dilakukan di depan publik. Pendengar RRI yang berbahagia, oleh karena itu, melalui untaian hikmah Risalah Maghrib sore ini, marilah sama-sama kita memperbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menghindarkan anak cucu keturunan kita dari perbuatan zina yang mendatangkan penyakit ganas dan hina ini. Serta menghindarkan daerah kita khususnya Gorontalo dari perilaku menyimpang yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peringatan azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Gorontalo. Kita cukupkan untuk sajian lagu-lagu religi di malam hari ini, dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sajian musik sore. Untuk Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

0: Tili ayah. Tili ayah adalah makanan khas Gorontalo yang dianggap sebagai pengusir rasa lesu dan haus di bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, kuliner ini wajib ada setiap buka puasa dan sahur. Cita rasa tili ayah memang bukan sesuatu yang akrab di lidah penikmatnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Ola sebagai salah seorang pecinta kuliner Gorontalo, yaitu tili ayah. Kita akan berbincang dengan beliau tentang kuliner Gorontalo tili ayah ini. Ibu Ola, kira-kira apa saja bahan-bahan yang disiapkan untuk pembuatan tili ayah ini, Bu?
2: Kalau tili ayah ini, bahan-bahan yang kita sediakan gula merah, telur, santan, sama daun pandan.
1: Ya, kalau untuk membuat tili ayah ini, apa susah atau mudah atau seperti apa, Bu?
2: Cara membuat tili ayah ini cukup mudah ya. Jadi, tili ayah, saya langsung saja di cara membuatnya ya. Tili ayah pertama, gula merah ini kita haluskan dulu. Kita ambil setengah bagian dari gula merah yang utuh atau secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian 6 butir telur. Kemudian santan. Nah, santan ini kita pakai ukuran menggunakan cangkang telur yang sudah kita pecahkan tadi. Nah, kita ambil 6 tuang santan. Nah, kemudian kita taruh pandan biar ada aroma-aroma daun pandan. Nah, setelah itu kita kukus sekitar 30-45 menit.
0: Untuk menghasilkan semangkuk besar tili ayah, tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Kuliner ini hanya butuh 2 butir telur, santan dari separuh kelapa utuh, dan gula aren atau gula merah yang sudah dilelehkan. Mengolahnya pun tidak mengharuskan kita memutar otak. Bahannya hanya 3 dan waktu pembuatannya 30 menit saja.
1: Jadi semuanya dicampur itu Ibu Ola ya?
2: Iya, itu dicampur, dihaluskan menggunakan
1: mixer.
2: Iya, mixer. Kita menghaluskan pakai mixer. Jadi pertama kita taruh dulu gula merah, kemudian telurnya. Setelah itu kita tuangkan santan. Baru kita taruh di wadah. Nah, di wadah itu nanti kita sudah taruh saja daun pandan sebagai pewangi, pewangi alami ya. Kemudian kita kukus.
1: Kalau untuk telurnya sendiri ini, Bu Ola, diambil putihnya, kuningnya, atau kedua-duanya diambil?
2: Kedua-duanya diambil. Jadi telur itu kita ambil putih dan kuningnya.
1: Terus untuk santan, biasanya orang Gorontalo juga ini kan ada santan yang pertama hasil perasan ya, perasan pertama. Ini diambil hasil perasan pertama atau yang mana yang diambil?
2: Kita ambil untuk santan, kita ambil hasil perasan pertama biar lebih kental dan manis. Seperti itu.
1: Ini kalau dikukus berapa menit lamanya?
2: 30-45 menit.
1: Ini bisa dilihat warnanya berubah atau bagaimana?
2: Nah, nanti bentuk tekstur dan warnanya akan berubah. Yang tadinya dia sebelum dimasak coklat tua, nanti ketika setelah masak dia akan menjadi coklat muda dan agak padat kayak jelly seperti itu.
1: Dan biasanya untuk kuliner ini dihidangkan di saat hangat atau masih harus dimasukkan dulu di dalam kulkas? Ini yang biasanya dihidangkan ini dalam bentuk apa?
2: Ini untuk penyajiannya, tili ayah ini sangat baik dikonsumsi hangat ataupun dingin, tergantung orang yang ingin mengkonsumsinya. Nah, tili ayah ini banyak digunakan pada acara-acara doa atau kalau di Gorontalo sering disebut dengan arwah. Dan juga tili ayah ini pada hari

0: Di pertama puasa di Gorontalo ada tradisi masyarakat Gorontalo harus memakan atau mengkonsumsi tili ayah agar ketika puasa hari pertama masyarakat Gorontalo konon katanya menjadi kuat, tahan lapar maupun dahaga.
1: Konon, tili ayah harus ada saat tahlilan atau doa arwah. Biasanya diletakkan di samping nasi kuning.

0: Lagi nyari makanan enak dan halal nih.
1: Hey sobat, gak perlu bingung. UMKM Indonesia punya banyak pilihan makanan dan juga minuman yang lezat. Pastinya juga terjamin kehalalannya. Dengan membeli produk UMKM halal, kita gak cuma nikmati rasanya, tapi juga ikut mendukung perekonomian lokal. UMKM halal, rasa nikmat, halal terjamin.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dializer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Islam bersama Sunarti Taha SAG dengan judul Setelah Ibadah Haji dan Kurban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mimbar Islam dengan judul Setelah Ibadah Haji dan Kurban. Saat ini kita sudah berada di bulan Muharram sebagai awal dari tahun baru Islam 1448 Hijriah. Berarti kita baru saja meninggalkan bulan Zulhijjah 1447 Hijriah.

dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Pelaksanaan ibadah haji dan kurban tidak berhenti pada selesainya rangkaian ritual di tanah suci maupun penyembelihan hewan kurban. Dalam Al-Quran, terdapat petunjuk mengenai sejumlah amalan yang dianjurkan setelah kedua ibadah tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah dan penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rangkaian ibadahnya dengan membersihkan diri, menunaikan nazar, serta melakukan tawaf di Baitullah. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah yang menjadi cermin ketaatan sejati. Di sisi lain, daging kurban dibagikan untuk mempererat ukhuwah dan mengurangi kesenjangan sosial. Setelah Idul Adha dan ibadah kurban kita laksanakan, spirit ini perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelanjutan spirit kepedulian bisa kita lakukan dalam bentuk lain terhadap kaum duafa, seperti melalui program sedekah rutin, beasiswa, atau bakti sosial. Kita juga harus menumbuhkan empati sosial di lingkungan sekitar, seperti menolong tetangga, membantu yang lemah dan membutuhkan, serta menjadi pribadi yang dermawan. Saling membantu itu juga harus kita biasakan, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Spirit haji juga harus kita pertahankan, khususnya bagi mereka yang mampu melaksanakannya pada tahun ini ataupun mereka yang sudah melaksanakan rukun Islam kelima ini. Kita perlu memahami bahwa haji merupakan ibadah fisik dan spiritual yang penuh dengan simbol-simbol transformasi diri. Dari ihram hingga tawaf, dari sa'i hingga wukuf, semua merupakan proses pensucian jiwa dan penegasan komitmen untuk menjadi hamba yang lebih baik. Setelah ibadah haji yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, maka nilai dan spirit haji juga harus dilanjutkan melalui komitmen menjaga kemurnian hati dari sifat-sifat tercela seperti riya, iri, dan dendam. Kita juga harus meningkatkan disiplin ibadah harian seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah madah maupun ghairu madah. Spirit haji juga harus diwujudkan dengan senantiasa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat, termasuk dalam dunia kerja dan keluarga. Haji harus menjadi momentum perubahan diri menuju kebaikan sejati dan abadi. Idul Adha dengan ibadah haji dan kurban di dalamnya, sejatinya bukan hanya perayaan sesaat, dua ibadah tersebut merupakan titik tolak untuk pembaruan diri dan sosial. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti di hari tasyrik, tetapi menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga meneladani dan menghidupkannya dalam setiap aspek hidup. Mari jadikan Paskah Idul Adha sebagai awal baru untuk terus bertumbuh dalam ketakwaan, keimanan, kemanusiaan, keadilan, serta senantiasa istiqomah dalam ibadah. Dengan demikian, pesan Al-Quran tidak hanya menekankan pelaksanaan ritual haji dan kurban, tetapi juga mengingatkan pentingnya penyempurnaan ibadah melalui kebersihan diri, pemenuhan nazar, dan penyelesaian seluruh rangkaian ibadah yang telah diperintahkan. Semoga kita bisa melakukan semua sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah mimbar Islam pada kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata.

0: kan pusat, lah itulah alirannya ya ke bawah.
1: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
2: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program

0: BK Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BKN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana cuklak maupun petunjuk teknis juknis dari BKN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang
1: ternyata ya cuklak sistem di BKN yang carut-marut.
0: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BKN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
2: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
0: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Pulau Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online ojol optimis penerapan potongan tarif.
8: Pengemudi ojek online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online dengan adanya. Ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini minggu depan 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut. Bagi mitra pengemudi dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga
13: ya? Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang.

0: Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7. Senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan. Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
3: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
2: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
4: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
6: Indonesia. and Egypt enjoy a relationship that both historic and.
7: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasir El-Shemi mengungkapkan, Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Shemi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
8: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
9: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
7: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan, salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

0: hingga 3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
2: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Doli Tiloli, Pro 3M.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 20.38 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk menemani Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa kendala ketersediaan lahan menjadi persoalan utama yang menghambat pembangunan koperasi desa Merah Putih atau KOPDES MP di berbagai wilayah Provinsi Gorontalo. Temuan tersebut pendengar diperoleh Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan monitoring dan evaluasi di kantor Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Meike Kamaru, dikonfirmasi RRI pada Kamis 25 Juni 2026, ini sempat mengatakan secara administrasi, sebagian besar koperasi Desa Merah Putih telah memiliki badan hukum. Namun keberadaan badan hukum tersebut ini belum diikuti dengan pengembangan usaha maupun pembangunan sarana pendukung karena masih terbentur persoalan lahan. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id dan untuk menemani Anda peringat kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh. Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
3: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
4: Oh iya pak, makasih banyak pak.
3: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
4: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
3: Soal apa? Soal Amerika?
4: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana pak.
3: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
4: Saya sudah cerita ke anak saya, pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan gak bisa lihat, pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, pak.
3: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
4: Baik, makasih banyak pak buat kesempatannya.
3: Oh iya, yaudah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
5: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
4: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
5: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
4: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
1: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
5: Yah, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
4: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
5: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
4: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
1: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
5: Yah, kita kalah ya.
4: Iya, Nak. Kita belum beruntung.
5: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
4: Belum, Nak. Belum. Bukan sekarang.
5: Nggak apa-apa ya?
4: Kok nggak apa-apa? Emang kamu gak sedih?
5: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
4: Tapi maaf ya, Nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
5: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
4: Lebih besar? Cerita apa itu?
5: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
1: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
1: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan pendengar, pukul 20:55 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Tadarus Al-Quran, yang nanti insya Allah pendengar Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101.8 MHz. Dan Anda juga bisa dengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital, dan bisa juga didengarkan melalui Pro 4 di 95.1 FM pendengar ya. Baik, sembari menantikan pendengar dalam Tadarus Al-Quran, kami hadirkan persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan.
1: Tadarus Al-Quran selama bulan suci Ramadan.

0: Alhamdulillah buat pendengar dan juga sahabat budaya yang sama-sama malam hari ini ingin memperbaiki setiap bacaan Al-Quran dan juga yang mendengarkan, insyaallah berkah buat kita semuanya. Silakan nantinya bisa membuka mulai dari ayat surah Al-Baqarah ayat 223 ya. Kita akan mulai dari ayat 223. Tapi seperti biasa, saya sapa dulu yang ada di studio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun habari ibu-ibu sama bapak-bapak majelis taklim dari desa Huntu Selatan, sehati. Alhamdulillah ya. Keren malam hari ini, masya Allah. Lengkap ada 24 orang ya Ustadz ya, masya Allah 24 orang Ustadz ya hadir di dalam studio di Perempat RR Gorontalo ya. Juga mau tato mengudlaa yang bertanya-tanya bisa disiarkan langsung. Malam ini kita live-nya di Perempat di Facebook Perempat RR Gorontalo ya. Jadi yang pengen nonton menyaksikan langsung bisa langsung menontonnya di atau bisa membukanya di Facebook Perempat RR Gorontalo. Ustadz, seperti biasa sebelum kita dengan pembaca pertama ya di surah Al-Baqarah ayat 223. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan malam hari ini biar berkah buat kita semuanya yang sama-sama membuka Al-Qur'an. Tadwala Ustadz.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu hal yang penting yang kita pedomani di dalam membaca Al-Qur'an adalah pentingnya kita untuk bersabar. Bacaan Quran ada hal-hal yang perlu kita tunaikan, yaitu diantaranya membaca panjang dan pendek disesuaikan dengan ukuran berapa-berapa mad. Ada yang qasar, ada yang tawassut, dan ada yang mushba. Juga selain panjang pendek, ada hukum bacaan gunnah, ada ikhfa. Maka dalam menerapkan hukum-hukum ini, hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran, ini sangat membutuhkan kesabaran dari kita semua selaku pembaca-pembaca Al-Quran, yang kita berharap bahwa dari setiap bacaan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan oleh karena itu, di dalam bacaan Al-Quran perlu kita bersabar. Dan kesabaran ini disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 24. Walaupun ini ya kalimatnya agak umum, namun dapat kita manfaatkan karena kita telah bersabar di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Dan yang diterjemahkan sebagai keselamatan bagi kalian karena kalian telah bersabar. Ini firman Allah. Tapi sesungguhnya ini adalah kalimat yang akan diucapkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surga, menyambut orang-orang yang telah bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sabar di dalam menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang-orang yang senantiasa sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar di dalam beribadah termasuk saat kita membaca Al-Quran. Sebab bacaan-bacaan Al-Quran adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Ini adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dapat dimanfaatkan menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau hanya dengan membacanya. Apalagi bila telah diamalkan sebagai bagian daripada amalan yang dilakukan setiap hari. Mungkin ini, semoga kita menjadi orang-orang yang sabar di dalam membaca Al-Quran. Yang dimaksud adalah di dalam beribadah melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disambut oleh para malaikat, malaikat yang ada di dalam surga, dengan mengatakan kepada kita, "Salamun alaikum bima sabartum." Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, mau tato mau dula, kita lanjut malam hari ini ya. Ustadz sudah ada yang memberi kode nih. Lagi sudah mendengarkan ya. Sudah standby juga di rumah, sudah buka Al-Qur'an. Kita mulainya dari surah Al-Baqarah ayat 223. Kita langsung saja dengan pembaca pertama ya. Langsung saja Ibu Suwarni Ibrahim. Oke, Ibu Suwarni Ibrahim sudah siap membaca surah Al-Baqarah ayat 223 dan juga ayat 224. Tafadoli ikro'i.

Baik, malam hari ini Ustadz ada 24 pembaca. Betul. Kita lanjut lagi ya ke pembaca berikut. Ada 24, jadi kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Ibu Mukmin Husain. Silakan Ibu Mukmin Husain. Iya. Gantian. Malam hari ini kita masih sama-sama di Tadarus Al-Qur'an. Kali ini pembaca berikutnya adalah Ibu Mukmin Husain yang akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 225 sampai dengan ayat 227 ya. Apa 226? 227 ya. Baik. Dari 225 sampai dengan ayat 227. Baik, silakan Ibu Mukmin, udah siap. Oke. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz, dua pembaca silakan.
1: Boleh tambah satu lagi?
0: Tambah satu lagi ya. Oke. Okay. Kita lanjut. Kalau ada ayat yang agak panjang dikit ya, kita bagi dua ya, Ustadz, betul, ya. Betul. Karena 24 pembaca tidak bisa kita kasih yang panjang-panjang satu orang ya. Soalnya takutnya yang lain tidak kebaca ya. Yang betul, lain tidak betul dapat bagian membaca.
1: Makanya
0: ya.
1: Makanya tambah satu lagi.
0: Iya, saya tambah satu lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Asna Kadir. Todulo, Ibu Asna Kadir. Ibu Asna Kadir nantinya akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 228 ya. Ayat 228. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, silakan Ustadz. Dari tiga pembaca, dari bacaan dari Ibu Suwarni Ibrahim, Ibu Mukmin Husain, sama Ibu Asna Kadir. Kedua lo Ustadz.
1: Baik, alhamdulillah. Untuk pembaca-pembaca, alhamdulillah telah membacakan ayat-ayat yang menjadi tujuan yang mereka baca. Adapun Ibu Suwarni Ibrahim ya, Suwarni Ibrahim nanti di dalam penyebutan apa ta'awudz dari syaito, ini bukan apa, bukan sengaja juga kelirunya, cuma dalam cara mengucapnya mungkin terbuka sedikit atau tertutup sedikit sehingga yang terdengar bukan syaito, melainkan syayu atau seperti apa bunyinya tadi ya. Lalu berikutnya pada Ar-Rahman, ini untuk semua ya, untuk semua kita berusaha untuk membaca huruf ha sukun itu, ha sukun itu nanti dibaca dengan cara mengeluarkan angin saja ya. Ar-Rahman, Rahman, gitu. Lalu berikutnya ada kalimat yang dibaca oleh Ibu Suwarni, Sami'un Alim ya, Sami'un Alim. Ini pun tidak nampak sifat dari apa, tidak nampak makhrajul huruf daripada ain ya. Makhrajul huruf daripada ain itu tenggorokan tengah ya. Lalu berikutnya mengucapkan kalimat ta'awim. Azim itu huruf ainnya terdengar tebal ya, jadi bagaimana supaya tidak terdengar tebal, maka dibukalah mulutnya bukan di asal dibuka jadi gitu. Selanjutnya untuk Ibu Mukmin ya, di dalam kalimat dari kata ghafur ya, ghafur hampir-hampir dapat baca ghafur ya. Lalu berikutnya fa innallaha ya, fa inna di sini sedikit ada terhenti ya, terhenti sehingga menyerupai sakta, menyerupai hukum sakta. Lalu untuk kalimat terakhir shadaqallahul azim terdengar hampir terbaca su ya. Su, su, su. Bukan itu pun tidak sengaja ya. Kadang kita saat menyebut huruf su dan bibir kita posisinya manyun atau posisinya sedang terkumpul dan agak maju ke depan sehingga terdengar su ya, su, so, so, soda ya. Makanya untuk menyebut huruf sod kita upayakan untuk tidak mengikut sertakan bibir yang dibulatkan ya, bukan so melainkan su, so. Tidak apa-apa kalau itu tidak mempengaruhi bacaan, maka tidak apa-apa. Tapi ketika itu posisi bibir yang dimanyunkan itu mempengaruhi bacaan kita, maka bacaan kita menjadi kurang fasih. Ya, itu fasoha. Lalu Bu Asna alhamdulillah terbacakan dengan bagus dan terdengar nampak sekali bahwa apa yang menjadi bagian dari yang harus kita terapkan dalam bacaan Al-Qur'an yaitu sabar. Sabar di dalam menerapkan hukum-hukum itu telah diterapkan dengan baik sehingga ya terdengar memang fasih di dalam bacaannya. Mungkin itu saja.
0: Baik, kita lanjut lagi ya Ustadz ya,
1: iya,
0: karena banyak pembaca malam hari ini, semangatnya luar biasa. Terima kasih buat yang sudah monitor dan juga lagi mendengarkan dan juga sama-sama lagi buka Quran ya. Kita ke Ibu Asni ya, Pak Sutrisno ya, kita ke Pak Sutrisno Sulaiman. Ya, Pak Sutrisno ya. Silakan Pak Sutrisno. Oke, silakan Pak Sutrisno akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 229 ya. Membacakan surah Al-Baqarah ayat 229. Tafadhol Iqra.

That's be tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'addi

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, kita lanjut lagi. Kita ke pembaca berikutnya yang akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 230. Dibacakan sama Ibu Asni Hanafi. Silakan Ibu Asna Hanafi. Setelah itu siap-siap Ibu Melan Idros ya. Oke, setelah Ibu Asna Hanafi, siap-siap Ibu Melan Idros. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

Masya Allah, kita lanjut lagi ya. Terima kasih, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Melan, Melan Idrus ya. Ibu Melan Idrus melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 231. Siap, tafadoli ikro'i.

0: Baik, sahabat budaya dan juga pendengar di mana saja berada, sebelum nantinya di untuk bacaannya disampaikan sama Ustadz mana yang akan diperbaiki, kita akan break sejenak ya Ustadz ya, dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Baik sahabat budaya, mau tato mengudula dan juga pendengar di mana saja berada, kita masih sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim An-Nur Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Baik Ustadz, silakan dari tiga pembaca ya, bacaan dari Pak Sutrisno, Ibu Asni, sama Ibu Meilan. Silakan Ustadz.
2: Mana tuh Pak Sutrisno?
0: Pak Sutrisno. Oh, so kedinginan. So di luar.

0: Okay.
1: Oh, baiklah. Di Pak Sutrisno ada baca apa dulu? Ada beberapa bacaan yang tak keliru DP harokah, ya. Keliru harokah fathah, dia dapat baca dhamma, dhamma dia dapat baca fathah. Lalu ada yang panjang pendek, ya. Ada yang panjang pendek juga, ada yang cuma dia baca panjang. Sementara itu mesti dibaca pendek, atau ada yang dibaca pendek padahal mestinya dibaca panjang. Semacam at-talaku, ya. At-talaku panjangnya itu di huruf lam. Lalu berikutnya ada pada kata ta'awuz. Wow, kenapa bos sudah dapat baca zai? A'uzu, a'uzu, ya. Begitu juga dengan azim, azim itu hanya terdengar. Entahlah, yang jelas saya mendengarkan begitu, madelo huruf dhad, ya. Azim, apa? Billahi minasyaitonir rajim. Ada huruf terdengar seperti huruf dhad. Lalu berikutnya ayyukima, itu Allah sudah dapat baca pendek. Hududullahi taroba dp huruf ha, ya, ha sudah dapat baca huruf ha. Lalu berikutnya adzalimun, itu juga begini, ya. Jadi untuk menyebut huruf dha yang biasa orang dapat di sadaqallahul azim, cara menyebutnya itu mestinya dia sama dengan cara menyebut huruf dzal, ya. Cara menyebut huruf dzal karena makhraj hurufnya sama, ya. Dza dengan dha sama di belakang gigi seri atas. Tapi untuk huruf dha dia dibaca dengan dibaca sambil mengangkat pangkal lidah. Kalau yang dha itu istifal, lidahnya tetap datar, ya. Dari pangkal lidah sampai ujung lidah itu datar. Tapi kalau huruf dha maka pangkal lidahnya diangkat, ya. Pangkal lidahnya diangkat sehingga dia menjadi tebal, terdengar tebal. Lalu berikutnya Ibu Asna. Ibu Asna, Allah ada tah? Tiap Ibu Asna, ya. Saya mau curiga orang ini bos tako.
0: Yo. Antara dua, dingin di dalam atau ampali demam karena ada itu Ustaz. Masya Allah.
1: Masya Allah tipe Sutrisno sudah salah banyak begitu. Baru ti Ibu Asni Olo. Masya Allah. Kenapa ada baca mimbak apa? Pada kata ba'du itu ada tak koreksi di situ. Kemudian hududa, kenapa baca hududa ni? Hududu. Taruh baru DP harokah pol, ya. Taruh harokah. Lalu ibu Meilan pada kata huzua, ini so terakhir itu kenapa so tako? Aku so panik tibu di situ. So dia sejak kita tukar antara huruf zai dengan huruf dal, yeah. Padahal awal baca kemarin bagus, huruf dal terbaca bagus. Jadi tatakhid, baru di tatakhidu rupa ada balompa, rupa ada tasdid. Olo di ta yang pertama, yeah. Pada kata tatakhidu, yeah. Lalu berikutnya huzwa, jadi dapat huzwa. Mestinya makanya sifat-sifat huruf itu, ya, sifat-sifat huruf, sifat sofir itu kasih nampak kamari supaya dia bisa membedakan dari huruf yang lain, ya. Kalau hilang itu sofirnya, dia biasa lari ke huruf zai. Kalau bukan huruf zai, lari ke huruf jim, gitu. Sehingga masing-masing sifat huruf itu, apalagi yang menyolok, itu mesti ada, jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang. Mungkin itu saja untuk beberapa tiga pembaca tadi, insyaallah.
0: Alhamdulillah. Yang dikoreksi tidak terlalu banyak juga ya. Ustadz ya. Alhamdulillah bisa diperbaiki. Dan terima kasih buat Majelis Taklim yang saat ini lagi monitor ya. Kita lanjut lagi ke iya Ibu Chandrawati, Chandrawati ya. Ibu Chandrawati Idrus. Oke, silakan Ibu Chandrawati Idrus akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 232. Ayat 232. Dan setelah ini siap-siap Ibu Dince Mahmud ya. Baik, kita akan sama-sama dengan bacaan dari Ibu Chandrawati Idrus dengan membacakan surah Al-Baqarah ayat 232. Tafadoli ikro'i.

Bu Ru, Ibu Dince ya, kita ke Ibu Ru, Rukni ya, Ibu Rusni, Ibu Rusni Lihawa ya, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 233. Silakan. Setelah itu siap-siap Ibu Dince ya. Oke, sahabat budaya, muwatta atau muwadda'a, kita lanjut lagi malam hari ini masih dengan bacaan Al-Quran. Insyaallah perbaikan malam hari ini untuk kita semuanya menjadi sesuatu yang lebih baik dalam bacaan Al-Quran ya. Jangan pernah bosan untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita ya. Baik, tafadoli, ikro'i.

Ya, kita lanjut lagi Ustadz ke pembaca berikutnya, Ibu Dince Mahmud. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 234. Silakan Ibu Dince melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah malam hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 234. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, tiga pembaca lagi baik. Malam hari ini, Todualo, Ibu Chandra, Ibu Rusni, sama Ibu Dince.
1: Ibu Dince jaga talapas depi huruf Zale. Coba bilang ke sana ulang, Za.
2: Za.
1: Bukan. Za.
2: Za.
1: Bukan. Lidah di ujung. Za.
2: Za.
1: Ulang, kasih kuat. Za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Za di zu.
2: Za di zu.
1: Begitu juga dengan Mbak sebut huruf
3: wo.
1: Wo. Persis huruf za, ya. Tapi kesannya pangkal lidah. Coba bilang wo.
2: Zo.
1: Ah, wo.
2: Zo.
1: Wo. Jaga terlepas, jaga lari ke huruf zai. Eh? Jadi macam tadi itu huruf dalnya macam tadi. Coba bilang ulang za.
2: Za.
1: Kasih kuat lagi di pelekat melekat ah. Za.
2: Za. Za.
1: Supaya apa dulu? Supaya apa? Kuat.
2: Da.
1: Dapat da. Bagus di makro julur, ha? Da. Saya kira cuma di situ ibu punya.
2: Da, da.
1: Ya, kasih kuat lagi di si apa da. Sifat huruf apa? Iya, betul.
0: Ya.
1: Lalu berikutnya Ibu Rusni. Ibu Rusni ada tasala. Dua kali ada tasala, ada bacaan, ada membaca, eh? Ada tertambah dengan huruf waw satu dengan apalagi satu ini yang ada tasala ini ya ada tertambah huruf ai hilolame ati ada batame ti ibu haja ada batame tapi dia suka sebiar ke sana padahal dia ada kasih tarjik kamari ulang itu eh ti ibu haja punya baru ti ibu Chandra. Ibu Chandra. Coba Ibu Chandra bilang ke sana ain. Ah. Ya. Ibu Chandra kasih kuat di sifat lo huruf ain itu ha. Ya. Huruf ain. Baru anu kadang ada mutagan tabaku tukar deng zai deng itu zai. Tapi bagus sebenarnya zainya ya, bagus. Cuma kadang kalau tidak diperhatikan, kalau tiba ada baca baru istilahnya tidak memperhatikan apa yang sedang huruf yang sedang dibaca, kadang dp sifat huruf zai itu menghilang. Mau lari ke huruf jim.
0: Biasanya itu Ustaz sok ini ya, so serius babaca ya.
1: Bo serius. Oh, bo tako.
0: Sampai setelah tukar-tukar dp huruf.
1: Iya. Ya, itu saja.
0: Cuman itu ya Ustaz ya. Berarti tidak banyak diperbaiki
1: tidak
0: Ustaz
1: banyak.
0: Ya, cuma ya, sifat huruf saja ya.
1: Iya, betul. Masya sifat huruf, Allah. Sifat huruf.
0: Berarti so jago itu Ustaz ya. Tinggal mau kasih baik sadiki. Masya Allah. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, mengutak atau mengudula, kita lanjut lagi ya untuk bacaan Al-Qur'an malam hari ini. Terima kasih Mami Harlin yang malam hari ini lagi Ustaz ada bab buka Quran oleh tim Mami Harlin di iya. Buhu sana.
1: Bu saya pe apa tu nah. Saya pe siaran langsung somati sudah
0: tidak ada. Oh iya ini mereka lagi nonton di Facebook Prompat ya.
1: Masya Allah.
0: Terus juga di Mami Mini juga di Pulau Bala oh, ada iya, betul, Mak Uyan betul. Juga di Mayanti di mana dia
1: di Molani
0: Husana ya. Iya. Ada yang di mana lagi satu Ibu Rapi ini di
1: Ibu Rapi Walinga.
0: Iya itu lagi mendengarkan Ibu betul, Fatma di Leato sana Ibu betul. Fatma apalagi satu itu pokoknya Ibu Fatma ini banyak sekali di tadarus Al-Qur'an ya.
1: Ibu Asna Allah, Ibu Haja Asna.
0: Iya, Ibu Asna. Iya. Banyak yang saat ini banyak. Lagi mendengarkan ya, Masya Allah. Terima kasih untuk Majelis Taklim yang tergabung di Majelis Taklim RRI Gorontalo ya. Yang lainnya itu menunggu jadwal. Insya Allah. Baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya Ibu Rapi Idris ya. Oke, silakan Ibu Rapi Idris. Melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 235 ya. Masya Allah malam hari ini berkah untuk kita semuanya di dalam ini lagi semuanya lagi pada semangat ya Ustaz.
1: Betul,
0: ya. Masya Allah semuanya lagi pada buka Quran untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Jadi kalau satu yang salah satu untuk semuanya Ustaz
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya, baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Rostin Taib. Ibu Rostin Taib akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 236. Tapi sebelumnya Ustaz, kita akan break sejenak dulu dan setelah itu nanti kita akan lanjut dengan pembaca berikutnya.
2: Ibnu Abbas, seorang sahabat, meriwayatkan saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau tak sengaja menjumpai orang-orang Yahudi yang sedang mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya terkait alasan mereka berpuasa. Dan mereka menjawab, Allah telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa dari mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Iya, baik sahabat budaya, mungut atau mungudula, kita masih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo dan bersama dengan Majelis Taklim An-Nur Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bulango. Baik, silakan kita lanjut dengan pembaca tadi, Ibu Rostin Taib ya. Bacaan malam hari ini Surah Al-Baqarah ayat 236. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, kita tambah lagi pembacanya ya Ustadz ya.
2: Betul, betul.
1: Kita ke Ibu Wati Mustafa ya. Ibu Wati Mustafa melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 237. Oke, silakan Ibu Wati. Dan sahabat budaya, mohon atau mohon doaan. Hari ini kita bersyukur ya, karena ketika bacaan Al-Quran kita didengarkan dan juga diperbaiki, itu merupakan satu berkah buat kita semuanya ya. Insya Allah semuanya berbahagia malam hari ini, karena ada juga yang baru belajar baca Iqra ya. Itu yang ada di Lea atau Salna, itu katanya ada grupnya itu baru belajar dari Iqra lagi nih Ustadz. Tapi insya Allah mereka akan tampil di bulan Agustus. Betul, ya. Jadi kita tunggu ya, Ibu Fatma Lahengo ya. Iya, Ibu Fatma Lahengo. Ibu siapa ya? Ibu Fatma Usman. Apa ya? Usman ya. Usman. Iya, itu ada lagi pembaca-pembaca majelis yang baru ya.
2: Oh iya.
1: Itu mereka baru belajar baca dari Iqra dan sudah mau ke Al-Quran. Jadi kita tunggu lagi akan tampil ya. Baik, sudah siap Ibu Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustaz, silakan. Mungkin ada yang baik mau diperbaiki atau ada yang sudah mulus nih malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, jadi dari Ibu Wati, ya alhamdulillah terbaca dengan bagus, ya. Cuma tinggal menyempurnakan, tidak juga menyempurnakan, memaksimalkan kaifiatul qiraah. Kaifiatul qiraah itu ini akan menentukan terlalu tebalkah atau terlalu tipiskah atau kurang tebal atau kurang tipis gitu. Itu wujudnya dari cara kita membuka mulut, ya, cara kita membuka mulut. Jadi bacaannya alhamdulillah bagus, ya. Tinggal ada kurang-kurangnya itu di yang apa, di yang mestinya ditipiskan, terdengar agak tebal, ya, terdengar agak tebal karena dari cara membuka mulut, ya. Nanti barangkali lain kali kalau ada majelis lagi sebelum mengaji itu, memang mau kasih jelas, memang mereka punya cara membaca agar tidak diantara O dan E gitu misalnya. Jadi mesti mau kasih balatihan apa dulu, bak olahraga mulut dulu, kasih bak A I U E O dulu.
0: Iya.
1: Mungkin seperti itu. Baru kemudian, jadi alhamdulillah Ibu Wati bagus, ya. Ibu Rostin Taib di, ya. Ibu Rostin Taib, ya. Ibu Rostin pada saat-saat muwakof itu jaga dapat tarik, ya. Jaga dapat tarik. Bagaimana itu? Faridoh, ya. Maksudnya faridoh, ya. Doh. Jadi kalau di akhir-akhir itu beliau masih mau bekasnya panjang sadiki, ya. Tarik-tarik sedikit. Berikutnya Qadarum. Baru ada huruf dal, ya, huruf dal. Ini Allah perlu di mana sih Bu Rosti?
2: Ada.
1: Oh iya. Huruf dal pol, ya, huruf dal. Itu macam Ibu siapa yang tadi, ya, huruf dal, ya? Ya. Mestinya seperti itu Ibu tadi, ya. Jadi jangan sampai terlepas gitu. Jadi kayak kita mau pegang sesuatu itu tidak terlalu tak pegang gitu. Jadi sedikit sekali dia mota itu tergelincir, terlepas itu huruf, ya, sifat hurufnya hilang gitu. Lalu untuk Ibu Rapi Idris. Oh, Ibu Rapi. Ah, kalau untuk Ibu Rapi huruf tadi dari huruf dzal dapat baca huruf jim, ya. Au zu zadi zu bad. Ini kayaknya kita bagus sekali kalau memang ada sarana seperti ini. Memang tak dengar sekali dorong punya cara membaca. Tak dengar sekali. Gitu. Jadi huruf dal, huruf dal juga persoalannya, ya. Jadi terbaca seperti huruf jim, ya. Lalu berikutnya tapi kasih baik. Khitobah, ya, khito. Qalqala, tapi saat ditarjik sudah bagus. Lalu berikutnya untuk sifat huruf sin. Sifat huruf sin ti ibu punya jaga hilang. Dp sofir, ya. Anfusikum itu tidak ada yang solital macam ban kempes. Anfusi, ya. Anfusi. Lalu berikutnya karena bermasalah pada huruf dal, maka untuk setiap huruf dal terdengar tidak maksimal terbaca dengan sesuai dengan huruf dal itu. Lalu berikutnya ada kata hunna di sini saya dapat. Lalu ada huruf ghafur. Itu sudah pembaca ga itu. Ya, sudah pembaca ga. Jadi membaca huruf ghain itu dia di tenggorokan sini. Kesinanya di pempangkal lidah jadi itu saja mungkin untuk ibu-ibu yang tadi yang habis membaca udah 12, ya, 12. Jadi sekitar masih 12 orang lagi.
0: Iya. Makanya Ustaz, nanti kalau ada ayat yang panjang kita bagi dua ya.
1: Oh boleh.
0: Ya begitu
1: boleh,
0: ya. Ayat boleh. Yang agak panjang ya, ibu-ibu. Bagaimana kita bagi dua ya, biar semuanya bisa membaca ya. Karena waktunya tidak sampai satu jam lagi, pembacanya masih banyak. Baik, kita lanjut, kita ke Ibu Wati Mustafa ya. Silakan. Eh bukan sudah. Ya. Ibu Rostin, Ibu Wati sudah. Ibu Ulfa ya. Ibu Ulfa Sulaiman ya, satu ayat aja ya bisa. Ya, karena kita mau buru waktu dengan berbagi dengan yang lain ya. Jadi Ibu Ulfa di ayat 238 ya. Ibu Asna nanti melanjutkan di ayat 239. Bisa ya? Baik. Ibu Ulfa sudah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kalau pendek cuma sedikit yang mau dikoreksi ya Ustaz ya. Baik, lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Silakan Ibu Asna Polaingo ya. Ini melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 239 ya. Sebenarnya kalau Fani sih maunya bacanya panjang-panjang ya, supaya Ustaz mau koreksi lebih banyak sekali. Baik, karena kita buru waktu ya, kasihan yang lain nanti tidak kebagian waktu ya. Baik, silakan Ibu Asna Polaingo bacaan surah Al-Baqarah ayat 239. Tafadoli Iqra'i.
0: Tak.

0: Haji.
1: Baik, Ustadz, bagaimana? Mau langsung mau dikoreksi dulu atau ditambah satu lagi? Iya. Baik, kita ke Ibu Farida Arsyad ya. Ibu Farida Arsyad. Iya, silakan Ibu Farida Arsyad. Oke. Ini karena mungkin Ustadz tadi sudah siap dengan surah yang selanjutnya ya. Ini diganti surahnya.
2: Ayat-ayatnya.
1: Ayatnya diganti ya. Surahnya tetap, ayatnya ya, diganti. Tak salah ada belajar ini berarti.
2: Jadi tidak apa.
1: Baik. Kita lanjut lagi ke Ibu Farida Arsyad. Nah, melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 241 ya. 240 ya. Iya. Iya, 240. Tafadoli ikra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, silakan Ustaz.
2: Baik,
1: mungkin ini langsung dikoreksi ya.
2: Ada tabirinti di ikhraj. Kayaknya belum sampai politik ibu itu.
3: Ada yang kurang Ustaz?
2: Ya. Ada tabirinti di mana ibu tadi? Ikhraj?
0: Ikhraj.
2: Belum di akhir ayat poli itu.
1: Masih harus disambung lagi ya Ustaz?
2: Maksudnya ibu, ibu berbagi dengan yang lain.
4: Iya.
1: Oh iya.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
1: Oh iya. Okay. Berarti sambung dulu ya Ustaz ya, yang membaca berikut ya. Iya. Masih ayat yang sama?
2: Iya, boleh juga.
1: Iya. Kalau begitu lanjut lagi. Iya. Masih lanjut ya, ayat 240 ya.
2: Betul.
1: Iya. Ibu Farida Arsyad tadi 240. Iya. Sekarang Ibu, ya Pak Adrian Abjul ya. Ibu ya. Ibu Adrian Abjul melanjutkan ya bacaan surah Al-Baqarah ayat 240 ya. Oke. Karena kita baru waktu tinggal setengah jam.
2: Iya, masya Allah.
1: Iya, oke, sudah siap. Tafadoli ikroi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik Ustaz, langsung saja dengan koreksi bacaannya malam hari ini.
2: Coba Ibu bilang a'udzu. Bilang saja a'udzu.
0: A'udzu.
2: Iya. Iya, mesti yang begitu ya. Baru coba bilang wallahu.
0: Wallahu.
2: Bih, bukan. Kasih tebal deh Allah. Wallahu.
0: Wallahu.
2: Baik. Coba bilang sodako.
0: Sodako Allah.
2: Allah boleh tebal. Oke. Lanjut sama Ibu Farida Arsyad. Ah, itu Ibu Farida. Ini ada tabaku bab taba baca DP huruf dal zai jim. Ah. So panik ti Ibu di situ. Wa yadharu azwa ja. Baru ada dapat baca hauli, dapat baca kho kalau tidak salah. Lalu berikutnya Ibu Asna. Ibu Asna itu DP huruf sya, DP tafashi yang kurang, ya. Sya, shi, shu, bash, sya. Lalu yang berikutnya ti Ibu Ulfa. Ti Ibu Ulfa kenapa so huruf ha dia so baca kho? Mana Ibu Ulfa? Bomalali. Mabolali. Bagi tu Allah di huruf apa tu? A'udzu billahi. Kau kenapa so pergi baca ha? A'udzu billahi. Hal sini. Bulfa. Hal sini boleh. Macam bismillahi. Kasih sama ke sana dorang dua. Tu. Oke. Saya kira mungkin itu saja.
1: Baik, seru kalau sudah dekat-dekat tinggal setengah jam begini Ustadz Kong yang baca ini masih ada banyak ini. Jadi kita lanjut lagi ya. Kita ke Pak Roni Mahmud ya. Pak Roni Mahmud silakan. Pak Roni Mahmud surahnya tadinya sudah belajar di 244 nih Ustadz ya. Tapi kali ini mau baca di 241 ya. Surah Al-Baqarah ayat 241. Udah siap Pak Roni? Oke, silakan Pak Roni. Insyaallah untuk kita semuanya penuh berkah ya. Tidak tahu apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Oke, udah siap Pak? Tafadhol Iqra.
3: Tak

0: Oke. Kita lanjut lagi Ustaz ya.
1: Betul, betul.
0: Masya Allah. Pak Roni tenang sekali babaca ya. Masya Allah. Oke, ini Ibu Joyce ya. Silakan Ibu Joyce Mustafa melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 242 ya. 242 itu mau dibagi dua atau tidak ya? Langsung saja 242. Sudah siap Ibu Joyce? Ya. Tafadoli ikroi.

0: lanjut lagi Ustadz ya. Ini alhamdulillah yang terakhir-terakhir bacanya pendek ya. Jadi ya, koreksinya pendek juga. Sebenarnya kita pengennya yang panjang-panjang Ustadz ya. Betul. Biar koreksi juga banyak. Tapi waktu ya. Kita lanjut ke ayat 242 ya. Ya, 242 dibacakan oleh Ibu Wirnawati Mahmud. Silakan Ibu Wirnawati Mahmud. Ya. Kita lanjut ke ayat 242. Oke. Okay. Masih ada 30 menit ya. Insyaallah bisa pas ya, bisa cukup ya. Oke, okay, kita langsung saja dengan Ibu Wirnawati Mahmud membacakan ayat 242 ya. Surah Al-Baqarah 243.
1: Iya.
0: 243. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, Ustaz. Langsung koreksi ya.
1: Betul.
0: Iya, silakan Ustaz.
1: Coba Ibu bilang sodako. Sodako.
2: Sodako.
1: Wih. Sodako.
2: Sodako.
1: Yes.
2: Sodako.
0: Gue sejadi tapuli ulang.
1: Oh, malal. Jadi santai Bapak baca. Sodako. Coba?
2: Sodako.
1: Yes. Baru coba bilang Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Kesetebal DP lo. Loh.
2: Allah.
1: Yes. Baru berikut a'udzu.
2: A'udzu.
1: Bukan zu tapi dzadzu. Zu.
2: A'udzu.
1: Audito B. Oke, berikutnya Ti Ibu Joyce lewat. Ti Pak Roni. Pak Roni. Bumala nih.
0: Pak Roni tadi bacanya tenang.
1: Iya, tenang. Karena saking tenangnya kantara sekali oleh pesala ya. Hakkon ala itu idhar do. Tidak boleh mau tahan-tahan situ pol ya. Hakkon ala. Jadi tidak boleh. Jadi langsung dibaca dan diterapkan idharnya. Ar-rajim ar-rahim. Bos sudah baca rahim sekarang. Oke. Habis itu ya, po itu.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Cuman itu ya, Ustaz ya. Berarti sebenarnya cuman sedikit ya, yang betul akan diperbaiki. Masyaallah, alhamdulillah. Berarti ini sejago-jago ini majelis ini babaca ini cuma sedikit koreksi ya. Masyaallah. Tapi itulah ya, Ustaz ya, ketika kita belajar sama-sama ya.
1: Betul.
0: Semuanya
1: betul.
0: Terasa ringan ya. Terasa lebih gampang lagi untuk belajar. Baik, kita ke Ibu siapa nih? Oh, Pak Husain Mahmud ya. Silakan Pak Husain Mahmud. Ini akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 244 ya Ustadz ya.
1: Oh iya.
0: 244. Sudah siap Pak? Iya, kita akan sama-sama dengan bacaan dari Pak Husain Mahmud. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Wing-wingnya siapa ya? Baik, tafadhol Iqra'.

Ya, kita melanjutkan lagi bacaan surah berikutnya. Silakan surah Al-Baqarah ayat 245 ya. 245 dibacakan oleh Ibu.

0: Ibu Rita Pulaingo. Silakan Ibu Rita Pulaingo, ayat 245. Dan siap tafadoli ikro'i.
1: Tengok.

0: Ustaz, ini mau langsung dikoreksi, Ustaz?
1: Boleh.
0: Iya, langsung saja, Ustaz, silakan. Tapi
1: mau bilang kafiro.
2: Kafiro.
1: Kenapa sudah jadi kasiro? Coba apa dulu? Mau tawakuf di apa dulu?
2: Waya
1: maksud. Waya. Ad-du'af. Tidak boleh mewakuf di situ. Doa. Fa ya, kecuali kalau mau sampai di ad-du'afa, itu iya, boleh wakuf begitu. Ada orang sebelum ti ibu, ada yang bawa wakuf, ada tak ambil di apa dulu di tengah-tengah kata begitu. Baru kasirah, ya, kasirah. Lalu berikutnya wa yaqul. Iya, itu. Bu Alipa Husain. Pak Husain ya. Kalau mau bawa kof di huruf H, kasih ikut kamari DP itu. Allah. Gitu. Baru yang berikutnya. Coba ulang ke sana bilang azim. Azim. Oke. Okay. Ternyata bagus. Oh, kenapa sih? Malali. Oke. Okay.
0: Ya, yeah, baik, Ustaz, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Kita sama-sama di tadarus malam hari ini. Semangatnya makin bertambah, semakin greget ya Ustaz, karena waktu makin sedikit ya. Oke, kita lanjut lagi dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 246. Ini kayaknya ada dua orang yang akan membaca ya.
1: Oh iya.
0: Ya, ini akan dibacakan pertama sama Ibu Hajidah Husain ya. Ibu Hajidah Husain sudah siap? Ibu Hajidah, silakan. Oke, Ibu Hajidah Husain membacakan surah Al-Baqarah ayat 246 sebagian. Langsung tafadoli ikra'i.

0: Ya, kita lanjut lagi dengan bacaan berikutnya. Masih melanjutkan ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Masih dengan ayat 246 dibacakan oleh Ibu Hadijah Umonti ya. Ini duet Ibu Hadijah ya dalam satu surah Al-Baqarah ayat 246. Silakan, cuma yang satunya duduk di kanan, satu duduk di kiri ya. Oke, insya Allah kaki masih aman ya. Dua jam ada duduk di bawah. Sabar, mau protes kamar itu yang ngapain ini. Ibu Yati Angio, terima kasih. Ibu Harlin, ya, Mami Harlin Amara juga. Ibu Sero yang lagi monitor, langsung nonton ya. Terima kasih yang lagi nonton di Facebook Perempat Era di Gorontalo. Udah siap Ibu, tafadoli ikro'i. Takut.

0: Baik Ustadz, so hati-hati sekali ada babaca Ustadz.
1: Bu apa?
0: Berarti masih duduk di situ dulu Ustadz ya? Kedua lo Ustadz.
1: Kenapa so baca kita lo? Kita lo pun kita baru falam ma. Kenapa so tidak baguna? Mim bertasdid. Lalu tunggalah mah wakado.
2: Ala wakado.
1: Kompol ya.
2: Wakod.
1: Ya.
2: Wakod. Oh, Riza.
1: Baik. Berikutnya di Ibu Hadijah sebelumnya. Ya. Musa. Ada wawakof di Musa. Jangan terbawa kamari DP nafas, sisa-sisa nafas yang masih ada tersimpan. Jangan pergi hambur kamari Musa. Ya. Tahan Musa. Gitu. Lalu berikutnya DP iz, so jadi iz. Ya. Gitu. Lalu pada kata az, asai. Asai itu ada kata asai itu di situ? Ya,
2: ada.
1: Ya.
2: Asai itu.
1: Asai itu. Itu tidak mau tahan DP mim sukun ketemu dengan huruf a yang gampang sekali mau ingat itu begitu, mim sukun. Mim sukun hanya ditahan ketika bertemu di depannya ada mim atau ba. Selain itu jangan ditahan, ya. Jadi asaitum ingku, asaitum ing. Itu saja.
0: Iya. Sudah Ustaz, masih sudah. Ada lagi yang mau dikoreksi?
1: Iya, yang belum babaca.
0: Yang belum babaca. Oke. Okay. Lagi berapa orang? Satu ya. Oh, iya. Oke. Okay. Masih ada waktu 10 menit ya. Oke. Okay. Silakan. Iya, yang terakhir Tipa Toyo Mahmud ya. Pak Toyo yang mana Pak Toyo? Ada di mana? Oh, silakan Pak Toyo. Pak Toyo tunggu. Ini Pak Toyo bacaannya panjang nih Pak Toyo ya. Karena tadi saya memperkirakan waktu jangan sampai tidak dapat baca kesian ya, semua ya. Karena 24 karena ada ketemu dengan ayat-ayat panjang juga tadi ya.
1: Betul.
0: Baik, di awal kita sudah dengan ayat-ayat panjang ya Ustadz ya. Jadi kasihan yang di belakang. Baik, Pak Toyo udah siap, Pak Toyo Mahmud melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 247 ya. 247 Pak Toyo, tafadhol Iqra.
3: Tak

الجسم والله يؤتي ملكه

0: صدق الله العظيم.
1: Iya, Pak Toyo jangan dulu keluar. Duduk manis karena Pak Toyo bacaannya panjang ya, Ustaz ya. Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah walaupun panjang, ada tersarai lolabe. Jaga-jaga batame sendiri. Tapi tidak apa-apa ya, alhamdulillah ya. Hanya jangan sampai kehati-hatian lipat Toyo mau baca mau tabeking tasalah baca ya. Ada yang torang hati-hati sekali baru kita orang tidak sadar bahwa bacaannya kita itu untuk melanjutkan ke huruf yang berikutnya sotalama di huruf sebelumnya. Itu jangan sampai muta tambah DP panjang. Hampir saja ada yang so dua harokat yang satu harokah. Jadi memang membaca saat tenang itu, saat tidak tertekan, saat tenang itu bagus. Jadi memang bagian dari hal yang menjamin bahwa bacaan kita bisa bagus itu saat kita membaca dengan tenang. Jamaah polo palio dulu ini, poso terlalu banyak, so lebih banyak dari yang lain yang membaca, baru mulia kesana masih mulama. Tapi tipe ada membaca pelan-pelan kan, alhamdulillah ya, sehingga bacaannya terbaca dengan bagus. Walaupun ada yang salah, tapi segera bisa diperbaiki dan diketahui, salah ini ya. Ya itu saja mungkin, alhamdulillah, yang pada intinya bacaan Al-Quran, saat kita membaca Al-Quran butuh kita bersabar ya. Sabar untuk apa? Sabar menerapkan hukum-hukum yang ada. Kadang bacaan pertama yang kita baca itu sol mulus, tapi ketika ditarji karena sudah sempat dibaca, kadang kita sudah tidak memperhatikan yang sudah sempat dibaca itu. Dan kita baca begitu saja, lancar-lancar saja membaca, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa apa yang kita sudah tarji itu ternyata tidak sama seperti bacaan yang pertama. Nah, sehingga kita membutuhkan kehati-hatian, dan kehati-hatian itu tentu membutuhkan kesabaran. Nah, dan disinilah pentingnya kita bersabar di dalam menerapkan hukum-hukum bacaan Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita tidak salah, lidah kita tidak tergelincir, dan bacaan kita justru fasih ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan jadi bagian dari apa yang menjadi amalan kita setiap kali kita membaca Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Iya Ustadz, alhamdulillah ya, ada 24 pembaca malam hari ini, akhirnya kita bisa berbagi ya, bisa membaca, walaupun tadi ada yang sudah belajar di surah yang di ayat ya, ayat yang sudah dipelajari dari rumah dari berapa hari Ustadz, seminggu ya, itu jauh Ustadz, sudah dibagi-bagi ini ayat mau dibaca sampai di sini tarobah. Tapi alhamdulillah semuanya mulus ya, alhamdulillah. Kalaupun dikoreksi cuman sedikit ya, alhamdulillah. Betul. Berarti ini Ustadz, di kala kita membaca Al-Quran kita sudah mulai paham kesalahan yang kecil yang kita hari ini kita dapatkan, mungkin bisa kita terapkan selanjutnya, bisa diperbaiki ya.
2: Betul.
1: Karena di sini tempatnya buat kita belajar ya Ustadz ya.
2: Kalau
1: jago buat apa datang ke sini ya, begitu kan Ustadz ya? Karena di sini di tempat untuk kita belajar sama-sama. Dari yang salah kita akan perbaiki, bukan yang so jago datang untuk mau diperbaiki, bikin apa yang jago so mau diperbaiki ya. Kadang ada yang memikir begini, Ustadz, kata yang kesini kalau belum ini kata takut mau tak salah. Justru yang mau dikasih baik itu yang tak salah. Yang tak salah yang mau dikasih bagus ya.
2: Tidak ada. Jadi, yang tidak tersalah kasih baik.
1: Kalau tidak tak salah tidak mau kasih baik berarti tidak usah. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur karena hari ini Allah memberikan satu kesempatan buat kita di 10 Muharram ya, 1448 Hijriah, kita bisa berkumpul di majelis ini di Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, karena kita live-nya tadi di Pro 1 dan juga Pro 4 ya, di dua programa. Dan terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung, yang katanya di rumah lagi buka-buka Al-Quran, alhamdulillah. Wasyukurillah karena kita bisa sama-sama belajar ya. Tidak ada kata terlambat ya Ustaz ya, untuk belajar dan juga membaca Al-Quran. Ada orang bilang setua baru mau belajar, ini tidak apa-apa ya. Karena dari situ kita, karena belajar Al-Quran kalau punya kemauan insya Allah ya, cepat. Betul. Ya Ustaz ya. Baik Ustaz, mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan buat pendengar dan juga sahabat budaya ya.
2: Baik, jadi untuk pemirsa,
1: pendengar dan juga ya, untuk pendengar sahabat budaya
2: dari program 4 atau program 1, terima kasih untuk kebersamaan di dalam mempelajari Al-Quran. Karena sesungguhnya walaupun kita tidak langsung berhadapan, tapi setidaknya ada teori-teori yang sudah bisa dikuasai dari jarak jauh. Dan kalau nantilah ada waktu, sempatkanlah main ke sini. Iya. Bersama majelis-majelis yang ada di sekitar kita ya, insya Allah. Iya.
1: Biar saling mengenal ya Ustadz ya.
2: Iya betul, biar juga saling mengenal dan tahu apa posisinya dan langsung belajar berhadapan. Karena iya, memang Al-Quran mestinya dipelajari dengan cara berhadapan dan langsung dikoreksi. Itu sebenarnya cara belajar Al-Quran yang baik. Kalau hanya dengar-dengar, maka kita hanya memperkirakan. Mungkin ini bacaan saya so betul, atau mungkin masih tersalahkah? Jadi ada keraguan. Nah, jadi yang menentukan dan menguatkan serta meyakinkan kita bacaan kita sudah bagus, kalau kita bacakan kepada orang yang paham bagaimana kaidah-kaidah bacaan Al-Quran yang baik. Mungkin itu. Dan terima kasih banyak untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kebersamaan kita walaupun lewat udara ya, lewat audio ya.
1: Iya.
2: Insyaallah kita bisa mendapatkan keberkahan di dalam pertemuan-pertemuan ini. Mungkin itu saja.
1: Baik. Iya. Terima kasih Ustaz sudah bersama malam hari ini bersama kita di Majelis Taklim An-Nur Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bulango. Dan terima kasih untuk majelisnya yang sudah hadir, 24 orang personil tambah pendamping ada ya. Ada pendamping ya di luar berapa? Ada. Ti ayah. Oh, mantan ayah Anda ya. Masya Allah malam hari ini bersama kita juga. Terima kasih ayah. Dan juga salam ya buat ayahanda Desa Huntu Selatan ya. Salam sehat selalu. Terima kasih majelisnya sudah ada di sini ya, sudah bergabung bersama kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Ibu Wati terima kasih ya. Ini penghubung saya ya. Masya Allah. Dan untuk minggu depan insya Allah Ustadz itu kita nanti dengan Kabupaten Gorontalo ya. Itu dari Kecamatan Pulubala juga nanti ya. Jadi siap-siap nanti yang minggu depan itu melanjutkan Surah Al-Baqarah ayat 247 ya. Tadi 248 ya, 248. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo di Pro4 dan juga Pro1 RRI Gorontalo. Insyaallah nanti mendunga ya Paul di lain waktu. Dan akhirnya Ting Avani juga sama pamit di Tadarus Al-Qur'an dan jangan kemana-mana karena masih ada waktu 1 jam kita akan bersama di Pro4 RRI Gorontalo sebelum tutup siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر

dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Kamis 25 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Petapuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program A1 Gorontalo kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 101,8 MHz dan AM 1008 kHz. Edisi siar hari Jumat 26 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita akan awali program hari ini dengan religi pagi yang akan membahas topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026 waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 25 menit, kemudian duha 6 lebih 12 menit. Azan Jumat hari ini tepat pukul 11 lebih 54 menit, kemudian asar 15 lebih 19 menit, maghrib 17 lebih 58 menit, dan isya pukul 19 lebih 13 menit. Kita ikuti program Religi Pagi live dari studio RRI Net Gorontalo. Anda bisa dengarkan juga di RRI Pro 4 dan saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.
1: Tanpa terjadi

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan nikmat rahmatnya sampai dengan saat ini diperjumpakan kembali dalam Religi Pagi RRI Gorontalo Pro 1 dan Pro 4. Dan untuk sepekan ini di hari Jumat kita diberi waktu pembahasan topik tentang rumah tangga sakinah dan kepenghuluan. Di Zoom kami sudah hadir hari ini Bapak Haji Muhammad Bakari SAG dan Pak Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Insyaallah kedua beliau dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyapa kedua narasumber kami. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Tafadol Pak Dokter atau Pak Guru yang mendoakan kita terlebih dahulu sebelum menerima pertanyaan.
2: Koordinator.
0: Oh ya baik. Tafadol Pak Dokter Sabara.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi dunus samawati wal ardhi wa kana Allahu aliman hakiman. Nota tua mula motia mamotil tahdung eto radio lontalo syukur alhamdulillah itu poli terlumur lupa betia bila pun galip lupa taro leta acara lelo redigi lo lupa ulahu jumaati. Mudah-mudahan itu ngamila terletak ya Allah lontalo. Wahai alamai sehati hutalimi rahmatu wa barakatu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai itu pola layak lima tersegala bentuk musibah ataupun penyakit yang nanti akan membawa kesengsaraan buat kita semua. Mutatuh mula'ah mengutiamu wa muhtiro delotan tempatatu anudullah jumaati. Topik dia topik lo keluarga sakinah wau ke penghuluan itu boleh mali bahas yang tutur merupa betia insyaallah wati Pak Haji Muhammad Bakari menjadi narasumber dia tutur merupa betia wau lo buat itu pendengar lo religi lo merupo pun belum mau telepon atau studio ya lipatan tuh itu pokoknya radio atau radio di tempat yang teman itu cukup mendengar komunikasinya melalui HP supaya dia mau berhutu atau mau story yang ada di studio itu pendengar lainnya tidak bisa datang istimewa juga amiat ya dia bertimpat atau umawal itu kira-kira itu mali pembuka atau dulu Pak Betia wow. Ya lipatan itu boleh itu upango atau kelebihan harata itu memayari Jakarti atau badan amil Jakarta nasional atau lembaga-lembaga Jakarta lainnya supaya harta itu senantiasa dilimpahkan berkah wau barakatil Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Saya kira itu Ibu Indah maaf dua.
0: Saya. Kita sudah didoakan dan bisa memulai untuk menerima pertanyaan di WhatsApp, YouTube maupun layanan telepon yang berkaitan dengan topik di hari ini. Di telepon sudah ada 082196648664. Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lengkapualin mau si Om Iwin.
0: Om Iwin silakan.
3: Ya Uindola berdia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu inna halaknakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Pertanyaan Pak Guru, on hukum liya won wololo tamu nikah begitu ada tahi hiyala beda-beda agama atau beda suku. Boitin dulu Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi satu penelpon yang ingin bergabung supaya bisa dijawab sekaligus oleh dua narasumber kami. Di layanan telepon silakan. Halo. Penelpon, halo. Halo. Tidak ada. Oh, oke. Pak Guru bisa menjawab dulu.
2: Baik. Baik. Mohon izin Pak Dokter.
1: Yo.
2: Jadi tadi apa Iwin? Kami mau tanggulok, boleh mi perkaraan Pak Iwin terbuka, boleh mau boleh mau dia tanggulah. Di mana boleh mau? Ini mau petanggulok lah. Lama. Berikut. To ayat tiba itu pohon lo ingin juga lipat Iwin. Bapa ayat cuma to ayat ini tiba itu dijadikan bersuku-suku dengan bangsa-bangsa. Walau tak menikah menikah beda agama yang jelaskan jemaah. Coba lihat poti Pak Iwin ini, jalo baca melo ujung terakhir dulu ayat inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia si Allah dalam bertakwa. Orang bertakwa atau Islam itu tak betul-betul artinya bertakwa dari ayat batuaw, dari ayat tol, dari ayat batuaw. Artinya tetap itu berdasarkan la ilaha illa Allah, la ilaha illallah itu maksudnya Pak Iwin. Dia boleh lihat dia mari apa Pak itu karena itu dijadikan bersuku-suku oleh bersukan sahabat ini hisuku-suku hi bang usaha patah oleh mau alih sali mengenal tapi Pak itu tuh sali mengenal betul Pak ini bahwa berarti mari menikah beda agama dia mohon walu ayatnya tuh hadisnya tuh dia mohon karena dia di mana eh mana pula ini inna akramakum indallah tutu tapal mulia tuh itu wal Allah tamu hedeklah. Onta muhede elau itu anu sisil agama Islam Pak Iwan Islamu dan bawa muhede Tuhan Allah bukan Tuhan yang lain-lain saya tidak perlu menyebutkan tiap Pak Iwan matahan tapi hanya pada Tuhan Allah yang satu ulhu Allah wahad itu maksud dia betul jadi jangan sampai itu matur kecolok karena ini kan pada yang manusia berarti bila puan Allah Ta'ala gak milah bersuku-suku berbangsa-bangsa hukum ini mau kena lihat Iwan ini boleh kamu kau nak masuk pemunika, mau ijar itu apa? Ijar itu pinjaman itu penjelasan beliau. Memang tahu itu betul terlalu Pak Dr. Sabara, koordinator lembaga juga itu terlebih pagi bahwa malam menikah artinya beda-beda agama, tapi yang ahli kitab, ini masalahnya, misalnya ahli kitab itu susah. Yang malah ahli kitab lo agama Islam tu, atau masalahnya kalau dia mau mahemoli, mahemil itu wow, kuatnya. Apalagi kali masih itu, saya menjawab bahwa jamaah apa kakak itu lihat di jamaah apa itu ada hubungannya tapi hubungannya dalam muamalah kalau mah hubungan rumah ibadah nikah itu mah ngelain cerita lihat kira-kira bahwa itu aku hanya pada studi jalan studi mana mau boleh jalan timpat atau jumlah pada telepon dari latihan Pak Iwin kalau nomor latihan terlihat hati ngurung dengan dia wow ada plus kan untuk kota insyaallah sebentar ke kampung halaman kira-kira itu Pak Dokter.
0: Pak Dokter mau menambahkan atau lanjut ke penelpon?
1: Mungkin sedikit ya.
0: Baik, silakan.
1: Jadi Pak Iwin harus kita bedakan itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Bakar mana posisi ibadah mana muamalah. Jadi dalam konteks ayat Al-Qur'an itu duribat alaikumuddin la tu'ina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi kalau terkait dengan hubungan antar sesama manusia tidak ada persoalan tadi ya. Karena memang ayatnya tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa itu terkait dengan ciptaan Allah buat kita semua. Jadi itu berarti pilpoil Allah Subhanahu wa taala gaulo tamputi ulo tamo itu mo berbangsa-bangsa ulo tak hahaya ulo tak kodo dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Agar kita lita'arafu untuk saling kenal mengenal itu dalam posisi hubungan muamalah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan nikah, tentu itu sudah diatur lagi sendiri. Ya gitu. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara agama-agama itu dalam pernikahan. Ya gitu. Dijangankan dalam konteks agama, ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun itu sudah tidak dibenarkan kita kawin berbeda agama. Ya. Jadi itu Pak Iwin begitu. Jadi konteks saya tadi itu tidak melarang untuk kita berhubungan antar satu dengan yang lain. Jadi Ulontalo menikah Buhiti, Buhiti menikah Jawa, Jawa menikah orang Ali. Silakan, tapi dalam hal sesama keyakinannya ya. Hmm. Tapi kalau tadi persoalan muamalah berarti itu dalam hal jual beli hubungan sesama antar manusia, maka tidak boleh agama itu menjadi pemisah. Gitu ya. Jadi malah itu kedudukan dia Pak Gin, supaya betul-betul kita tidak mau legitimasi bahwa hal ini ada ayat Al-Quran yang mau, supaya kita bisa. Tapi kalau dalam konteks keagamaan itu tentu lain pembicaraannya. Kira-kira itu tambahannya.
0: Ya, baik. Sangat jelas apa yang sudah dicerahkan oleh kedua narasumber kami di sini dalam menikah satu agama lebih baik. Dan kita sudah punya penelpon. Nenek Afni ternyata ada di telepon sana. Halo Nenek Afni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati Allah pemai lo putu. Bisa sambung lagi Nenek Afni. Saya juga sudah punya penanya melalui WhatsApp, tapi saya coba dulu kembali di telepon. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anis.
5: Ya.
0: Tunggu dulu Pak.
5: Anis.
0: Pak Anis.
2: Maaf kalau putus dia melinda.
0: Iya, sepertinya jaringan ini yang sedang mengganggu komunikasi kita pagi ini. Saya coba baca WA ini Pak Guru. Ini WA dari hari Selasa kemarin karena topiknya belum tepat jadwal ya. Jadi saya baca, saya simpan dan saya baca Pak Raflin. Sebuah fakta dalam konteks keluarga, ada seorang laki-laki berbuat kezoliman, melakukan hubungan gelap dengan istri orang. Pertanyaannya, bagaimana caranya dia memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada suami suami tersebut. Mohon pencerahan dan terima kasih. Pak Guru, bisa dicerahkan?
2: Baik. Baik. Pak Raflin, itu menilai agama itu dihukumi pada manusia jadi binatang. Artinya bahwa agama itu pengaturnya tutumulai manusia mulai untuk tilmong numuhalai to'ombong imamari sampai dan tatumotat ombong hutan. Ustaz kilo lantum masyarakat, ya. Kadang-kadang betul hutul manusia. Hingga menurut enggak oleh mana-mana bahwa enggak mati hilang. Ya talia tiap-tiap tuntum sebagai seorang Islam. Ya kapiru, Yahudi, ya masalah. Nah, sekarang, ya Islam. Betul adalah contoh ada tahi. Mau lahi pakai omong-omong, ya kan mau hiburan memang. Tapi tilang gula pakai yang mau disalah, mau on, mau nabi, mau erung-erung, maka ilah turut agama enggak ambil. Yang dia malah perlu tonton untuk. Nah, sehingga itu malah pak menutup radio, kalau ini mau menaruh tok, jam tapung butok. Jadi ya, kan, mana yang pohon dalam akali, mata pun benar apa? Tiba mana nasihat yang tahu mata mau ingat oleh tidak menyatakan tidak menyinggung, oleh tidak merusak, tidak mau mengkorupsi. Ini bukan masalah bagi itu salah pengertian. Sekali lagi pengen apa? Nggak amila indah tahun dua hari dalam pro satu, pro empat lo eri hulan dalam beti yang ada tahun atau terlalu beli hulan dalam. Itu beti begitu ilmu oleh tuan bagi mama sambil mata tunggu tata omong hutama ilatur melo agama. Nah, itu kan waktu yang menel aturan itu mau ponggo pun dia ulat, mau tak kapir, dan itu tanya nama aturan. Jadi zaman itu malam itu, ini kan masih tidak merusak pemandangan, malam tidak menyinggung orang, kan kok hibur, itu misalnya kita betul hikmahnya itu. Malam apa sih? Kan harus begitu. Ya malam itu mau bumbu bulu mola. Nah sekarang talai lo hubungan gelap, tu artinya hukum tanggul ke. Apalagi kalau terjadi yang dilalui Pak Isak Bakar itu. Puluh serio mau hukum lo tak tahu dia lo tahu lagi. Nah sekarang inti pertanyaan di para pembetie, tapi inti lo lihat dari penjara harus utama atau dia belum kapal hukum lo mulai. Makanya yang mana betul? Depan di pembuka utama itu. Ini malam langsung kuburan itu ma imamu ke siapa imam kami? Bukan Tuan Muhammad Bakari, bukan Tuan Dr. Sabara, Isak Bakari, bukan. Ternyata tapi pernah mentiak ma Al Quranu imami. Quran itu imamu arti lo ma. Oh. Nah, amila pun hutung turun itu dulu doa i imam to Quran. Jawab imam buat itu to cadeko i imam buat itu erung erung. Bukan itu, bukan itu. Jadi bagaimana? Pertama dia beristighfar kepada Allah. Batati milih maaf tu hiyalil ibu abdi. Mahalnya maaf saya buat abdi. Wow, uang jatuh lima kali lah. Tiang marah sih kalau abdi. Milih maaf. Wah milih maaf tu keluar galio. Wah tiang milih maaf tu hiyalio. Tu mengawala iyo. Mau keluar galio betul pai tu abdi lo hukil abdi. Kalau pilih tak lelo lo mata abdi. Mata maaf tuntun lo patah hebat di birahilio. Abdi mana dia? Iti harus milih ampun dia. Ada batang alio, ada batang keluar galih ya liwala iyo. Mau tapi pertambah itu malok di lapata o ontar itu mak jalur lima dapat arti mana resiko muti o insya Allah tali mau liyo apa tadi samping itu mau janji ya mau tobat ini mengulangi menyesali per mulai lo hutu betul mana mak lo hutu buai le lo hutu le taufik hidayah kan o di tetap nah sosial ini bos aku tolong tahu nanti ulung mau ditibu apa di sekap jadi di artinya harus dia mau tadi iringi dengan perbuatan yang baik. Malah itu tu tuli. Wah, ada malah ni buat emang dia. I mati tiar. Wah, wanu kira-kira nampak talak darwati ya. Maharam hukum dia menghukumnya lo. Ya, mau buah hutu hari. Oh iyalah. Ia kata mam hukum apa lah iyalah tabu. Apalagi tabu. Wan talak mungkin membandingkan sedikit 1%. Bahwa ini tabu mati. Nanti ya lo para patai itu memerintahin sudah. Sudah sebenarnya sudah haram hukumnya mereka berhubungan. Kira-kira. Dusta dia dah menghadap para pelin. Tapi yang jelas. Insya Allah tolimu lewan itu benar-benar bertobat kepada Allah. Kembali ke studi.
0: Baik, Pak Dokter mau menambahkan?
6: Cukup.
0: Iya, saya punya telepon lagi yang sudah berbunyi. Mudah-mudahan bisa tersambung dengan baik suaranya. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Pak Muiz?
7: Yang Pak Muiz ini.
0: Oh iya, iya. Silakan Pak Muiz.
7: Ya, tadi saya dengar di...
2: Belum dalam Pak Muiz.
7: Itu... masih ada penyampaian doa Allahumma salib bayna umat bama wabukalusuf wabudulayah padahal ada sedikit kekeliruan dalam hal peristiwa sejarah Yusuf wabudulayah kira-kira masih bisa kita doakan kepada cacing dalam hal-hal yang lebih itu Pak Ustaz terima kasih atas penjelasan.
2: Ya, banyak orang ulang tahun saya banyak boleh.
0: Oke.
2: Ulang tahun saya banyak boleh. Kalau di Pak Dokter mau menghubur silakan. Yang mana mau bilang tu mau kita kinat Zulaiha lo hugel polo tu. Jangan sampai balik lagi tu. Karena kalau kita lihat indah Zulaiha dengan Yusuf itu berakhir dengan sakina mawadah warahmah. Walaupun Zulaiha tidak masuk akal akan lo goda oleh Yusuf. Tapi doa dia masih tetap boleh pakai. Mau tipa mesti enam. Mau pakai lagi, ya mak, pakai lagi.
0: Lalu apa? Iya, silakan Pak Dokter.
6: Ya, yo. Jadi di dalam Islam itu kan toleransinya cukup luar biasa, Pak Muiz. Ya, gitu. Yang bola bota itu hemotabian. Lo salamu lo maaf. Pota ama nanal beti hati tak lo tabi ya bahwa dia dulu duan dia bahwa dung kodu alimamu Allahumma gafilil muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat
2: nanal apa?
6: Ya, jadi toleransinya dalam Islam cukup luar biasa. Jadi kita punya kewajiban, sesama muslim itu punya kewajiban untuk
0: mendoakan.
6: Kita mendoakan sesama manusia ya gitu. Jangan sampai karena persoalan itu total di rumah lima dua ya. Jadi Islam ya. Itu tidak begitu pandangannya. Kira-kira begitu tambahannya.
0: Ya, baik. Kita lanjut lagi. Ya, lanjut lagi dengan penelpon kalau ada sebelum break di 08219648664. Belum ada Irul. Oke. Saya juga sudah punya pertanyaan di WhatsApp. Ini dari Pak Halim di Tilongkabila. Apakah boleh seorang ayah menikahi anak angkatnya? Pak Guru, Pak Dokter Todualo.
2: Ya. Selama anak angkat boy itu dialu ada pelarangan dalam segi bahwa dia sebagai muhrim mohon nikah. Bo olana tohulun dia ati tabi dahil melu kalau ni to ila lo lima amalio patama mi behem terus patama ma ni kala itu membuli lo. Ah ila lo tinggal membuli lo karena ma del pitanga batanga lo hilau. Namun namun abal dikai. Selamat dia di awal atutu. Ja po ala atutu. Nah, ngun tembo po ala po lo ma ni kala wa ja po ala atutu. Ja timama, ja utata atutu. Nah, itu selamat boleh. Kau tahu lantar, mulilah itu pakai tahu lantar. Tapi mulilah itu lo debo, mau ide kini lo butuh. Tapi kan butuh bukan butuh asal galanya, wi. Orang tahu lantar berarti kan rata-rata hukum perasaan butuh apa perasaan itu mula-mula indah.
0: Saya.
2: Indah, langolah jalan nak de pituhi, nunang letak tu pituhi itu Thailand, jalan nunang leju, nunang jalan oleh waktu tu oleh ai perasaan jam terlalu lembu, ti kan? Sementara lo bukan betul, ayah, wah itu undang itu tiwa itu pun hadir betul. Penjam Thailand kan dia masalah, bukan harga yang mau undang betul. Kalau jangan lepas oleh dia emperor, dia populer ini banyak hukum perasaan tanggulin. Kalau ditolak ti, mah di dulu tani kamu yang utama. Apalagi mah ini ada yang sesuatu yang sedikit agak keliru pak dokter menurut saya. Oleh waktu lami hei daripada mah ini macam itu haram hukumnya. Berarti pun nafsu betul lagi. Daripada memeluk atal mihai daripada pematawe tamun imati tima Allah harta wali ma'u pilhutu umah betul patah alibu alibu polibu utia dia menjamin janikah itu tidak boleh. Jadi jangan sampai mak ada dikaitkan dengan masalah wala tanggulnya indah balas jasa ya
0: daripada
2: ma'u imati atal mihau tawe tamun imati itu ya muali karena itu adaan begitu wali tinggal tiamia tema mau tahu ya bahwa wali ma'u tidak boleh tidak boleh seperti itu. Kalau memang dia benar-benar lillahi ta'ala, ailahi ta'ala, ya silakan saja. Terus Allah Pak Dokter.
0: Ya, ditambahkan Pak Dokter sebelum kita break.
6: Ya, tadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Bakarin. Dan lebih jelas mungkin bisa dibaca dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya. Jadi memang mobilnya itu awal lalu betul tanggul leo lalu betul menikah lo tamah yang mau berada tiba apa tak nikah lo kan apalagi kalau ya apalagi kalau orang lain tidak tahu ya gitu ya dari sini memang betul-betul jadi fitnah ya gitu. Jadi dongko datal mau mengobu awewa atau perempuan lain tamali yang tidak menimbulkan fitnah ya gitu mau lalu betul perasaan betul ya dongko kalau yang heboh dari lipa-lipa pertama nikah lah kan, walaupun memang sudah diatur secara jelas, tapi kan itu akan menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa. Ya dan dalam Al-Quran kan al fitnah itu asadduh minal qatri. Jadi kira-kira itu tambahannya.
0: Iya. Baik, kita break dulu. Nanti setelah ini kita lanjut kembali menerima pertanyaan melalui telepon maupun YouTube dan WhatsApp.
8: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Ngaji Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali pembahasan rumah tangga sakinah dan kepenghuluan di topik pagi ini. Saya sudah punya penelpon. Halo? Penelpon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Dari siapa?
2: Dari Hamsah Herman.
1: Pak Hamsah Herman. Silakan
2: Pak Hamsah. Tunggu ingat apa dari kita. Nikah berhulu itu wajib. Atau nikah kedua termaksud sunat, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsah, nikah pertama wajib, nikah kedua sunah, seperti itu. Mau dijawab dulu ini Pak Guru?
3: Apa dulu?
1: Oh, belum ada. Oh, sudah ada.
3: Belum ada. Baik.
1: Oh, sudah ada Pak Guru. Tamahe menguang-nguati obuti buai. Terputus teleponnya.

0: sudah rentas, sudah pangkal hati, madang padang segala macam itu wajib. Nah sehingga dia merta buat ada ini misalnya mama mau tunjuk dan kalau mau lompat di mama mau lihat kalau dulu mengelarai yang tak tuhul mama mau lihat dan satu satu semua dia malah dito karena tak lain dong kewajiban. Jadi wajib menikah pertama. Kedua ketiga itu bila ada kemampuan. Artinya wanu mampu ya udah boh hamil tua mas tengah mati itu mutu adil. Apa kita hipolo topa? Hipolo topa itu ya adil. Ibu dari mutuali. Mutuali mengapa yang itu mekali jamal top kita mau top tinggal bawa anggus lop top apa itu kan 50.000 ngui dia bayar ni amal lawan 50.000 ngui karena hau masati om hari itu sampai 45.000 nah dia bayar ni amal itu tidak adil nah sehingga pot timbangil makanya to akhir lo ayat tiba itu waktu kan waktu mau waktu belum pe to akhir lo ayat tiba itu wa in hiktum Allah tadi wa wahida wanu de uya buti merasa mau lawar mau khawatir mau kalau dia mahu tuh adil, dia mahu popo adil, itu tuau Papa Herman, tuau loh, ada kan? Jadi ini kan pertama betul wajib, sangat wajib itu bagi orang yang sudah mampu, karena dia modal jangan sampai jatuh kepada kelembab kehinaan. Tapi komunikasi kedua, ketiga, sampai keempat perlu pertimbangan. Parental ya itu tuh hukum Islam itu Pak Dokter ya Pak Tahir Maharadi Luhulam Dalaju, itu hukum Islam itu adalah artinya almarhum. Tipe pengacara buat tipe hasil walau mau butuh iya lo Islam itu huwa dari muka pemata hehe untuk terbalak itu Islam itu contoh li panikal tinggal dulu tol tunggal lopat bukan dia merasa adil tua ulah hehe untuk terbalak nah itu kan nah poli itu hukum lo dunia waktu dia melanggar hukum lo dunia oh pokoknya juga hehe tak ada tadi muka. Wow, dah terbalak. Tadi muka heu. Bukan mau nak dibalak, sudah mah ilaman. Mula betul kau lihat ordal. Indra, utama ordal indra.
1: Orang dalam.
0: Ijin dalam. Kalau hukum lo Indonesia, hukum lo dunia itu ni. Heu utama patata tadi muka. Wow, dah terbalak. Oh, hukum Islam bilang. Pokoknya heu oleh tadi muka. Bola ni, bawa betul tiang satu terbakar heu tadi. Kalau keluar serabu halal tak ibu, abang apa nak panggil timawan? Boleh tak tanya? Harus uhalal yang mampioh. Boleh mampu mampioh lo? Harus boleh dia berong artinya walatus ribu. Dia berapa pelbagai? Oh itu yang utin balak. Apa namanya? Kira-kira itu mungkin Pak Doktor masih ada. Luar biasa pertunjukan hari ini.
1: Silakan Pak Doktor mau menambahkan. Oh. Cukup. Baik, di penelpon sudah ada, saya coba kembali. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Pak Anies.
1: Pak Anies?
3: Yo.
1: Oke.
3: Okay. Apa nih?
2: Yo. Namanya Pak Ustadz, keluarga bahagia, keluarga harmonis. Apa sudah boleh disebutkan keluarga semawa? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Ya, tambah.
4: Keluarga sama Pak Bakari. Oh, iya. Sakinah mawaddah warahmah.
0: Pak Tailin dulu jatuh Pak Dokter mana?
1: Yang harmonis dan bahagia. Mali.
4: Harmonis bahagia betul malu.
1: Sudah dikategorikan sama wa.
4: Malu.
0: Dia terlalu parah.
4: Jadi ini kan cuma istilah Pak
1: Anies.
4: Anies ya. Jadi harmonis ya bahagia. Jadi lengkapnya itu kalau dalam keluarga itu disebut dengan sama sakinah mawaddah warahmah. Ya itu paket istilahnya paket sempurna be itu anu mah sama be. Bahan bodong harmonis yang tidak bahagia be itu kan belum ya. Yang kita inginkan itu bagaimana beti atau keluarga itu total dianggap pohon tua walaupun pohon tua ibadah itu tanggul radio paket ya. Sakina sama wabah itu kira-kira itu kedua lupa Bakari
0: kedua lupa ini indah
1: ya.
0: Jadi orang bawa oleh harmoni cocok oleh bahagia di pemencakup itu sama wabah itu bahkan itu sama wabah itu ada ngurut untuk pendapat pertama Pak Dokter saya baca-baca artinya sama samawat sebenarnya maksudnya dunia akhirat ya tapi itu pendapat bahwa sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunia wal akhirah jadi itu sambungan di mongolia

0: Ini itu artinya betul yang Pak Dokter. Boleh boleh bahagia dia oleh ibadah jatuh agama. Berarti dia masih dia macam lala sama itu. Karena dia itu betulnya fidin, fidin itu tuh agama. Sama-sama ipo ibadah, ipo zakat, ipo haji, ipo umrah, ipo ipo ngamalia, ipo sedekah. Itu namanya fidin. Baru wadunia. Wadunia itu tanggal artinya tinggal dia buat dia dile tanggal lo keluarkan udah itu tanggal dunia ti. Ya mari itu betul tinggal betul dalam beli tapi aduh jak tahu lio tapi di balakan jak tahu itu kan bukan sama sebenarnya. Oh tinggal yang modelah fidi ini wadunia wal akhirah modelah sama dengan akhirat kira-kira itu sama cukup.
1: Ya baik, kita punya penanya lagi. Saya coba baca ini dari Ibu Yulan di Bone Bolango. Ustadz, bagaimana hukum suami istri yang tidak tinggal satu rumah? Bahkan DP istri sering teleponan dengan teman laki-lakinya di malam hari tanpa sepengetahuan suaminya. Silakan Pak Dokter.
2: Ya, yang jelas kalau sudah seperti itu, ya itu tauhiyalah pasti sudah tidak bagus di dalam agama ya. Jadi sampai itu betia itu tauhiyalah anu memang didung mau cocok ya. Sudah berbagai upaya sudah tidak cocok, maka jangan menggantung begitu. Adalah lipa sakti jamaah tayang. Harus diperjelas status itu. Kenapa? Karena kalau tidak kita akan terjebak pada keluarga yang tentu tidak mencerminkan akhlak di dalam berkeluarga. Sampai itu betia itu anu memang mahiyari ya di dumali mo pio he enggak lebih baik betul-betul kita harus pisah supaya dia mengalih fitnah atau keluarga be itu dong golong aja itu hihiyala dan berkeluarga tapi sudah tidak satu rumah, total masing-masing sudah punya kebebasan ya. Di dalam Islam ini pernikahan itu betul-betul diatur dalam rangka untuk bagaimana supaya betia hilang toh kita tenang di dalam hidup, kita tenang dalam bergaul dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah seperti kondisi tadi, mahiyarialah potangka mah laki-laki bebas, perempuan bebas, kan? Itu sudah tidak bagus ya. Sehingga itu dalam hal kita berkeluarga ini betul-betul pernikahan itu memang sudah diatur di dalam agama dalam rangka untuk kita supaya antara satu dengan lain hubungan itu memperbaiki hubungan ya, antara suami dengan istri, antara keluarga. Kan kalau kita baca di dalam undang-undang nomor 174 kan pernikahan itu adalah ikatan lahir batin tapi lahir mati antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam rangka mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu tujuannya. Sehingga itu bahkan mungkin kalau pemakai ini haram hukumnya kalau kita masih berkeluarga kemudian kita punya hubungan bebas dengan orang lain. Sehingga itu sekali lagi siapapun kita, masyarakat kita, rahimah betitoral radio rulontalo, walaupun memang itu di dalam hal berumah tangga sudah tidak cocok lagi, upaya-upaya untuk kita menyatu sudah tidak bagus, maka harus diperjelas ya, kita bercerai itu harus jelas, ya boleh maantayan ya gitu, karena itu akan merusak keluarga dan menimbulkan fitnah yang luar biasa di dalam keluarga, kira-kira begitu. Lalu Pak Bakari,
0: baik, mohon izin indah
1: ya, todualo Pak Guru.
0: Ilongola tu umunika beti pilau tu ala nabi paduma itu pedoman itu artinya dasar itu artinya duta. Nah itu namanya paduma pedoman ya. Nah itu terbalik pada Dr. Sabaran. Jadi ilongola pelele carilah wali maliha kan begitu kan tun gilmarati ila arbatin nikai mata la ingota toli muama misalnya itu oli indalio cantik ganteng. Tapi tetap nanti dia mau cantik ganteng laku lio. Cantik tetap cantik ngak mila. Lahir lio, batinnya, koko lio, sifat lio, tutup kata lio, pemilu lio, pokok keluarga lio, potol ngalak lio. Itu cantik. Dia mau cantik tutup lo bayar. Cantik tubuh lio. Cantik tubuh lio, artinya gagal berarti cara-cara dia memasak. Dia mau tutup lio, artinya pot tubuh lio. Nah, jadi, Jadi itu harus perlu diingat. Kenapa harus baik? Itulah yang dijaga itu. Yang kedua, wali nasabiha oleh mata keturunan mukyoh, hati-hati sekali ti. Artinya mobil yang tertato kan kamu ti apakah mawawa itu wolo wolo wolo top lo super permak saya tidak perlu menyebutkan lagi. Pokoknya tidak bagus keluar kami keturunannya tidak bagus. Perlu itu. Baru wali maliyah dia bawa upang, upang itu harat, harat itu artinya umat. Ipen jadi harap-harapa di hutok lu, ipen berharap tak lu. Maksudnya itu keterampilan indah. Dia mau pelu pelu tua mana berapa persen betak lo badal. Nanti lo peta pilih tua mau oleh jamaah dia tidak mendatangkan harta, bahkan tidak bisa menyimpan harta, tidak bisa amanat dalam harta itu yang dimaksud. Tapi utuh tolong beti dia gagak harap terkurang baik. Ia ulama tak politio apa namanya wali dinia oleh mata agama. Nah tapi itu jaminan nabi lo. Fazfar bisa tidin taribat raka. Wan iya mah lo heta agama bahagia rumah tangga limut. Mau rata-rata orang yang punya agama itu walaupun ada segelintir, tapi mayoritas mereka kalau agamanya kuat bahagia di mulai pak. Ini lihat saja contoh-contoh ini di sekarang ini tiap perlu yang lalu kemarin. Itu contoh. Kemudian wanutabu mailo hutodie itu selamat yo hihiari lo hihiari apa tak mama papa ada dia apa ada dia tahu lo mengalami itu zina. Walaupun zina lang, walaupun tapi zina itu kan dua langsung yang tidak langsung, yang tidak langsung itu mama mau tontongan, mama ode, sama betul mas hati, betul perlu kepala huni indah bahwa orang beliau di foto prawedding, di bila kajian mama toto opu, itu haram hukumnya itu foto-foto prawedding betul itu, itu agama jelas hukumnya haram, nggak mau toto opu, nggak mama dua betul budi ngauli nggak mau tutu opu.
1: Prawedding boleh, tapi ada batasan begitu Pak Guru ya.
0: Ya.
1: Mungkin praweddingnya di masjid sementara duduk sholat baca Al-Quran ya.
0: Nah, dimanapun boleh indah asal jangan sampai saling menyentuh.
1: Iya.
0: Apalagi ini mah pota-pota indah. Nah, gua mah pota-pota tolong ngulutar. Lah, indah mah tidak pota-pota ini. Apa tak boleh tolong ulama mah lebu air. Nah, mah pun bila tahu-tahu matu. Ini yang dijaga. Hukum agama itu mula mahu nubut hukum agama. Kemudian terakhir itu adalah apa namanya wanita lain buat wanita jantan jelas itu tidak boleh mentayang harus dengan mantu cerai dan boleh cerai buat dia terhilal eh boleh bukan nama perhutin tapi laksanakan kan mau wali wau tala ini yo wau dia rasa cemburu dia betul tahu ini namanya dayus dayus itu artinya seorang suami ambil marah secemburu tahu dia mau tetap polos rakyat itu indah enggak lebela atau cerai itu maksudnya untuk menjaga yang lebih cerai kira begitu kembali ke studio.
1: Iya, baik. Kita masih punya waktu 5 menit ke depan. Ada yang ingin memberikan partisipasi di pagi ini? Masih ada 5 menit ke depan. Kalau Anda sedang mendengarkan suara-suara lain di religi pagi hari ini, ada teriakan-teriakan, itu memang di depan studio RRI Net ini ada layar besar sekali Pak Guru dan Pak Dokter sementara nonton bareng. Gitu. Jadi selama pertandingan Piala Dunia, RRI itu punya lisensi untuk menyiarkan langsung Piala Dunia di tahun ini. Jadi harap dimaklumi ada pecinta-pecinta bola ini lagi menikmati pertandingan. Jadi kalau ada suara-suara teriakan tadi, so tegang itu. Oke, sekarang kita sudah punya penelpon satu. Halo.
3: Halo.
1: Ya, dari siapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ibu Asni di Papua Barat.
1: Ibu Asni di Papua Barat.
3: Di Papua Barat.
1: Papua Barat tidak ada. Allah ini Papua Barat indah. Silakan Ibu Asni.
3: Boleh Ibu. Ini mengenai puasa Asyura. Puasa Asyura itu sampai hari apa itu puasa?
1: Tentang puasa Asyura mulai hari apa begitu?
3: Sampai hari apa?
1: Itu? Sampai hari apa? Oke, Ibu, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dicerahkan Ustaz, Dokter, Pak Guru?
2: Ya. Dulu Pak Bakari.
0: Asyura itu apa muhui? Anu puasa muharamu? Ulo empuluh ya ulo duhui. Yang perlu diketahui ti. Puasa Asyura, Asyura itu atau bahasa ini bahasa Arab 10. Oh, itu. Nah, apa sampai dulu lah. Sampai pun dulu Muharram baik. Jadi Muharram itu 10 hari, 10 hari malam itu puasa. Lupa tahu itu apa yang buat Taswa wa Asura. Untuk membedakan matahari, Taswa Asura. Nah sekarang, Muharram atau Tuhan itu Asura, itu 10 Muharram. Wan itu lo nganggap 10 Muharram itu adalah Salasa. Nah mereka ini salah Salasa, Arba Hamis. Nah berarti habis orang itu. Habis orang itu 10 hari. Wan mereka ini adalah Salasa. Wan mereka ini pada adalah Arba Hamis. Arba Hamis habis cuma saja. Jumat ini 10 hari. Itu salah mereka. Kira-kira betul mungkin sudah waktu Pak Dokter.
1: Oke, baik, kita sudah di penghujung waktu. Pak Dokter mau menambahkan tidak ya?
2: Cukup.
1: Oh iya, baik, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan topik hari ini. Penekanannya di mana Pak Dokter? Tafadhol.
2: Ya, nanti mungkin di Pak Bakar itu buat kita semua. Kenapa keluarga Sakinah ini pentingnya? Karena ketenangan dan kebahagiaan itu menjadi modal buat kita masyarakat. Kalau dari keluarga itu kita sudah hidup bahagia, tenang, insya Allah masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kira-kira begitu ya. Sehingga itu buat kita semua, ya betia mencari pasangan di dalam Islam sudah diatur. Sehingga itu betia mololohe pasangan hidup, carilah di tempat-tempat yang baik kalau kita menginginkan menjadi keluarga yang baik. Ya, gitu ya. Dia boleh maharapu keluarga baik kita kalau misalnya betul meroleh pasangan bermahalul untuk tempat-tempat yang sepi atau tempat-tempat yang lampu-lampunya senyap ya. Jangan harap kita bisa membangun keluarga. Tapi kalau keluarga sakinah menjadi keluarga yang baik itu, carilah tentu di tempat yang baik, karena itu menjadi pondasi lebih awal buat kita dalam hal membentuk keluarga yang bahagia di masa yang akan datang. Kira-kira begitu, wabarakatuh Pak Haji Muhammad Bakari, mungkin masih ada tambahan sekaligus menutup religi pada pagi hari ini.
0: Terima kasih, mengatakan mula'a. Alhamdulillah, ini beti, Pak Dokter, saya rasa ini bobotnya luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu penjelasan dan perlu dikaji, perlu diamalkan kalau dia kebaikan, perlu ditinggalkan kalau dia tidak baik. Ulama bahwa benar Pak Dokter, kenapa keluarga sakinah perlu diperlukan? Karena negara itu mulai ini untuk rumah tangga dalam rumah. Rata dari RT ke RW, RW ke lingkungan pendukungan desa, kecamatan sampai tuh. Wanu bungelio. Bawa ngoleh padu mali batiatnya melotolak di negara anda. Itu betul oleh itu lari. Kemudian insya Allah religi lor menupu melalui radi Republik Indonesia lor hulandal untuk prosat maupun perempat kerja sama dan sama kerja walau basnas badan amil zakat nasional provinsi Gorontalo lor tak upang ngoleh harata itu sisa lor gaji maka seturua betul terbasan provinsi Gorontalo karena itu untuk kepentingan kemaslahatan umat yang benar-benar artinya disalurkan dengan penuh adil yang dimotori oleh Pak Dr. Hamka dan kawan-kawan Pak Marzuki insyaallah wa ta'ala untuk Pak Haji Abuti insyaallah ma lait atau ti wa ma amali Allah itu ma untuk Pak Haji Amai ya bo me po oyong wa ta'ala mengubah betul dan bohi muda dia bapak angka dia bohi dia bo pakai mata uga kata dan lalu dia boleh main gigi boleh air kudung dan mengolai dan dia bapak pakai kaus ganda dengan amanah bapak kai cadai ketemu dan lalu mengolai enggak lewat apa-apa Tuhan. Jadi amalio lebih Tuhan aja baik. Jadi kira-kira di Epo hati-hati Muhammad Bakari walaupun Pak Dr. Haji Sabar Karim Mohon PDI pagi dari Gorontalo buku sampai aduh oleh Anda gak mila kalau dia timpat atau kalau pop telepon itu adalah 0813 1762403 kalau dia pun nunggu yang Allahumma inna nas'al khairaha wahir ahliha wahir mafiha mana usbika min syari wa syari ahli wa syari mafiha Allahum hadih la sawa isabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Monitoring sejauh mana pembangunan dari Koperasi Merah Putih, yaitu program Nawacita Presiden. Sebagian besar, itu banyak koperasi sudah berbadan hukum. Contohnya yang kemarin. Tapi usaha realnya itu kan belum ada.
2: Untuk sekarang ini yang latihan di Spobda ada 12 orang. Merujuk ke tim sepak takraw itu memang dibatasi hanya sampai 12 orang.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Provinsi Gorontalo sukses menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri ribuan peserta, tetapi turut dihadiri Presiden RI dan sejumlah pejabat tinggi negara.
1: Prabowo Subianto pertama kali sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menghadiri Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo. Kedatangan Presiden Prabowo pada tanggal 24 Juni tersebut disambut antusias puluhan ribu peserta PENAS yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Petani, nelayan, penyuluh pertanian, pelaku usaha, hingga masyarakat yang memadati lokasi kegiatan menyambut hangat kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo juga menjadi catatan sejarah tersendiri bagi penyelenggara PENAS di Gorontalo. Presiden menyampaikan rasa bangga menghadiri puncak pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan yang dipusatkan di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dan ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali PENAS karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya, karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
1: Usai menghadiri puncak PENAS, Presiden didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meninjau lokasi pelaksanaan kegiatan yang terletak di kawasan Gordapi Toni. Presiden melihat secara dekat sejumlah inovasi baru berbasis teknologi modern yang diciptakan peserta pada pelaksanaan PENAS yang digelar dari tanggal 20 hingga 24 Juni 2026. Kehadiran Presiden Prabowo pada puncak kegiatan tersebut menegaskan pentingnya peran petani dan nelayan dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2026 di Provinsi Gorontalo menjadi wadah Kementerian Pertanian menyerap aspirasi para petani dari seluruh daerah di Indonesia. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Setelah berlangsung selama 6 hari, Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo resmi berakhir kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah memperkuat jejaring kemitraan dan mendorong adopsi teknologi pertanian modern, tetapi juga menjadi momentum bagi Kementerian Pertanian menyerap berbagai aspirasi petani dari seluruh daerah di Indonesia. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, beragam aspirasi disampaikan para petani, mulai dari kebutuhan bantuan benih jagung unggul, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga dukungan alat dan mesin pertanian modern. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut saat ini pemerintah telah berhasil mencatat capaian positif di sektor pertanian. Indonesia kini tidak lagi mengimpor beras, jagung, bahkan gula pasir untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Meski begitu, pemerintah memandang berbagai aspirasi petani tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan program swasembada pangan di masa mendatang.
4: Ada banyak hal yang harus kita syukuri, tapi ada banyak hal juga yang harus kita benahi. Swasembada yang sudah kita raih, kemudian NTP petani yang sudah naik ya, karena harga pembelian panen raya bagus, kemudian pupuk juga selain cukup juga harganya lebih murah, dan kemudian mekanisasi dari pertanian kita yang makin bagus, ini tentu saja satu hal yang harus kita syukuri, sehingga kita swasembada udah nggak impor lagi. Nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Nah, tentu kita syukuri. Sembari kita juga secara perlahan juga kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki. Misalnya kita membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Nah, irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya. Jadi tentu saja di tengah berita gembira ini kita satu pesannya adalah rasa syukur dan terima kasih atas program ketahanan dan swasembada yang dicanang oleh Presiden dan berhasil. Dan tentu sambil kita perbaiki terus hal-hal yang memang perlu diperbaiki, apakah itu alsinnya, apakah itu benihnya, apakah itu irigasinya.
3: Wamentan menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai sektor strategis nasional. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki komitmen besar untuk membangun sektor-sektor tersebut tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta memperkuat kedaulatan bangsa dan negara.
0: Peringkat Penas Petani dan Nelayan ke-17 dinilai berhasil menggerakkan perekonomian Gorontalo. Namun keberlanjutan sektor pertanian pasca kegiatan ini menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Berikut laporan Desri Ansa.
5: Penyelenggaraan Penas Petani dan Nelayan dinilai telah memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mona Arfa. Ia mengatakan, hotel, rumah makan, UMKM, sektor transportasi hingga destinasi wisata merasakan peningkatan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Namun menurut Ridwan, tantangan terbesar justru muncul setelah Penas berakhir. Ia menilai perlu adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk menyusun arah pembangunan pertanian yang lebih terintegrasi. Ridwan mengusulkan setiap daerah memiliki fokus pengembangan komoditas unggulan yang berbeda. Kabupaten Gorontalo misalnya dapat difokuskan pada hilirisasi kelapa, sementara Bualemo dan Pohuwato pada pengembangan kakao, serta Gorontalo Utara pada sektor rumput laut.
6: Yang menjadi tantangan kita ke depan setelah Penas, bagaimana perkembangan ekonomi di Gorontalo. Nah, saya beberapa kali bercakap-cakap dengan bupati-bupati maupun wakil gubernur dari Sulawesi Utara, itu ya kita pakat bahwa sekarang ini harus ada kolaborasi tingkat kabupaten kota di mana saja berada, khususnya Gorontalo, di dalam membangun sektor pertanian. Harus ada kolaborasi, ada orkestrasi yang dipimpin oleh gubernur agar orkestrasi di antar daerah dalam mengembangkan pertanian ini betul terdistribusi dan daerah-daerah itu memberi keunggulan. Ini memerlukan konsensus di antara gubernur dan bupati-bupati serta wali kota untuk mendesain seperti apa dalam melakukan hilirisasi bidang pertanian di Gorontalo.
5: Menurutnya, langkah tersebut membutuhkan kesepakatan dan koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah provinsi agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ridwan menegaskan Penas tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun sistem pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan di provinsi Gorontalo.
0: Peningkatan penyediaan lahan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di beberapa desa di Gorontalo menjadi persoalan utama. Kondisi ini membuat banyak koperasi Desa Merah Putih belum dapat merealisasikan pembangunan gerai maupun fasilitas usaha lainnya.
7: Kendala ketersediaan lahan menjadi persoalan utama yang menghambat pembangunan koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo. Temuan tersebut diperoleh Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan monitoring dan evaluasi di kantor Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Meske Kamaru, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan secara administrasi sebagian besar koperasi Desa Merah Putih telah memiliki badan hukum, namun keberadaan badan hukum tersebut belum diikuti dengan pengembangan usaha maupun pembangunan sarana pendukung karena masih terbentur persoalan lahan. Ia menjelaskan keterbatasan lahan tidak hanya terjadi pada aset desa, tetapi juga pada aset milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kopdes. Kondisi tersebut membuat banyak koperasi belum dapat merealisasikan pembangunan gerai maupun fasilitas usaha lainnya. Meski menambahkan persoalan makin kompleks karena proses pengadaan atau pembebasan lahan juga belum memiliki dukungan anggaran yang memadai. Akibatnya pemerintah desa kesulitan mencari alternatif lokasi yang dapat digunakan untuk pembangunan koperasi.
8: Dari pertemuan terhadap monitoring sejauh mana pembangunan dari Koperasi Merah Putih, yaitu program Nawacita Presiden. Sebagian besar itu banyak koperasi sudah berbadan hukum, contohnya yang kemarin. Tapi usaha realnya itu kan belum ada karena masih terkendala pada pembangunan. Jadi rata-rata kami temukan di berbagai kawasan yang ada, baik kabupaten yang ada, itu kendalanya adalah lahan. Ya, lahan ya yang diperuntukannya itu hampir rata-rata tidak dapat ditemukan. Baik itu dari sumber aset daerah, sumber asetnya kabupaten maupun desa, itu tidak ada ditemukannya. Sementara untuk hunting lahan itu pula tidak ada sumber anggarannya. Nah, ini yang menjadi sebuah kendala yang paling besar. Olehnya tentu tugas ini kami akan menghimpun seberapa besar presentasi yang terkendala dan kira-kira apa langkah-langkahnya ke depan agar supaya Koperasi Merah Putih ini tidak hanya berbadan hukum tetapi tentunya memiliki target yang paling strategis, karena program ini kan harus benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
7: Menurut Meske Kamaru, DPD Provinsi Gorontalo akan menghimpun seluruh data dan informasi terkait kendala yang dihadapi desa-desa dalam pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan. Meske menegaskan program koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Sehingga itu implementasinya harus didukung oleh berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Meske berharap persoalan lahan yang saat ini menjadi hambatan utama dapat segera ditangani melalui kebijakan yang tepat. Dengan demikian, target pembentukan dan pengembangan koperasi Desa Merah Putih dapat diwujudkan secara nyata di lapangan. Rustianita melaporkan.
0: Pembinaan sepak takraw di Spopda Gorontalo terus berjalan sebagai upaya menjaga prestasi olahraga daerah. Sebanyak 12 atlet saat ini menjalani latihan intensif.
9: Cabang olahraga sepak takraw yang selama ini menjadi salah satu andalan Provinsi Gorontalo terus memperkuat pembinaan atlet melalui Sekolah Pembinaan Olahraga Daerah Spopda. Hingga saat ini, sebanyak 12 atlet sepak takraw menjalani program latihan intensif sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai ajang kompetisi. Pembinaan yang berlangsung di Spopda menjadi langkah strategis untuk menjaga tradisi prestasi sepak takraw Gorontalo. Program latihan dilakukan secara terstruktur dengan fokus pada peningkatan kemampuan teknik, fisik, dan mental para atlet. Pelatih sepak takraw Spopda Gorontalo, Abdul Harim Rajiu, mengatakan keberadaan Spopda sangat penting dalam mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Menurutnya, para atlet yang mengikuti pembinaan berasal dari berbagai daerah di Gorontalo dan telah melalui proses seleksi sebelum bergabung dalam program Spopda.
10: Terkait Spopda sekarang, alhamdulillah dari beberapa cabang olahraga yang ada yang dibina di Spopda Provinsi Gorontalo, termasuk juga ada olahraga sepak takraw di dalam. Sampai dengan saat ini, saya masih membina, masih melatih, dan tentunya akan terus membantu untuk mengembangkan prestasi-prestasi anak-anak sepak takraw tentunya yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk sekarang ini yang latihan di Spopda ada 12 orang, merujuk ke tim sepak takraw itu memang dibatasi hanya sampai 12 orang.
9: Selain meningkatkan kemampuan individu, program latihan juga diarahkan untuk membangun kekompakan tim. Hal tersebut dinilai penting mengingat sepak takraw merupakan salah satu olahraga yang sangat mengandalkan kerjasama antar pemain. Abdul Halim Rajiu menjelaskan, pembinaan usia muda menjadi kunci keberlanjutan prestasi sepak takraw Gorontalo. Karena itu, Spopda tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga menyiapkan regenerasi atlet secara berkesinambungan. Keberadaan Spopda diharapkan terus menjadi wadah pembinaan talenta olahraga daerah. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah atau Spopda didirikan sebagai wadah membina atlet usia pelajar. Terdapat 8 cabang olahraga yang dibina: atletik, taekwondo, tenis meja, pencaksilat, karate, sepak takraw, anggar, dan renang dengan total atlet 60 orang. Hasil dari pembinaan tersebut dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pelajar tingkat nasional. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
11: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Yusuf Lacuba. Ya, Assalamualaikum, Pak Yusuf.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana?
11: Ya, baik Pak Yusuf, sebagai penanggung jawab olahraga keberbakatan daerah atau Spopda ya. Nah, ini masih banyak menafsirkan bahwa Spopda ini juga bagian dari olahraga prestasi. Nah, bisa lebih diluruskan lagi Pak Kabid, sebenarnya cabang olahraga ataupun atlet-atlet yang dibina di Spopda itu, ini arahnya sebenarnya kemana Pak Kabid?
12: Ya, yang pastinya untuk pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan stimulus kepada seluruh masyarakat yang memiliki bakat, tapi yang khususnya pembinaan atlet yang berada di umur-umur SMP, SMA yang akan persiapan untuk olahraga setelahnya. Yang pastinya pembinaannya untuk atlet-atlet muda yang khusus di Provinsi Gorontalo.
11: Oke, jadi artinya begitu, Pak Kabit, seluruh cabang olahraga dan atlet yang dibina di sana ini orientasinya adalah mengikuti event-event yang skala pelajar, begitu Pak Kabit?
12: Betul, bahwa yang khusus untuk beberapa kegiatan olahraga yang khusus untuk pelajar, yang pastinya itu dibina oleh Spobda, tapi tidak seluruh cabang olahraga, hanya beberapa cabang olahraga yang benar-benar memiliki prestasi sebelumnya, seperti taekwondo, ada takraw, ada silat, begitu Pak Bobi.
11: Nah, ketika ada atlet binaan Spobda dan dikatakan ini memiliki kualitas yang mumpuni dan tidak kalah dengan atlet-atlet yang dibina oleh Pemprov. Nah, ketika ada permintaan dari Pemprov, apakah ini bisa atlet yang dibina Spobda ini mengikuti kejuaraan yang disanakan oleh pengurus cabang olahraga yang dalam hal ini olahraga prestasi?
12: Iya, bisa. Untuk seluruh dari Pemprov yang khusus pelajar yang akan mengikuti, silakan saja. Yang pastinya dari kami juga ada atlet-atlet yang berprestasi. Kami juga kan sementara menyeleksi calon atlet yang ada di Spobda yang khusus untuk pelajar. Untuk saat ini karena teman-teman yang sudah kelas 3 kemarin sudah selesai, makanya kami mengangkat atlet lagi di Spobda. Ini sementara dalam tahapan. Begitu, Pak Wis.
11: Bisa diluruskan lagi, artinya atlet Spobda itu bisa mengikuti kejuaraan umum ya, yang dilaksanakan oleh KONI maupun yang dilaksanakan oleh pengurus cabang olahraga.
12: Iya, benar. Yang pastinya kan ada beberapa kategori juga yang sesuai, harus sesuai dengan persyaratan kan. Otomatis dari kami juga menyesuaikan dengan persyaratan itu yang ada. Kalaupun ada persyaratan yang khusus pelajar, otomatis kami dari Spobda yang sudah ada pembinaan di Spobda, itu kami sampaikan bahwa itu atlet-atlet kami yang berprestasi begitu.
11: Nah, sampai saat ini ada berapa cabang olahraga yang dibina di sana dan berapa total jumlah atletnya, Pak?
12: Ada 8 cabang olahraga. Untuk jumlah yang pasti itu ada sekitar 60 atlet yang posisi kemarin sebelum kelas 3 itu sudah keluar, begitu Pak Bobi.
11: Kalau atlet-atlet yang dibina di sana di Spobda itu, ini minimal dia kelas berapa dan usia berapa?
12: Iya, untuk sekolah ataupun rata-rata pembinaan di Spobda itu adalah kelas 3 SMP ya, karena persiapan untuk SMA, karena tidak mungkin juga kita mengambil kelas 3 SMA karena mereka juga sudah mau lulus. Otomatis di range antara SMP kelas 3 dan SMA kelas 1 atau 2. Begitu, supaya ada panjang pembinaan yang ada di Spobda. Begitu.
11: Oke, begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Kabit atas waktunya. Salam olahraga. Baik, pendengar, demikian tadi wawancar saya dengan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Yusuf Lacuba.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pemanfaatan lahan gelar pertanian yang menjadi lokasi pusat kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Nimboto akan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Lahan lokasi gelar pertanian yang menjadi pusat kegiatan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Nimboto mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Gorontalo. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus dimanfaatkan pasca berakhirnya penyelenggaraan PENAS. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Muhammad Rizal Baja mengatakan, pemanfaatan lahan ini akan dibahas bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, kawasan itu perlu dikembangkan menjadi pusat edukasi dan pembelajaran bagi petani maupun nelayan di Gorontalo. Dengan begitu, manfaat penyelenggaraan PENAS di Kabupaten Gorontalo dapat dirasakan oleh petani maupun nelayan lokal dalam jangka panjang.
14: Yang sudah dijadikan sebagai pusat kunjungan kemarin, nanti akan dibicarakan bersama pemerintah dengan DPRD, bagaimana kira-kira ke depan agar supaya mungkin lahan itu mungkin bisa digunakan. Tidak hanya sekedar dikunjungi kemarin, tapi bisa laboratorium atau mungkin wisata pertanian seperti itu.
3: Muhammad Rijal Baja juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan PENAS Petani Nelayan tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama dan sinergi berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah memberikan dukungan, termasuk masyarakat, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta seluruh panitia, hingga rangkaian kegiatan berskala nasional tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sukses.
0: Pendengar BNNP Gorontalo mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan ancaman penyalahguna narkotika yang kini menyasar seluruh lapisan masyarakat. Kepala BNNP Gorontalo Sri Badriati mengatakan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke pedesaan. Ancaman tersebut menyasar berbagai kalangan tanpa memandang usia, profesi, maupun status sosial. Menurut Sri, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,71% atau sekitar 3,5 juta penduduk pada tahun 2023 menjadi 2,1% atau setara 4,5 juta penduduk pada tahun 2025. Ia menilai peningkatan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat edukasi dan pencegahan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa hingga keluarga dinilai harus terlibat aktif dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Sri Bardiati juga mengingatkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran sindikat narkotika.
15: Dari angka di 2023, dari angka 1,71 atau sekitar 3,5 juta penduduk Indonesia, ini meningkat menjadi 2,1, luar biasa, atau setara 4,5 juta. Berarti pertanyaan saya adalah, kenapa kok bisa meningkat ya? Berarti ada sesuatu yang perlu kita kelurakan bersama, berikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat seluruh Indonesia, mau di kalangan pentahelik, seluruh kalangan, pemerintah daerah, kemudian masyarakat, kemudian BUMN, NGO, bahkan media, itu harus terus menggencarkan bahwa ancaman narkoba adalah harus kita tangani. Masyarakat harus mengenali penyalahgunaannya dan pahami penyalahgunaannya. Karena kalau tidak, anak-anak kita, generasi muda kita akan gampang sekali dimanfaatkan oleh para sindikat narkotika.
0: Karena itu masyarakat diimbau untuk mengenali bahaya narkotika, meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolemo Hussein Etango menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa mengenal waktu, termasuk pada libur maupun di luar jam kerja pemerintahan. Menurut Usain, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasi dan keluhan masyarakat mendapat perhatian serta tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP bersama pihak-pihak terkait. Ia menjelaskan apabila terdapat keluhan masyarakat yang disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPRD, maka lembaga legislatif akan segera merespon dengan melakukan pembahasan sesuai bidang tugas komisi yang membidanginya. Menurutnya, RDP merupakan salah satu instrumen pengawasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan menjadi sarana untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.
16: Saya kira kita sebagai anggota DPRD selalu melaksanakan tugas berkaitan dengan pengawasan-pengawasan kegiatan pemerintah di lapangan, dan tentunya pengawasan itu dilakukan tidak sembarangan, tapi melalui mekanisme yang berlaku. Misalnya kalau ada keluhan-keluhan masyarakat, apalagi kalau keluhan itu diujikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan resmi ke pimpinan DPRD, maka kami segera melakukan respon dengan misalnya melakukan RDP, tentu sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi di DPRD. Itu salah satu bagian pengawasan yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Selain menjalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat. Sehingga itu tugas-tugas kedewanan tidak dibatasi oleh jam kerja sebagaimana yang berlaku di lingkungan pemerintahan. Husain mengatakan kehadiran anggota DPRD dalam berbagai kegiatan masyarakat maupun pemerintahan merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi secara langsung sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat. Ia menegaskan DPRD Kabupaten Bualemo akan terus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran secara maksimal sebagai bentuk tanggung jawab pada masyarakat yang telah memberikan amanah melalui proses demokrasi. Pendengar, untuk melestarikan budaya Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo telah melaksanakan program Satu Sekolah Satu Budaya. Program ini telah ditindaklanjuti oleh TK Negeri Pembina Kota Gorontalo melalui pelestarian budaya bahasa Gorontalo di lingkungan anak didik. Pengenalan budaya Gorontalo sejak dini penting dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Gorontalo yang mulai tergerus akibat kemajuan teknologi informasi dewasa ini.
17: Pelestarian budaya Gorontalo di tengah masyarakat harus dimulai sejak dini. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Pendidikan di lingkungan TK Negeri Pembina Kota Gorontalo melaksanakan berbagai kegiatan dirangkaikan dengan melestarikan tradisi warga Gorontalo. Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Nilawati Eki mengemukakan pihaknya secara rutin pada saat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran senantiasa berhubungan dengan tema budaya. Untuk perpisahan anak didik tahun ajaran 2025-2026 ini, pihaknya mengusung tema tentang bagaimana melestarikan bahasa Gorontalo. Menurutnya, kemajuan teknologi informasi dewasa ini membuat budaya Gorontalo mulai tergerus. Bahkan, kata Nilawati, pembelajaran di satuan pendidikan ini juga menitik beratkan pada pelestarian budaya Gorontalo.
18: Serangkaian dengan perpisahan anak kelompok B, ini kami mengangkat satu tema, mengangkat tentang budaya, pelestarian budaya tentang bahasa Gorontalo. Karena memang dengan kemajuan zaman yang teknologi kemudian terkikis dengan semua yang ada di dunia maya, sehingga anak-anak kita kelihatannya kurang penggunaan bahasa Gorontalo. Sehingga ini sesuai dengan program Pak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Wali Kota tentang Ma'akab School, di mana harus mengangkat satu budaya di sekolah, sehingga kami mengangkat budaya berbahasa Gorontalo.
17: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Sulaiman Abdullah, menambahkan pihaknya telah memprioritaskan pengembangan nilai budaya untuk masing-masing sekolah melalui program Satu Sekolah Satu Budaya. Guna mendorong program tersebut, diharapkan pihak sekolah agar lebih kreatif dalam memilih budaya yang akan dikembangkan ke depan.
19: Memang sasaran kita di Kota Gorontalo saat ini menuju penciptaan satu visi yang sudah dibangun dan kita bangun. Ini Kota Gorontalo sebagai ruang belajar dengan indikator salah satunya adalah satu sekolah satu budaya. Nah, untuk mengembangkan budaya ini, kami di sekolah itu bermohon supaya guru-guru lebih kreatif dalam pengembangan budaya. Dan ini sudah mulai muncul. Kita lihat anak-anak kita yang begitu polosnya dengan bahasa daerah, dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu merupakan hasil ini. Ini semua pada prinsipnya adalah hasil bimbingan, gemblengan. Guru kreatif pasti melahirkan anak yang kreatif.
17: Pengembangan budaya di satuan pendidikan ini sudah menjadi suatu visi yang telah dibangun, mengingat Kota Gorontalo sebagai ruang belajar yang berindikator pengembangan budaya. Hendra Raup melaporkan.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
13: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: masyarakat Gorontalo. Siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik. Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris.
1: Peringkat selanjutnya kita ikuti berita.
2: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026 disampaikan oleh prakirawan BMKG Virginia Rumimpunu.
3: Info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Jumat 26 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Taluditi, Semalata, Bulang Ulu dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10-30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10-30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
3: Demikian info cuaca.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo mendengar ya, pukul 6 lebih 42 menit. Untuk karena nanti di jam 7 kami akan ikuti kembali ya untuk siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 penyisihan grup F Jepang versus Swedia live dari Stadion Dallas ya, kita nanti akan ikuti dari siaran RRI Pro 3 ya di jam 7 nanti. Anda masih bisa terus update informasi di pagi ini mendengar di portal resmi kami rri.co.id.
1: Sumpah kita gede banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Para pendengar di manapun Anda berada, lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Yang sudah menantikan untuk program siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, penyisihan Grup F Jepang versus Swedia. Kita akan ikuti ya. Kita bergabung dengan siaran dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Programa 3. Tetap bersama kami di pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo di pagi ini jam 5 lewat 58 menit. Dan sahabat budaya, informasi-informasi budaya juga masih akan dihadirkan di Gorontalo di Nusantara pagi untuk Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo hela to totae walio, odelo dialu umuali, dabo uto iyo Moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya masih dengan info-info dari beberapa daerah Sahabat Budaya, namun masih dengan informasi yang kami hiasi di pagi ini ke ruang dengar Anda dari daerah Gorontalo. BRMP atau Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian sukses melaksanakan kegiatan temu teknologi yang menjadi salah satu rangkaian acara PENAS kemarin di Kabupaten Gorontalo. Dan pertanian modern dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan ini menjadi tema yang diusung, dan kali ini dilangsungkan di Aula Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, dihadiri oleh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai wadah untuk berbagai inovasi teknologi dan pengalaman dalam pembangunan sektor pertanian. Di hari Ahad kemarin, Sahabat Budaya, ada banyak materi strategis yang dihadirkan, disampaikan sebagai inovasi dan teknologi pertanian modern, yaitu model pertanian modern Advanced Agricultural System. Terus ini juga sebagai informasi mengenai pemanfaatan drone pertanian yang dipresentasikan oleh PT DSR sebagai salah satu bentuk penerapan mekanisasi dan digitalisasi di sektor pertanian. Sahabat Budaya, informasinya ada di rri.co.id.

0: sampah di belakang rumah tuh udah numpuk. Nanti jangan lupa angkut sampahnya ya. Terus dibawa ke tong sampah di jalan sebelah.
1: Iya, iya. Begini jadinya kalau petugas kebersihan nggak sampai masuk ke rumahnya buat ngangkut sampah. Jadi susah buang sampahnya. Mana tong sampahnya jauh lagi.
0: Ya elas, si bapak ngomel-ngomel. Tuh, tuh, sungai deket. Daripada bapak capek-capek ngangkat sampahnya dibuang ke tong sampah yang jauh, mending sampahnya dibuang aja tuh di sungai. Gitu aja repot.
2: Oh no.
3: Buang sampah di sungai menimbulkan beberapa dampak negatif, yang diantaranya pencemaran udara, menimbulkan penyakit, pencemaran air, dan menyebabkan banjir. Membuang sampah pada tempatnya adalah etika yang berlaku untuk semua orang. Tidak ada salahnya kan membiasakan perilaku yang baik, apalagi jika perilaku kita bisa berdampak ke orang lain. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
4: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
4: Jadi?
6: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi!

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan di Pohuwato Jamaah Haji tahun ini sudah diterima kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato sebanyak 55 jamaah haji yang pulang dan sudah menuntaskan rangkaian ibadah di Tanah Suci Makkah untuk musim haji 2026. Penerimaan jamaah haji yang berlangsung di Masjid Agung Baiturrahim Pohuwato ini diterima oleh Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Ahmad Juna dan Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Zulkifli Umar, serta sejumlah pimpinan OPD dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato. Rasa syukur yang sangat mendalam ini terlihat dari semua masyarakat yang menerima kepulangan dari Jamaah Haji Pohuwato yang bisa kembali di daerahnya dalam keadaan sehat walafiat. Wabub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk panitia dan tim medis yang telah berperan aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari tahap pemberangkatan sampai dengan pemulangan kembali di Kabupaten Pohuwato. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Bukan hati batu dari daerah Manado, sahabat budaya. Informasi berikutnya bukan dari Manado, tapi ini informasi umum, sahabat budaya, dengan tema musik ya. Di Indonesia ini industri musik sangat berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat budaya dan kreativitas nasional. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menegaskan kalau industri musik itu punya peran penting mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Dan ada salah satu aplikasi namanya Spotify yang menghadirkan ruang dialog untuk membahas perkembangan dan peluang industri musik ke depan itu seperti apa, yang tentunya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga merekam emosi dan kenangan masyarakat. Nah, menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah, musik ini ikut mempertemukan berbagai latar belakang serta generasi sekaligus membentuk budaya dan mendorong kreativitas. Bisa dikatakan juga ya, kalau menurut Tita tuh musik itu soundtrack hidup kita semua yang bisa menangkap emosi, terus juga kadang-kadang bisa mengabadikan kenangan kita ya. Kalau misalnya kita orang lagi suka mengingat tempo dulu, ada musik nostalgia ya. Terus juga kalau kita pengen menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang generasi, ada juga genre-genre musik yang sudah disediakan. Yang pastinya musik ini bisa membentuk budaya. Dan sahabat budaya, Menteri juga mengatakan bahwa pemerintah menempatkan ekonomi kreatif itu sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan masa depan Indonesia. Kita ke tahun 2025 silam yang lalu, sahabat budaya, ada investasi ekonomi kreatif yang mencapai sekitar 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau melampaui target yang ditetapkan. Jadi ada platform-platform streaming yang sudah ditransformasikan, artinya mentransformasikan industri musik ya. Ini sudah bisa dikatakan membuka peluang baru bagi musisi. Nah, ada musik Indonesia yang diputar di berbagai negara yang turut memperkenalkan budaya dan identitas bangsa. Jadi ada streaming-streaming legal yang jelas, yang sudah memperluas akses musisi berbakat dari berbagai daerah. Ini untuk meraih pendengar yang lebih luas lagi ya, sahabat budaya.
1: FM 95,1 MHz.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 26 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Taluditi, Sumalata, Bulang Ulu dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin

0: Hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.
2: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ada satu informasi sahabat budaya tentang musik. Ternyata ini alasan ilmiah, musik itu bikin bahagia. Ada pelepasan hormon bahagia saat mendengarkan musik yang kita sukai, atau otak kita itu melepaskan hormon dopamin atau hormon rasa senang dan endorfin, sekaligus menurunkan hormon kortisol penyebab stres. Nah, sahabat budaya, memori dan emosi itu juga ada hubungannya dengan musik ya. Musik bisa terhubung dengan sistem limbik otak, termasuk amigdala. Ini adalah pusat emosi dan ingatan yang membuat lagu lagu tertentu yang kita suka itu bisa mengembalikan kenangan indah secara instan ya. Oke deh kalau gitu, ini ada lagu yang sempat viral di beberapa platform media sosial. Kita dengarkan aja, judul lagunya itu Korban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.